0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dialokasikan pemerintah Kabupaten Sragen untuk Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen pada tahun 2026. Kabid Perencanaan, Pelatihan dan Produktivitas Renlatas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen, Herta Wulandari SPMM menjelaskan, dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung perlindungan tenaga kerja melalui pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan serta penyelenggaraan program pelatihan kerja bagi masyarakat. Ditambahkan, program pelatihan kerja terdiri dari 2 kejuruan 8 paket, yaitu kejuruan menjahit serta roti dan kue masing-masing 4 paket. Sementara, masing-masing paket ditujukan minimal untuk 16 orang peserta. Menurut rencana, pelatihan akan dilaksanakan pada triwulan ketiga, sekitar bulan Juli 2026. Melalui pemanfaatan DBHCHT tersebut, diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Sragen.
3: Untuk dana cukai sebenarnya, khusus tahun ini, awal di tahun 2026, tidak hanya untuk pelatihan sebenarnya, tapi tadi belum kami sampaikan. Jadi ada pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan. Total anggaran untuk pelatihan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar 1,2 miliar
2: ya, Bu?
3: Iya, seperti itu. Dan untuk pelatihan, ada 8 paket pelatihan, tetapi hanya 2 kejuruan.
2: 8 paket,
3: yaitu 4 paket untuk kejuruan menjahit dan 4 paket untuk kejuruan roti dan kue. Pada kesempatan ini, silakan kalau masyarakat membutuhkan, tapi tadi sudah disampaikan di awal untuk lokasi ataupun wilayah tembakau, dan juga ada syarat lagi, misal dalam satu desa tersebut membutuhkan pelatihan, paling tidak itu ada 16 peserta.
2: Minimal 16 peserta, begitu. Oh, itu jadi makanya tadi dibuka dulu pendaftarannya, gitu ya. Jadi sambil nunggu kuotanya terpenuhi, baru nanti dilaksanakan, gitu ya. Untuk tahun 2026 sudah dilaksanakan?
3: Belum.
2: Belum. Rencana kapan, Bu?
3: Insya Allah ini kan kita mulai publikasi. Insya Allah nanti di triwulan ketiga. Ya, seperti itu.
2: Bulan ketiga untuk tahun ini ya, Bu. Berarti kira-kira bulan apa ini, Bu? Bulan ketiga itu
3: Juli,
2: Juli.
3: Juli.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna menunjang kelancaran aktivitas masyarakat. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di beberapa kecamatan menjadi prioritas penanganan pada tahun ini. Upaya tersebut dipantau langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT saat melakukan peninjauan lapangan di wilayah Sukodono, Mondoan, dan Gesi pada hari Senin 1 Juni 2026. Terdapat 7 ruas jalan yang masuk dalam program perbaikan, di antaranya Jalan Jati Tengah Bendo di Kecamatan Sukodono sepanjang 150 meter, Jalan Kueni Pantirejo sekaligus Jalan Sukodono Pantirejo di kawasan Pasar Sukodono sepanjang 850 meter, Jalan Sukodono Cengklik di depan kantor Kecamatan Sukodono sepanjang 150 meter, Jalan Mondoan Beku di Kecamatan Mondoan sepanjang 100 meter, Jalan Gentong Slendro di Kecamatan Gesi sepanjang 1,7 km, serta Jalan Slendro Singgit di Kecamatan Gesi sepanjang 2,6 km. Saat meninjau kawasan Pasar Sukodono dan sekitar kantor Kecamatan Sukodono, Bupati menemukan sejumlah titik jalan berlubang yang dinilai cukup membahayakan pengguna jalan. Bupati menyampaikan, untuk penanganan awal, pemerintah daerah akan melakukan pengaspalan hot mix pada bagian yang rusak dalam waktu dekat. Selain itu, Pemkab Sragen juga menyiapkan program peningkatan kualitas jalan dengan pelebaran badan jalan dari sekitar 3,5 meter menjadi 7 meter. Perbaikan sistem drainase turut menjadi perhatian agar aliran air lebih lancar sehingga dapat meminimalkan kerusakan jalan di masa mendatang.
4: Saya sekarang di Kecamatan Sukodono di depan pasar, di depan kantor kecamatan. Jalannya ini rusak parah. Jalan-jalan yang lubang ini akan kita benik dalam minggu ini dan selebihnya nanti akan kita perlebar. Saat ini lebarnya 3,5 meter. Nanti kita akan perlebar menjadi 7 meter. Kita perbaiki drainasenya karena drainasenya tertutup yang mengakibatkan air tidak bisa terserap sehingga mempercepat kerusakan jalan. Untuk warga Sukodono dan siapapun yang melewati jalan ini depan kecamatan, depan pasar akan kita perbaiki minggu ini untuk dilakukan pemit dan selebihnya akan kita perlebar menjadi 7 meter.
2: Sedangkan di Kecamatan Gesi, ruas jalan Gentong Selendro sepanjang 1,7 km juga akan diperbaiki menggunakan konstruksi cor beton dengan anggaran sekitar 3,6 miliar rupiah. Sementara, untuk ruas jalan Kueni Pantirejo di Kecamatan Sukodono, Bupati mengatakan bahwa proyek perbaikannya sedang dalam proses lelang dan diharapkan dapat segera direalisasikan.
4: Sekarang saya di ruas jalan Gentong Selendro, Kecamatan Gesi. Ini jalurnya rusak, ini akan kita perbaiki. Informasikan ke masyarakat bahwa sedang dalam proses. Ini sepanjang 1,7 kilo, dianggarkan sekitar 3,6 miliar. Akan di beton ini nanti. Masyarakat Gentong Selendro dan Gueser jalur Gentong Selendro yang sabar.
2: Langkah percepatan pembangunan infrastruktur tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga Desa Selendro menyambut baik dimulainya perbaikan jalan yang selama bertahun-tahun mengalami kerusakan. Warga berharap akses transportasi menjadi lebih lancar dan mampu menunjang kegiatan ekonomi warga. Melalui perbaikan sejumlah ruas jalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap konektivitas antar wilayah semakin meningkat, distribusi barang dan jasa berjalan lebih lancar, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen berupaya meningkatkan pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan guna memberikan rasa nyaman kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan pabrik selama musim giling 2026. General Manager Pabrik Gula Mojo, Roh Sudianto menjelaskan, manajemen PG Mojo Sragen telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak guna memastikan limbah hasil proses produksi dapat ditangani dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Di area pabrik, manajemen PG Mojo Sragen menyiapkan budidaya ternak cacing yang dimanfaatkan untuk mengolah limbah organik menjadi kompos. Program tersebut saat ini dikelola oleh Karang Taruna Mojo Kulon sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, manajemen juga memperbaiki peralatan penangkap debu yang digunakan pada sistem operasional pabrik untuk mengurangi dampak debu dan asap selama proses produksi berlangsung. Perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja alat dalam menyaring partikel debu sehingga emisi yang dihasilkan dapat ditekan semaksimal mungkin.
6: Kalau limbah, tahun ini sudah kita kerjasamakan dengan kompos yang sehingga nanti dimanfaatkan. Di dalam pabrik ini sudah ada ternak cacing yang cukup banyak juga. Kemudian juga sekarang kita kerjasamakan atau dikelola oleh Karang Taruna Mojo Kulon, yaitu dari Mojo Persatu itu yang mengelola. Sehingga nanti di tahun ini limbah itu langsung keluar emplasemen pabrik.
7: Itu.
6: Peralatan di penangkap debu kita ini sudah kita perbaiki. Ya, kita tingkatkan performanya penangkap debunya. Harapannya seperti itu.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bebas dari praktek ilegal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat pengawasan melalui razia rutin guna mencegah masuk dan beredarnya handphone ilegal, pungutan liar, serta narkoba atau yang dikenal dengan istilah halinar. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan deklarasi Halinar yang diikuti seluruh jajaran petugas lapas kelas 2 Asragen. Kegiatan tersebut menjadi bentuk keseriusan lembaga dalam menjaga integritas dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2 Asragen, Kiono AMDIP SHMH menegaskan, handphone ilegal, pungutan liar, serta narkoba merupakan persoalan utama yang kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di berbagai lapas maupun rumah tahanan di Indonesia. Karena itu, pihaknya menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap pelanggaran yang berkaitan dengan tiga hal tersebut. Menurutnya, tindakan tegas akan diberikan kepada siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa hukuman disiplin hingga proses pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi tersebut, Lapas Sragen telah menyiapkan sistem pengawasan yang lebih intensif. Selain pengawasan harian, manajemen lapas akan mengagendakan razia rutin dengan waktu yang diacak.
8: Kita mengadakan deklarasi Halinar. Halinar itu adalah bebas dari peredaran HP, pungli, dan narkoba. Kita sadar bahwasannya rusaknya lapas rutan se-Indonesia ini adalah karena tiga ini, HP, pungli, dan narkoba. Bapak Dirjen sudah menyatakan tidak ada toleransi sama sekali kepada pelaku-pelaku tiga unsur Halinar ini. Pasti kalau memang nanti minimal ada penjatuhan hukuman disiplin, maksimal dipidanakan. Untuk itu semua satuan kerja pemasyarakatan wajib hukumnya untuk mengadakan deklarasi Halinar untuk membangun komitmen bersama untuk tidak pernah mengimplementasikan atau melaksanakan atau neko-neko dengan tiga hal ini, yaitu peredaran HP, pungli, dan narkoba, termasuk lapas kelas 2A Sragen.
2: Saat ini, lapas kelas 2A Sragen menampung sebanyak 514 warga binaan. Untuk memperkuat komitmen bersama, seluruh petugas turut menandatangani papan deklarasi sebagai simbol integritas dan kesiapan menjaga lapas tetap bersih dari praktik-praktik terlarang. Melalui langkah tersebut, Lapas Kelas 2 Asragen berharap dapat mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, tertib, dan bebas dari peredaran barang maupun aktivitas ilegal.
5: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat, semangat dan penuh optimisme dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Kembali bersama saya Diana Harjono dalam program Info Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan berbagai informasi aktual seputar Kabupaten Sragen dan sekitarnya, perkembangan daerah, pelayanan publik, hingga informasi penting yang perlu Anda ketahui. Di pagi hari ini, redaksi telah menyiapkan beberapa informasi utama, diantaranya perkembangan kegiatan pemerintah Kabupaten Sragen. Tetap bersama kami dalam Info Pagi yang bisa Anda akses melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi kami di Radio Buana Asri yang bisa Anda unduh secara gratis di Play Store. Tentunya siaran pada pagi harian ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita menuju kabar pertama, saya punya tulus untuk Anda, manusia kuat

kita akan ke info pertama, yaitu tentang Pak Syariah Sragen yang merayakan ulang tahunnya yang ke-18 tahun dengan kinerja yang gemilang. Mitra Buana, di tengah tantangan perlambatan ekonomi yang sedang dirasakan berbagai sektor usaha, Bank Syariah Sragen justru menunjukkan kinerja yang membanggakan. Memasuki usia yang ke-18 tahun pada 2 Juni 2026, PT BPR Syariah Sragen, PT BPR Syariah Sragen Persiroda berhasil mencatat pertumbuhan aset yang sangat signifikan. Jika saat memulai operasi pada tahun 2008, asetnya hanya sekitar 1,18 miliar rupiah, kini hingga Mei 2026 telah mencapai 507 miliar rupiah. Direktur Utama Bank Syariah Sragen Farudin mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran serta dukungan masyarakat yang telah mempercayakan layanan perbankan syariah kepada Bank Syariah. Tak hanya mengalami pertumbuhan aset, jaringan layanan juga berkembang pesat dari satu kantor dengan 9 karyawan saat berdiri di tahun 2008. Kini Bank Syariah Sragen memiliki 10 jaringan kantor dengan 93 karyawan yang melayani masyarakat di Sragen, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, dan Gerobokan. Hingga akhir tahun 2025, Bank Syariah Sragen juga telah memberikan kontribusi pendapatan asli daerah berupa dividen sebesar 32,5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Sragen. Nilai tersebut bahkan melampaui total penyertaan modal pemerintah daerah yang mencapai 20,8 miliar rupiah. Meski kondisi ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan, manajemen Bank Syariah Sragen tetap optimis dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Bank Syariah Sragen berkomitmen terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Mitra Buana, demikian tadi informasi ekonomi daerah dari ulang tahun BPR, PT BPR Bank Syariah Sragen yang ke-18. Kabar ini bersumber dari suaradaerah.id. Selamat ulang tahun PT BPR Bank Syariah Sragen, harus komplit. PT BPR Bank Syariah Sragen, suatu kerja yang luar biasa dari modal 1,18 miliar di 2008 dan di 2026 mencapai 500 miliar rupiah. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita ke kabar berikutnya, saya punya lagu lawas yang sangat asik sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini. Kira-kira Anda punya kenangan apa ya sama Dido dengan lagunya Thank You ini?

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

bersama kami di 94,7 Banasri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kami himbau bagi Anda yang menggunakan jalan raya, untuk senantiasa menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Karena keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab kita bersama. Pastikan selalu menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor. Kemudian memakai sabuk pengaman bagi pengendara kendaraan roda 4. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta menghindari penggunaan telepon genggam saat berkendara. Dan yang tidak kalah penting, jangan sekali-sekali menyerobot palang kereta. Dan kemudian lengkapi surat-surat kendaraan dan selalu utamakan etika berlalu lintas. Ingat, keluarga menanti Anda di rumah. Mari bersama-sama wujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan Saudara Buana, terima kasih Anda masih di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kita ke kabar berikutnya, yaitu tentang Polres Sragen tanam pohon langka Patmo Nobo di lingkungan Mapolres. Mitra Buana, jajaran Polres Sragen melaksanakan kegiatan konservasi vegetasi endemik dengan menanam pohon langka berjenis Patmo Nobo atau yang akrab disebut warga sebagai pohon telogosari. Agenda penanaman bibit pohon tersebut dilangsungkan di dalam lingkungan halaman Mapolres Sragen, dan aksi penghijauan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari, didampingi oleh seluruh jajaran pejabat utama PJU Polres Sragen. Kegiatan ini merupakan langkah kelanjutan konkret dari gerakan lingkungan hidup Sragen Regensitur, Sragen Adventure yang sebelumnya telah diinisiasi bersama Yayasan Pastika Kabupaten Sragen pada momentum Hari Bumi tanggal 10 Mei 2026 lalu. Secara morfologi botani, yaitu pohon Patmo Nobo memiliki struktur visual yang sekilas merupakan karakteristik pohon pule atau wali songo. Kendati demikian, jenis tanaman ini mengantongi ciri khas unik yang membedakannya dengan varietas lain. Ciri uniknya yakni pola pertumbuhan jumlah helai daunnya yang konstan berada pada angka 5, 6, dan 7 helai di setiap satu klaster tangkainya. Bagi struktur kebudayaan masyarakat Jawa tradisional, bilangan jumlah daun tersebut kerap dikaitkan dengan simbol kosmologi spiritual. Angka 5 mempresentasikan prinsip kiblat. Papat limo pancer sebagai simbol keseimbangan hidup. Sedangkan angka 7 atau pitu dimanai sebagai simbol permohonan pertolongan atau pitulungan kepada Sang Maha Pencipta. Nomenklatur Telogosari sendiri secara filosofis diartikan sebagai inti atau bunga yang berada di tengah telaga yang jernih. Patmo Nobo sendiri bukan sekedar vegetasi langka, tetapi simbol spiritualitas dan identitas budaya masyarakat Sragen atau Sukowati yang harus dijaga bersama kelestariannya. Berdasarkan pemetaan data cagar budaya daerah, populasi pohon Patmo Nobo di Kabupaten Sragen umumnya teridentifikasi tumbuh di kawasan-kawasan yang memiliki keterkaitan dengan rekam jejak sejarah dan situs petilasan di masa lalu. Beberapa titik habitat alami pohon Patmo Nobo di wilayah Sragen antara lain di Dukuh Glagah, Dukuh Blangu, Kecamatan Gesi. Berdasarkan narasi babat lokal, pohon ini awalnya diidentifikasi tumbuh di area titik tengah atau pusar kawasan Gunung Kendeng. Dari awal diidentifikasinya, vegetasi ini yang kemudian diserap menjadi dasar penamaan asal kata Patmo Nobo. Kawasan Makam Butuh, Kecamatan Plupuh, komplek pemakaman historis yang erat kaitannya dengan rekam jejak tokoh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Kemudian kawasan Mojoroto, Kecamatan Sambirejo, tepat berada di area situs petilasan Ki Ageng Srenggi
yang lokasinya berdekatan dengan area bumi perkemahan pramuka daerah.

Keberadaan vegetasi ini di area-area cagar budaya memperkuat indikasi teoritis bahwa pohon Padmanaba pada masa lampau secara sengaja digunakan oleh para leluhur sebagai tanda pembatas fisik untuk menandai area suci atau kawasan sakral. Menjaga alam sejatinya adalah menjaga warisan leluhur dan menjaga masa depan generasi berikutnya. Mitra Buana dan pendengar, kabar ini bersumber dari www.radarsolo.jawapos.com.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan mengupdate informasi tentang info stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen pada 3 Juni 2026 yang diupdate jam 7 pagi. Informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen untuk golongan darah A tersedia 249 untuk WB dan PRC, sementara untuk TC 3 kantong jumlah seluruhnya 252. Untuk golongan darah B 281 dan TC 2 kantong, total semua 283 kantong. Untuk golongan darah O 333 WB dan PRC, sementara untuk TC ada 5 kantong, total semua 338. Sementara untuk golongan darah AB tersedia 70, untuk TC-nya kosong. Total untuk golongan darah AB yang tersedia di PMI Sragen sejumlah 70 kantong. Dan dari semua golongan darah yang tersedia yaitu RH+. Mitra Buana dan sudah mendengar, stok bisa berubah sewaktu-waktu. Jika Anda membutuhkan layanan transfusi darah bisa menghubungi 02271891587. Sementara bagi Anda yang berencana untuk mendonorkan darah, agenda donor darah mobil unit PMI pada hari Jumat 5 Juni 2026 berada di SMK Negeri 2 Sragen, tepatnya di Aula SMK Negeri 2 Sragen, dimulai pukul 8, kemudian di Klinik Aviva di Gemolong Sragen mulai pukul 8 pagi. Untuk hari Sabtu 6 Juni 2026 akan diselenggarakan di Hino Mari Center Sukowati di SMK PGRI Sragen mulai pukul 8 pagi. Dan di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 mobil unit PMI ada di PCPM Plupuh di Masjid Ahmad Dahlan Islamic Center Plupuh Sragen dimulai pukul 6 pagi. Sementara di MWCNU Plupuh di Plupuh Sragen mulai pukul 7.30 dan di Masjid Anur di Kaponan Dunjungan Sidoarjo Sragen mulai pukul 8 pagi. Mitra Buana dan sudah mendengar, demikian tadi info stok darah PMI Kabupaten Sragen Rabu 3 Juni 2026 update di pukul 7 pagi.

Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

pagi. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Dian Harjono kembali menjumpai Anda di Seruni Sukawati, tentunya dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Hari ini Rabu 3 Juni 2026 kita akan membawakan tema Asale Sendang Selo Penangkep Jambian Sragen, sumber air dari sela-sela batu. Mitra Buana dan saudara pendengar, seperti biasa kita akan bersama sampai nanti pukul 9 pagi. Dan siaran ini bisa Anda dengarkan melalui gelombang kesan kita di 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com, serta di aplikasi Radio Buana Sri Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini dipancarluaskan dari Jalan Veteran 21 Sragen. Tema kita pada pagi hari ini Asale Sendang Selo Penangkep Jambian Sragen, sumber air dari sela-sela batu. Sumber dari www.solopos.espos.id. Mitra Buana, air bening dan bersih dengan kadar pH di atas 7 mengalir dari sumber air yang diklaim warga setempat sebagai sumber air terbesar di wilayah Kecamatan Sambirejo Sragen. Sendang yang dikenal dengan nama Sendang Selo Penangkep tersebut terletak di wilayah Dukuh Betong, RT 4, Desa Jambian, Kecamatan Sambirejo Sragen. Dua pohon gayam berukuran besar berdiri menjulang di sisi selatan sumber air. Mata air tersebut menjadi sumber penghidupan warga sekitarnya, sebanyak 111 warga yang kini memanfaatkan air dari sumber air tersebut sebagai sumber kehidupan. Baik Mitra Buana, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai asale Sendang Selo Penangkep Jambian Sragen, sumber air dari sela-sela batu di Seruni Sukawati edisi hari ini, kita hadirkan dulu satu tembang yang sudah kami siapkan untuk mengawali jumpa kita di Seruni Sukawati dengan tembang berikut ini untuk Anda.

0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Masih di Seruni Sukowati dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Membahas tema mengenai asale sendang selo penangkep Jambian Sragen, sumber air dari sela-sela batu. Mitra Buana, langsung saja kita menuju ke informasi ini untuk Anda. Sebanyak 111 keluarga yang kini memanfaatkan air dari sumber air tersebut. Warga setempat memanfaatkan air dari tampungan air sedalam 3,5 meter. Orang yang berkunjung di sendang tersebut bisa langsung mengambil airnya dan langsung diminum karena masih murni. Tampungan lama yang dibangun pada tahun 1980-an, sedangkan tampungan baru dibangun pemerintah desa Pemdes Jambean pada 2024 lalu. Menurut Kepala Desa Jambean Sambirejo Sragen Hartana, masih ingat waktu masih muda sering mandi di sendang itu. Pihaknya mengatakan kalau mandi antara laki-laki dan perempuan bercampur berderek sepanjang 10 meter. Di dalam sendang banyak ikan besar-besar dan juga banyak ular. Oleh Pini Sepuh, ikannya tidak boleh diambil meskipun mandi bercampur tidak ada yang macam-macam karena takut dengan yang bau rekso sendang atau penunggu sendang. Warga di wilayah Dukuh Betong yang terdiri atas 4-5 rukun tetangga atau RT masih memelihara tradisi di sendang. Setiap Jumat Legi mereka membawa bancaan berisi ayam kampung dan nasi bucu. Tumpeng lah kalau bahasa Indonesianya. Tumpeng yang berisi ayam panggang. Dia ingat betul dulu para perempuan perawan yang membawa bancaan dengan pakaian singlet dan yang laki-laki atau yang masih perjaka mengikuti dari belakang.

kita lanjut lagi membahas mengenai asale sendang selo penangkep Jambean Sragen, sumber air dari sela-sela batu. Kami akan hadirkan kembali satu lagu untuk Anda yang untuk menemani pagi hari ini. Sebuah lagu dari Keisha, Aku Masih Memikirkanmu untuk Anda.

0: Pak, ana panebas kae lho. Delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pembahasan selanjutnya mengenai asale sendang selo penangkep Jambian Sragen. Sumber air dari sela-sela batu, dari www.solopos.espos.id. Sebelum kita ke kisah selanjutnya, saya akan nyapa dulu Mas Tri Rahayu. Mas Tri Rahayu, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu untuk Anda. Mitra Buana, sumber air panas, seperti katakan sesepuh Dukuh Betong yang juga Ketua Badan Permusyawarakatan Desa BPD Jambian Sragen Kusmanto mendapatkan cerita turun-temurun tentang sendang selo penangkep. Mulai dari kakek buyutnya, ke simbahnya, kemudian ke bapaknya, dan sampai kepadanya, Kusmanto menerangkan air di sendang sangat besar debitnya, sehingga warga pada kala itu harus menutup sumbernya dengan ijuk yang banyak.

0: Pihaknya juga mengatakan benar apa yang disampaikan Pak Lurah. Dulu orang mandi campur jadi satu antara laki-laki dan perempuan. Penampungan kecil dibangun pada 1980-an. Sebelum ditutup, sumber airnya tembus ke sumber air panas di Mbayanan. Hewan entok dan kukusang kalau terbawa masuk ke sumber air itu bisa tembus sampai ke air panas. Seperti ada aliran airnya, jadi ada alur dari sendang tersebut sampai ke sumber air panas di Mbayanan. Sampai sekarang orang di sekitar Dukuh Betong gali tanah 2 meter saja sudah ada sumber airnya. Ini karena begitu besarnya sumber air di Betong. Pihaknya mengungkapkan masih banyak sumber air yang belum digali dan ini memberikan peluang Pemdes Jambean mulai membuat penampungan besar pada 2024 sedalam 3,5 meter dan baru berkurang 1 meter. Kusmanto menerangkan awalnya tidak ada nama sumber air ini. Oleh warga setempat, sumber air tersebut diberi nama Sendang Selo Penangkep. Dulu yang mengawali membangun tampungan air yaitu Kusmanto bersama Sekretaris Desa Jambean Tri Joko Susulistio. Sebelum kita bagi info selanjutnya di Seruni Sukowati mengenai asale Sendang Selo Penangkep Jambean Sragen, sumber air dari sela-sela batu, kita akan dengarkan kembali yang mau lewat berikut ini untuk Anda.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Kembali lagi masih di 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen bersama saya Diana Harjono. Sebelum kita pamit undur dari Seruni Sukawati, masih ada info yang akan kita hadirkan untuk Anda. Mitra Buana, dijelaskan lebih lanjut mengenai asale sendang selo penangkep jambean Sragen, sumber air dari sela-sela batu. Dikisahkan saat penggalian untuk pembuatan penampungan sedalam 4 meter, Kusmanto menjelaskan ternyata menemukan banyak batuan sampai 10 truk. Jadi saat membangun penampungan itu tidak perlu membeli batuan untuk konstruksi penampungan air. Padahal pada saat itu pondasinya saja tebalnya 1 meter dengan kedalaman 4 meter. Dan ketika penampungan dibangun, ternyata air masih keluar dari sela-sela bebatuan. Lokasi penampungan hanya sekitar 2 sampai 3 meter dari sumber air utama. Karena air keluar dari sela-sela batu, maka dinamakan sendang selo penangkep, yang artinya air yang ditangkap atau keluar dari sela-sela batu atau selo dan dapat dimanfaatkan oleh warga.

Demikian Mitra Buana Seruni Sukawati edisi hari ini dengan tema Asale Sendang Selo Penangkep Jambean Sragen, sumber air dari sela-sela batu, yang dilansir dari www.solopos.espos.id. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukawati edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Yuk, greng.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Senang sekali saya berjumpa dengan Mitra Buana di acara Buana Putri Home Sweet Home di pagi hari ini, Rabu edisi 3 Juni 2026. Saya Diana Herjono akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 10 pagi. Dan pagi hari ini kita akan membawakan tema

hindari roboh rumah kita. Mitra Buana dan seluruh pendengar, siaran ini dipancarluaskan dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda dengarkan melalui gelombang 94,7 MHz juga di siaran streaming kami di www.lppl.buanasri.sragen. Mitra Buana juga bisa mengikuti siaran kami dari aplikasi Radio Buana Asri yang bisa diunduh secara gratis di Google Store.

Mitra Buana, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini ada beberapa hunian atau bangunan publik yang roboh karena strukturnya sudah tidak kuat lagi. Nah, kita belajar dari kejadian di sekitar kita. Alangkah pentingnya kita mengecek, recheck dulu bangunan hunian kita agar tidak terjadi sesuatu yang fatal yang mengancam keselamatan penghuni rumah. Nah, apa saja yang kira-kira harus kita cek untuk mengetahui seberapa kemampuan dukung dari struktur rumah kita sehingga menghindari roboh. Sebelum kita akan lebih lanjut dengan tema kita, saya ada sel pribadi dengan lagunya Kita Usahakan Rumah Itu untuk Anda.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane pados kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Buana Putri Home Sweet Home. Kali ini kita membawakan tema Cek Hunian Hindari Roboh. Mitra Buana dan saudara pendengar, coba deh sekarang ambil waktu sebentar untuk melihat kiri kanan, lihat dinding ataupun langit-langit rumah Anda. Kelihatannya kokoh dan aman-aman saja atau? Tapi tunggu dulu, akhir-akhir ini sering banget cuaca itu berubahnya sangat ekstrim. Mulai dari hujan deras yang berhari-hari, angin kencang sampai cuaca panas yang sangat menyengat, yang sampai bikin tanah di sekitar kita itu jadi retak. Fenomena ini diam-diam bisa mempengaruhi kekuatan struktur bangunan rumah kita. Banyak kasus rumah roboh terjadi bukan karena bangunnya sudah tua, tapi karena pemiliknya abe dengan tanda-tanda kerusakan kecil. Nah, selama kita hampir 45 menit ke depan, kita akan bahas tuntas gimana cara mendeteksi dini kondisi rumah kita supaya terhindar dari resiko roboh.

0: Bangunan rumah ini mirip seperti tubuh manusia. Kalau sakit atau ada yang rusak, biasanya ngasih sinyal dulu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk. Bahasanya apa? Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk sakit gitu enggak. Mesti ada sinyal-sinyal yang diberikan sebagai tanda awal. Tapi sayangnya kita sering menganggap tanda ini sebagai masalah biasa saja gitu. Nah, tanda-tanda apa sih yang bikin rumah kita akan bermasalah? Nah, ada beberapa tanda yang akan Diana sampaikan, semoga bisa membantu Mitra Buana. Tapi sebelum kita menuju tanda-tanda yang sudah kita siapkan untuk Mitra Buana, ada yang mau lewat dulu dari KCC Astro.
1: Tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya Pak?
2: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Buana Putri Home Sweet Home dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, kita akan mempelajari sebenarnya bagaimana sih awalnya sinyal-sinyalnya kalau bangunan kita itu bermasalah. Nah, Mitra Buana, ada beberapa sinyal ketika rumah kita itu harus segera dikasih pertolongan, harus segera diperbaiki gitu. Dan karena memang ini masalah serius ya, kita tidak boleh mengabaikan. Nah, apa aja yang perlu kita perhatikan untuk menghindari rumah kita roboh atau bermasalah yang mengganggu keselamatan penghuninya? Yang pertama yaitu retakan pada dinding. Nah, Mitra Buana, cek retakan di dinding Anda. Apakah hanya sekedar retakan rambut seperti kecil-kecil itu loh, yang tipis, yang kemudian kalau dikasih cat itu sudah bisa menutup, ataukah retakan dalam yang tembus sampai ke dinding sebelahnya atau nembus gitu ya. Itu. Nah, itu kita perlu waspadai. Kalau retakannya membentuk pola diagonal atau huruf V, Anda wajib waspada. Itu tandanya ada pergeseran struktur atau pondasi bawah yang turun. Yang kedua, supaya rumah kita terhindar dari roboh atau masalah serius dari rumah kita, yaitu pintu dan jendela mendadak susah ditutup. Pernah nggak ngalamin kalau pintu kamar yang biasanya lancar tiba-tiba buka tutupnya agak susah, seret, atau bahasa Jawa itu ganjel gitu ya. Nah, kalau kusennya itu bukan dari kayu yang memuai atau biasanya orang bilang jati nom. Kalau jati nom itu sukanya menyusut gitu loh. Nah, kalau jadi dinding di sekitar itu mulai miring atau menekan kusen itu. Kalau itu kusennya tidak dari kayu. Kalau dari kayu, pintu kita atau jendela kita seret itu kadang-kadang karena proses memuai menyusut dari kayu yang masih muda, yang kadar airnya tinggi. Jadi kalau musim hujan dia memuai, kalau nanti musim panas kayak gini kayu menyusut dan lebih gampang dibuka tutup. Kalau di musim hujan dia agak seret. Itu wajar, tidak sesuatu yang serius. Nah, beda lagi kalau kusen kita terbuat dari aluminium. Perlu waspada kalau ketika pintu jendela kita seret untuk dibuka, itu kemungkinan desakan dari dinding. Begitu. Kemudian yang ketiga, hal yang harus diwaspadai, yang perlu kita cek untuk menghindari hunian kita roboh. Aduh, kayak ngeri ya dengar hunian roboh gitu. Aduh, ngeri. Tapi sebenarnya kita lebih ke arah pencegahan ya, preventif gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Makanya kita perlu waspada ketika langit-langit atau plafon yang melorot. Nah, ini bahaya banget. Biasanya dipicu oleh kebocoran atap yang dibiarkan lama. Jadi air merembes, kemudian bikin kayu rangka atau atap lapuk dimakan rayap atau jamur. Kalau bebannya sudah terlalu berat, atap bisa ambruk seketika tanpa peringatan. Nah, Mitra Buana, ini pernah terjadi. Ada beberapa kasus di sekitar kita, seperti di auditorium belakang itu. Auditorium itu pernah plafonnya itu ambrol dan ternyata bukan
dari kesalahan struktur apa-apa, ternyata karena ada kotoran kelelawar yang menumpuk banyak di atas plafon. Nah, ini dari belajar dari itu kita perlu waspada adakan pembersihan berkala untuk rumah kita gitu. Nah, selain langit-langit atau plafon yang mentelung lah, bahasanya Jawa itu mentelung gitu ya, itu perlu kita waspadai kemungkinan karena ada sesuatu itu. Yang keempat adalah ketika lantai keramik yang menggelembung atau pecah mendadak. Nah, ini

cuman rambut-rambut is oke, gak masalah itu ya. Nah, yang kedua, ketika pintu dan jendela mendadak susah ditutup. Nah, ini kalau kusennya dari kayu jati gitu ya, gak masalah, karena itu mungkin arena memuai atau menyusut karena faktor cuaca. Nah, beda lagi kalau kusen kita dari aluminium atau bahan lain. Nah, itu bisa karena dinding yang bergeser, jadi dindingnya mendesak. Kemudian yang selanjutnya, langit-langit atau plafon yang mentelung gitu ya. Kalau melorot beda sih, genteng ya kalau melorot itu. Kalau lebih tepatnya itu mentelung. Wah, enggak tahu bahasa Indonesianya itu, nanti kita cari lagi. Yang pasti mentelung. Kemudian yang selanjutnya, lantai keramik yang menggelembung atau pecah. Nah, dari beberapa hal itu mari kita waspadai. Nah, jangan panik dulu. Kalau sekiranya rumah kita mengalami hal-hal yang hal-hal tersebut, jangan panik. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika di rumah kita ada tanda-tanda berikut, sinyal-sinyal itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya akan mengasih tip untuk Anda, tapi setelah yang berikut ini, karena Samson mau hadir dengan kenangan terindah, kemudian akan disusul oleh Ungu Kekasih Gelapku. Nah, untuk lagu Ungu Kekasih Gelapku, saya kirimkan khusus untuk teman saya yang katanya punya kekasih gelap ini. Untuk Pak Aris, kekasih gelapku dari Ungu ditunggu nggih Pak. Ini kenapa kekasihnya gelap ya? Apa nggak dikasih lampu ya? Baik, Samson, kenangan terindah untuk Anda.

Masih dari Jalan Veteran 21 Serahkan Sadian Harjono. Masih menemani Anda di Buana Putri Home Sweet Home pada edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026.

Mitra Buana dan sudah pendengar, saat ini di studio besar Buana Asri, jadi tempat talkshow itu lagi berlangsung untuk recording talkshow di PHC Hati bersama dengan Bapak Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana, setelah tadi sudah kita sampaikan beberapa hal yang perlu diwaspadai bagi hunian kita, kita cek supaya untuk menghindari roboh. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan, solusinya apa ketika ada tanda-tanda yang sudah kita sampaikan di atas?

Langkah pertama, rajin-rajin Mitra Buana untuk menguras talang air dan perbaiki genteng bocor. Musuh utama kekuatan bangunan itu adalah air yang merembes. Jangan tunggu musim hujan selesai baru diperbaiki, tapi Mitra Buana harus berkala dalam memelihara bangunan Anda. Nah, ketika dirasa sudah ada tanda-tanda, oh ini loh kotor gitu, Mitra Buana bisa langsung memperbaikinya. Karena kita akan meminimkan kerusakan yang terjadi di bangunan kita. Tumpukan daun-daun kering yang terbawa angin di talang rumah kita itu sangat berisiko untuk membuat talang jadi karatan, dan resikonya akan terjadi bocor ketika musim hujan. Di samping itu, Mitra Buana harus mewaspadai ketika genteng kita terlalu tebal oleh abu. Nah, ini pernah ada kejadian ketika ada badai abu dari Gunung Kelut beberapa tahun yang lalu. Nah, itu banyak rumah yang penuh atapnya dengan debu. Itu Mitra Buana harus waspadai karena debu akan memberi tekanan atau beban yang lebih besar terhadap bangunan kita. Kalau tidak kuat strukturnya, itu bisa mengakibatkan roboh. Nah, mungkin Mitra Buana masih ingat dulu banyak orang tua kita itu yang menyapu atap rumah. Nah, itu salah satu sarana supaya atap kita lebih awet dan tidak bocor. Yang langkah kedua yaitu tentang suntik anti rayap. Kalau rumah Mitra Buana masih pakai rangka atap kayu, lakukan pengecekan berkala. Kalau punya dana lebih, pelan-pelan ganti ke baja ringan yang lebih tahan cuaca dan bebas rayap.

Tentunya pemakaian baja ringan ini harus dengan ahlinya, jangan sembarang beli bahan sendiri kemudian dipasang. Oh, itu bahaya sekali. Nah, di kasus rayap ini Mitra Buana harus waspada karena baru-baru ini kan ada sekolah yang roboh ya. Setelah diadakan studi kasus, memang rayap ya jadi penyebabnya, kayunya habis dimakan rayap. Dan uniknya rayap itu ada itu kan bangunnya berjejer tiga ya, yang atapnya roboh itu bangunan yang paling ujung, dan ternyata di sebelah bangunan yang roboh itu ada tumpukan kayu dan bambu, mungkin bekas untuk membangun mungkin ya. Jadi di situ ada tumpukan kayu dan bambu. Nah, tumpukan kayu dan bambu ini menjadikan rumah rayap. Jadi rayapnya itu naik ke atas. Sementara untuk dua bangunan yang tidak roboh itu sekitarnya bersih, tidak ada tumpukan kayu. Kalau dilihat dari strukturnya, bangunan ini masih bagus, jadi strukturnya masih kuat. Jadi memang rayap yang memakan kayu kuda-kuda sehingga mengakibatkan roboh di sekolahan tersebut.

dari kasus sekolahan ini, jadi kita harus menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita, jangan sampai menjadi sarang rayap

Yang terakhir, Mitra Buana bisa menghubungi ahlinya. Jadi ketika terjadi kerusakan seperti retakan pada dinding yang lumayan lebar atau retakan itu menyambung dari atas sampai bawah, nah itu dipastikan pondasi Anda bergeser, begitu. Jadi kalau terjadi seperti itu, Mitra Buana bisa menghubungi ahlinya. Mungkin kalau di Kabupaten Sragen, Mitra Buana bisa minta tolong ke dinas Perkim, mungkin bisa untuk memastikan apa yang terjadi pada rumah Anda, atau minta tolong ke ahli-ahli teknik sipil, itu bisa dilakukan.

Nah, Mitra Buana, kurang lebihnya ada 3 solusi yang bisa Anda lakukan, dan 2 diantaranya bisa Anda lakukan secara rutin sebagai bentuk pengecekan dari hunian Anda. Jadi kesimpulannya, Mitra Buana, mencegah rumah roboh ataupun kerusakan yang parah jauh lebih murah dan menyelamatkan nyawa daripada kita harus membangun ulang dari nol ataupun memperbaiki rumah ketika kerusakannya sudah serius. Saya Diana Harjono mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap jaga kesehatan, jaga keamanan hunian Anda, dan sampai jumpa di Buana Putri Home Sweet Home edisi berikutnya. Terima kasih, saya Diana Harjono pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri enggal kita lajeng akan malih menikah injek kiaran Seragen Asriku engkeng badai katorakan tumuki mangke woteng tabu kali lasia. Anangi sama ke tubuh kita bu 11 kita makaryo sesarangan kalian Bang Jateng cabang Seragen. Engkeng badhe miyos sumangga sepindah malih tasih dalem tenggo wonten lan telepon mikanjeh wonten 0271 890 7999 utawi saged ngintunaken WhatsApp saha SMS wonten 0821335094 7. Engkeng badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Seragen. Bagus, monggo menika Pak Pono.
1: Iki niku numpak saka stasiun Sindang.
0: Nggih.
1: Mudun stasiun Kebumen. Nyuwun tembang.
0: Nggih.
1: Amen. Amen. Amen. Pak Jayun, Pak Sarbini, Dukun wonten Bongo, Pak Yatin Bongo, Pak RT Bindu, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Turati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bajeng Bu Ismi, Bajeng Bu Yuti wonten Ngablak, Mas Biar wonten Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Aprilia, bagus wonten ing Kriko,
0: Bajeng
1: Mas Es, Mas Eko, Bajeng Ugi Mas Rin, Mas Eko, Bajeng pun Mbak Wijaningse, Mbak Wati, Mbak BR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mbak Nevi, Mama Nyaiti, Mama Asuma, Mbak Nana, Pak Yon Plastik, Mas Adi Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Pondong, Bajeng Pak Gunawan Dari Haji, dan Ugi, Poro Sukes Noe BS Setiyo Kemawo.
0: Ngaten, enceh.
1: Ya juga ngarah kan diatur.
0: Enceh, terus budi?
1: Niku sing dari saja yang jalan nanti keluar tak tahu ni tu
0: mawon mbak ni tu ni tu kewan mawon
1: mbak ni tu kewan nanti anu mano mbak mano yang di warung
0: sini ngaten
1: kewan tadi ke mano di warung warung sini ya itu mano bangu tontong
0: bangu tontong
1: bangu ni tu ceritakan warung sini
0: ngaten enceh.
1: Lagi milo manuk sing duwe warung cilik yaiku Bango Tontong.
0: Bango Tontong.
1: Manuk sing melanggar aturan lalu lintas.
0: Encik.
1: Yaitu manuk tilang.
0: Ah, encik.
1: Ya betina ditilang terus nih kok.
0: Ditilang terus mending encik.
1: Lagi nih. Lagi. Tak betina nyetel RPA ratau lawa.
0: Ngeten.
1: Margo nyetel RPA. Marme akeh ora ilang ilang.
0: Nggih, ora ilang ilang ngene kae njih, Pak. Njih.
1: Njih, napa niku golek gunting-gunting sing murah.
0: Ngaten, njih.
1: Golek sing rombengan mawon, Mbak, niku lho kan ora murah
0: niku.
1: Nggih, golek gunting-gunting sing murah. Jare wong penting.
0: Nggih,
1: jarine wong penting kok gelem sego turah.
0: Lain cerita.
1: Pak jadi gelem
0: kotoran. Mirip menika Pak.
1: Tapi anu Mbak, lagi jari telu. Kok 6.
0: Bohong.
1: Nggih, jari telu kok jebulin 6.
0: Jebulin 6.
1: Nggih, jari sirahe ngelu.
0: Nggih.
1: Kok bola bali maem.
0: Wah, lah menika ngelune luwe menika.
1: Luwe Mbak niku nggih.
0: Luwe menika Pak.
1: Nggih. Nggih, tunggal mari mawon napa niku. Kota Tegal Wetan Brebes.
0: Ngaten.
1: Nggih. Janji kumbal. Janji kumbal tanpa tegal.
0: Janji-janji tok nggih Pak nggih.
1: Nggih, Mbak ngaten Mbak Jen napa niku tanggal 9 sasi bakdo.
0: Nggih.
1: Donga dinunga mugi tepis saking rubido.
0: Amin.
1: Mekaten Pak Matur nuwun yuk.
0: Yuk kreng. Nggih, matur sangat nuwun menika kagem Pak Pono nggih. Engkeng sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiran Seragen Asriku menika. Sawingipun Pak Pono menika dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Seragen. Nggih, sugeng siang.
1: Stand up dah Pak Mek.
0: Bagus, semoga Pak RT.
1: Memang dia bagus.
0: Lain je, terus unti.
1: Unti.
0: Nah, tanggungan kumis ni bagus kok yo. Matur sangat nuwun Pak RT.
1: Semoga tansah mangke karaya nuju kaya keluarga tansah pinaringan sehat.
0: Amin. Matur sangat nuwun dunganipun.
1: Sana kula mlebu mboten, Mbak.
0: Oh, mboten. Enjeh.
1: Dene genter musik kene ku.
0: Oh, ngaten. Boten menika Pak RT.
1: Iya malah kalau rasane boten.
0: Injih.
1: Kan padareng boten bukti ge malah bener.
0: Lah injih ngaten.
1: Kulaanipun.
0: Injih.
1: Petis manis.
0: Oh, tasih remen petis manis.
1: Lah niku kesayangan.
0: Kesayangan injih.
1: Petis manis.
0: Injih.
1: Popo sabu saum promo.
0: Lah injih menika wis nyekar piyambak kok. Engko rasah diputer.
1: Yo, orang-orang yang musik yo orang kate.
0: Lain jengatan. Semoga kita ni pun kagum sinten.
1: Yang mana berjalan-jalan.
0: Enje.
1: Kalau salam kita derek yang mana kemalau.
0: Enje, sampun komplit ya.
1: Yang mana kalau apa ya, dengan pun komplit napa mulai pare ane ni kompon. Wis numpak sepur mesin mesin tekan sementer motor dulu.
0: Ngaten.
1: Karena kita mau ribet ini, motor kapan mau
0: cari? Sawi-sawi. Waalaikumsalam. Yuk kereng. Aduh, matur sangat nuwun menika kagem Pak RT Mimbo ingkang sampun miyos ugi derek ngagengaken wonten ing kiyaran sakien asriku nggih. Tasih remen petis manis menika mangke saged dipun antos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Samangke ingkang sampun ngintun WhatsApp menika dalem bikak malih wonten sinten menika nggih sinasa mangke lelanganipun nantri menika nggih The Land of Javamen menika saking Bapak Jasmino request alun-alun Nganjuk menika nggih kintun salamipun kagem Mas Diat kagem Mbak WR Mbak Ros

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga seragian asli. Enggak kita lah jengah kenal menikah yang Seragen asriku Eko Makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen Tumuki mangke wonten ing tabu sekolah siang. Kagem bapak ibu ingkang badhe miyos malih semoga tas dalem rantos wonten lain telepon nggih wonten 0271-890-799 utawi saged ngintunaken WhatsApp so SMS tetap wonten 082-133-950-947. Samangke wonten Mbak WR Dahlia menikahi pun ngintunaken WhatsAppipun menika. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Atin. Gimana punya kabar Mbak? Wah, alhamdulillah sae menika Mbak WR. Mugi-mugi Mbak WR ugi tansah sehat menika nggih wonten Hong Kong menika. Nah, menika WR hadir Mbak menyimak saja. Nitip salam ke Pak Pono, Pak Jasmino, Pak RT, lajeng katur ugi Mas Diat dan semua saja. Terima kasih sudah jelang WR dan buat Mbak Atin selamat bertugas tetap semangat dan matur suwun yo keren. Enje matur suwun ugi menika kagem Mbak WR Dahlia ingkang wonten Hong Kong ingkang tansah prasetyo kalian Buana Asri FM menika enjing. Semangke ingkang badhe miyos wonten lain telepon dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo.
1: Siang Mbak Atin.
0: Enje. Wah, cantik. Kak Ros semoga menika Kak Ros.
1: Nggih, Mbak Atin. Enje. Mbak Atin pripun kabarnya?
0: Alhamdulillah saya Kak Ros.
1: Alhamdulillah saya sehat,
0: Mbak. Enje, Kak Ros juga sudah sehat ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah enggak meletre lagi.
1: Mbak Atin ini masih sedikit.
0: Oh, masih sedikit. Lain jeto. Mugi-mugi enggak sehat fit gitu nggih Kak Ros. Nggih.
1: Niki anu Mbak, sambil nyair bening niki mau nguyep seger.
0: Nggih seger, mangke kagem dhar siang ki wah nyambleng nggih.
1: Nyambleng goreng tempe nggih Mbak.
0: Nggih, wah seger banget menika Kak Ros. Nggih.
1: Rasa pripun Mbak Atin wonten Seragen?
0: Wah. Mari kota sih cerah.
1: Nggih, cerah panas sumuk ndak.
0: Enjeh, menika cerah cuacanya ini enggak mendung ini Kak Ros.
1: Ini lebih anu Mbak Atin, mantuk saking cek kesehatan.
0: Enjeh, harus rutin menika nggih Kak Ros. Enjeh. Mangke lelanganipun ngersakaken menapa Kak Ros?
1: Langit mendung kutho ngawi Mbak Atin.
0: Oh, langit mendung kutho ngawi. Enjeh.
1: Salam-salam ya Mbak.
0: Inci, semoga Kak Ros kagem sinten.
1: Salam yang pertama kagem Mbak Atin.
0: Inci.
1: Selamat tugas, tetap inci. Semangat ya selalu. Sukseskan segala urusannya, rezekinya lancar.
0: Amin, amin, amin.
1: Sampai jantin teman.
0: Mangke tumugi jam gangsal Kak Ros.
1: Alhamdulillah.
0: Inci.
1: Tambahin nanti sambil jahit.
0: Inci, matur sangat nuwun menika Kak Ros.
1: Siang biasanya
0: duduk-duduk rian
1: Mbak Atin.
0: Oh iya, harus istirahat juga yeah. Pokoknya gak boleh diforsir menikah Kak Ros. Ece
1: terus lanjut wonten yang kono loh.
0: Ece
1: siang yang selamat istirahat. Semoga sehat selalu.
0: Ece
1: wonten Pak RT Mindu, wonten Mbak WR. Ece Kak Ros juga gak lupa selalu jelang Mbak WR. Gak pernah enggak.
0: Ece pokoknya selalu setia juga.
1: Iya terus ada lagi Mbak Nana di Cantel, Bunda Gundi Bongo, Bunda Ece Natali di Tangkil, Mbak Anik tiga-tiganya dan Enje. Mbak Putri.
0: Enje.
1: Ada lagi Mas Is Mbak Yuni. Ini lama Mbak Peniat
0: ya Enje, tangguh menikam Mbak Yuni kali Mas Is menikam.
1: Terus yang enggak pernah lupa jelang Kak Ros, Mas Enje. Biar wonton Jaten Enje. Selalu itu jelang.
0: Iya selalu.
1: Pak Jasmino juga selalu
0: iya.
1: Jelang Kak Ros wonton selalu. Matur suwun pagi siang sore malam jawilin.
0: Iya selalu jawilin.
1: Iya selalu nggak pernah lupa.
0: Enje nggak pernah lupa.
1: Ada lagi.
0: Enje.
1: lanjut Bunda Yatman, Bunda Surati, Bunda Kini, Andalu Bandung juga lama.
0: Iya, iya. Tapi kalau sama Atin mesti mios kok.
1: Oh iya.
0: Iya. Akang pesan suara gitu Kak Ros.
1: Lalu pulsanya dipaketin Dun, 10.000 dapat 1 bulan.
0: Waduh.
1: Kalau Kak Ros begitu Mbak Atin, enggak ini enggak habis sampai enggak habis gitu. Masaknya habis masih ada pulsa.
0: Masih ada pulsanya ya. Awet ya.
1: Lah iya. 850 menit.
0: Waduh.
1: Jadinya enggak khawatir gitu.
0: Nah, iya. Enggak khawatir kehabisan.
1: Ada lagi lanjut Bunda Ngatmi, Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda Indali. Ada Bapak Emita juga, Mas Di Anjap Mara, ada Pak Sardini yang Timbul, Mas Andri, ada Pak yang pasti di Gemolong juga lama ini WA enggak, telepon enggak. Waduh. Mbak Tengah, kan saya pun jadi tahu yang naik siapa, yang lama enggak, siapa pun tahu. Nanti sempet-sempetin on air atau WhatsApp kalau Kak Ros kalau lagi sibuk banget itu ya, kalau enggak telepon ya WhatsApp cuma sebentar gitu.
0: Iya Kak Ros ya.
1: Kalau WhatsApp kan enggak bisa salam-salam banyak Mbak.
0: Iya. Ngetiknya lama ya.
1: Bawel semuanya.
0: Bisa semuanya ya.
1: Mas Roni walaupun kalau on air enggak pernah jawil Kak Ros juga, Kak Ros selalu.
0: Iya, selalu jawil ya.
1: Enggak apa-apa, ya orang salam pasti duluan kok enggak semuanya. Terus ada Mas Drama Kumbara, Mas Kek juga nih lama enggak nih ya, semoga
0: sehat selalu.
1: Terus ada Pak Joko Suprianto nih lagi modal ini lagi ngajar ya, kalau jam segini enggak ikutan ya Pak ya.
0: Iya, biasanya nanti sore. Iya, betul.
1: Ada Pak Eko Dindonda. Terus Mbak Lastri, Bunda Ismi kemarin salam kenal kembali pas di acaranya Mas Irfan kan. Pengen kenal sama Bunda Ros katanya gitu. Salam kembali ya Bunda Ismi. Terus ada Mbak Ida Ningsih juga.
0: Iya.
1: Terus ada Mbak Sartini, lama juga enggak naik. Pokoknya buat semua yang stasiun di 94.7 ya Mbak.
0: Iya deh Kak Ros.
1: Selamat siang, selamat aktivitas, tetap semangat, semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Untuk semua kru Planetri, penyiar-penyiar idolaku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Pokoknya selamat aktivitas, tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih untuk kalian semua sudah menemani hari-harinya Kak Ros sambil kerja.
0: Oke, matur suwun Kak
1: Ros. Aku masih bisa bilangin apa itu ucapan terima kasih, nggak bisa ngasih apa-apa.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya Mbak Ati.
0: Sama-sama Kak Ros. Iya.
1: Lanjut mendong kutong ngawi didengerin sambil goreng tempe.
0: Waduh. Sambil masak ini berarti. Injih. Iya, matur suwun Kak Ros. Waalaikumsalam yuk kereng. Baik, terima kasih untuk Kak Ros yang ada di Kligo Boyolali. Sekarang kita ketebang dulu, ada petis manis spesial menika kagem Pak RT Mimbo ingin kalau mau ngersakan lelangan menika. Semoga Kak aturi nampi rumiyin.

Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

Semoga kakak bapak ibu warga Serakian Asri tas ewatan yang kiaran Serakian Asri kuing ke makaryo sesarangan kalian bang jateng cabang Serakian tumuki mangkit tapu sebelah siang. Semoga semangkit keaturakan alun-alun nganjuk ingkeng kalau wau dipun kersaaken kalian Pak Jasmino ye ingkeng lenggah wonten Purwo Dedi menikah ye. Semoga menikah Pak Jasmino lelangan pada katerakan pinongko lelangan pungkasan je ingkeng makaryo sesarengan kalian bang jateng cabang Serakian menikah. Semoga katri nampi spesial kagem Pak Jasmino menikah semangga.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: The Land of Java Men.
5: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

Semoga kakak bapak ibu warga Serakian Asri kita panggil malih wonten ing kiran Serakian Asri ku engkeng badhe atin atau raken tumugi mangke wonten ing tabu kalilasia. Semoga kakak bapak ibu ingkang badhe miyos malih nggih dereng regengaken wonten ing kiran Serakian Asri ku tasih dalam rantos wonten line telepon wonten 0271-890-799 utawi saged ngenturaken WhatsApp saha SMS wonten 082-133-950-947. Geng geng sampun ngiton WhatsApp menika wonten Mbak Ani yang cantik dan gemoy menika nggih ingkang lenggah wonten Teguh Jajar menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Atin. Sugeng siang ugi menika kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Enje menika gemoy hadir badhe nyuwun lagu Dalan Anyar biar mulus untuk healing. Waduh, siap-siap healing Mbak Ani. Salamipun kagem Mbak Atin, sugeng tugas, tetap semangat, tetap sehat, tetap full senyum. Ngaten. Ugi kagem sedaya monitor wonten Kak Ros, matur suwun salamipun kagem Bunda Kini, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Fatimah, Mbak WR, Mbak Putri, Mbak Martini, Bunda Suradi, Bunda Ninu, Mas Brahma, Mas Andri, Cak Roto, Pak Mul, Pak De Slamet lan sedaya kemawon, matur suwun kula tenggo lagunipun yuk greng. Enje matur suwun ugi menika kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy Dalan Anyar mangke dipun rantos ingkang pasti mangke badhe katoraken.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Jo.
6: Eh, kamu, Bil.
5: Mukanya serius amat.
6: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
5: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
6: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
5: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
6: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
5: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
6: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
5: Bisa kok. DPLK Setia.
7: Program pensiun DPLK Setia dari

Semoga kakak bapak ibu warga Regen Asri sama ingkang sampun ngintun WhatsApp dalam bika malih menika wonten sinten menika nggih Mas Andri Setiawan wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur. Wilujeng siang Kak Ati.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Mitra Buana, jurung jam saat ini menunjukkan pukul 11.36 menit saat kami kumandangkan adzan luhur untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Baik Mitra Buana, demnya tadi telah kami kumandangkan Adzan Zuhur untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Zuhur. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nelayan of Java Men.
3: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
5: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Menang.

Mitra Buana, sampai saat ini kami masih menantikan siaran aspirasi Sukowati bersama pemerintah Kabupaten Sragen yang kali ini mengambil tema pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, saat ini kita nantikan bersama.

0: Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar? Salam jumpa dalam talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini akan membahas tema mengenai pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen bersama pemerintah Kabupaten Sragen. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Bapak Muh Yulianto SHMSI. Rara sapa dulu, apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Rara. Bapak Ibu, saudara-saudara mitra Buana yang berbahagia di mana saja, selamat siang. Kita bincang-bincang hari ini terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Monggo Mbak Rara.
0: Baik, mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak talk show Aspirasi Sukawati untuk hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasriseragen.com, IG @lppl.buanaasriseragen, dan live YouTube kami di Buana Asri TV. Baik nih Pak Yuli, kita bahas mengenai tema kita untuk hari ini, pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen, Pak Yuli. Sebelum kita bahas lebih detail begitu ya mengenai DBHCHT di Kabupaten Sragen, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan DBHCHT sendiri? Monggo silakan Bapak.
1: Terima kasih. Jadi Mbak Rara dan Mitra Buana semuanya, DBHCHT itu adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya, ini dana yang sumbernya dari penerimaan negara di bidang cukai hasil tembakau. Jadi dari rokok, kemudian penjualan tembakau, itu dananya yang dari apa yang dipungut oleh pemerintah pusat dibagikan kembali kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota, penghasil cukai ataupun penghasil produk tembakau itu lagi.
0: Nah, untuk OPD-nya sendiri Bapak, OPD pelaksana dari DBHCHT ini khususnya di Kabupaten Sragen itu untuk yang mengurusi DBHCHT di mana saja Bapak?
1: Terima kasih. Jadi untuk penggunaan ataupun pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini ada beberapa OPD dan tentunya ada beberapa bidang yang mengurusi pemanfaatan dana ini. Jadi ada bidang kesejahteraan masyarakat, ini ada dinas sosial, kemudian ada dinas kumindak, kalau koperasi, UMKM dan perdagangan, kemudian ada dinas pertanian dan dinas tenaga kerja. Jadi di bidang kesejahteraan masyarakat ini dinas sosial itu menjalankan program-program bantuan sosial termasuk perlindungan jaminan kesehatan ataupun jaminan ketenaga kerjaan bagi buruh tani tembakau ataupun buruh rokok. Dan di dinas kumindak itu pemberdayaan ekonomi masyarakat, ini wujudnya ada pelatihan keterampilan, ada bantuan modal, ada dukungan untuk industri kecil. Kemudian di dinas pertanian ini dananya digunakan untuk pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian khususnya bagi petani tembakau. Kemudian di dinas tenaga kerja ataupun di Disnaker ini dimanfaatkan dalam bentuk pelatihan kerja ataupun peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk masyarakat di lingkungan produksi tembakau. Itu yang bidang kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada lagi yang bidang untuk bidang penegakan hukum. Ini dikoordinator oleh Satpol PP, Diskominfo, dan bagian perekonomian sumber daya alam. Satpol PP ini pemanfaatan dana bagi hasil ini terutama untuk operasi pemberantasan barang kena cukai yang ilegal yang beredar di masyarakat, misalnya rokok ilegal seperti itu Satpol PP yang mempunyai kewenangan dalam penegakan perda tentunya melakukan operasi-operasi untuk berantas ataupun mencegah peredaran rokok ilegal ini. Dan di Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika, itu melaksanakan sosialisasi ataupun penyuluhan kampanye terkait dengan peraturan-peraturan terkait dengan cukai tembakau ini. Ini di penegakan hukum. Kemudian yang ada di bidang kesehatan, ini Dinas Kesehatan ini menangani peningkatan pelayanan kesehatan. Jadi dana itu dimanfaatkan untuk pembangunan-pembangunan sarana kesehatan, juga untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat yang rentan ataupun yang kurang mampu. Ya. Ini Mbak Rara beberapa dinas yang OPD yang menangani ataupun mengurusi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini.
0: Berarti itu di Kabupaten Sragen ada 8 OPD ya Pak ya?
1: 8
0: yang
1: OPD
0: menangani atau ya, yang memang bertanggung jawab untuk pelaksanaan DBCHT di Kabupaten Sragen.
1: Betul
0: ya. Baik ya. Mitra Bunda dan Saudara Pendengar, tadi seperti yang dijelaskan Pak Yuli, ternyata untuk DBHCHT sendiri di Kabupaten Sragen itu diberikan tanggung jawabnya kepada beberapa dinas tadi aja, total 8 OPD begitu ya. Untuk bidang kesejahteraan rakyat itu ada 4 OPD, yaitu Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian ada Dinas Pertanian, serta ada Dinas Tenaga Kerja. Sementara untuk penegakan hukum, ini diampu 3 OPD ya Pak Yuli ya. Ada Satpol PP, kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika, ada juga bagian perekonomian, yaitu di bagian sumber daya alamnya. Dan untuk bidang kesehatan, ini diampu oleh 1 OPD, yaitu Dinas Kesehatan. Jadi harapannya ini dengan adanya masing-masing OPD yang bertanggung jawab pada dalam pelaksanaan DBHCHT di Kabupaten Sragen ini seperti apa Pak Yuda? Apakah nanti biar apa ya, biar tepat sasaran kita seperti apa?
1: Jadi begini, memang OPD-OPD itu ditunjuk untuk melaksanakan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi misalnya yang untuk di Kumindak ya, menangani pembinaan UMKM, menangani pelatihan-pelatihan ataupun peningkatan industri kecil. Dan di misalnya di Sinaker punya tugas pongsok yang sehari-hari melakukan pelatihan, melakukan peningkatan kapasitas tenaga kerja, itu diberi tugas melaksanakan pelatihan dengan dana dari bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Dan misalnya di kesehatan, ya Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab, karena memang setiap harinya bertugas pokok pelaksanaan tugasnya di bidang kesehatan. Saya kira itu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
0: Dari masing-masing OPD tadi.
1: Masing-masing
0: ya,
1: OPD.
0: Ya. Nah, kalau untuk penggunaannya sendiri Pak, apakah ada dasar hukumnya untuk DBHCHT ini Bapak?
1: Kalau dasar hukum ya di apa, undang-undang terkait dengan cukai itu ada di Undang-Undang 39 2007 yang sudah dirubah di perubahan dari Undang-Undang 11/1995. Ini cukai ini penggunaannya memang untuk ada bagi hasil untuk mendanai pembinaan industri, sosial, sosialisasi ketentuan maupun pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kemudian di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah itu terkenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang HKPD. Itu dana bagi hasil cukai ini ditetapkan sebesar 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. Kemudian untuk pengelolaannya itu ada peraturan Menteri Keuangan. Ini tahun 67 tahun 2024, juga ada peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan penggunaan dana. Jadi penggunaan ini sudah di plot dari pemerintah pusat sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa, itu sudah ada ketentuan dari pemerintah pusat. Saya kira itu dasar hukumnya, Mbak. Larang di.
0: Semuanya ada aturannya, Pak.
1: Ada ya, aturannya.
0: Bisa dengan serta merta kita ini untuk ini gitu, nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Sudah ada yang ketentuan.
1: Harus ada misalnya untuk kesehatan ya. Masyarakat, untuk kesejahteraan seperti itu ada.
0: Jadi tentukan
1: porsinya
0: gitu ya.
1: Masing-masing.
0: Nah ini luar biasa nih Pak Yuli. Ternyata masing-masing sudah ditentukan berapa porsinya, berapa prosentasenya begitu ya. Dan untuk pengguna annya sendiri nanti seperti apa, tapi kita bahas nanti ya Pak ya. Jadi selanjutnya kita akan jeda dulu sebentar. Baik. Luar biasa untuk hari ini Mitra Buana dan Saudara Pendengar, bahasan kita tadi sudah kita apa ya? Sudah kita kulik bersama, sudah kita bahas bersama mengenai apa sih yang dimaksud dengan DBHJHT, kemudian OPD pelaksana DBHJHT di Kabupaten Sragen serta dasar hukumnya. Lalu bagaimanakah nanti penggunaan DBHJHT sendiri akan kita bahas saat lagi. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi, jangan sampai bergeser. Tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati dengan tema pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen bersama dengan Pemkab Sragen. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyimak 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen untuk talk show Aspirasi Sukawati dengan tema pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen bersama Pemkab Sragen. Anda bisa menyimak talk show untuk hari ini Mitra Buana dan Pendengar melalui live streaming kami di lppl.buanaasisragen.com, IG @lppl.buanaasisragen dan juga di live YouTube kami @buanaasri.tv. Baik Pak Yuli, kita bahas kembali untuk bahasan kita hari ini ya. Tadi dasar hukumnya sudah gitu ya, dan kita sudah mengetahui ternyata tidak bisa apa ya namanya ya, punya kekuasaan penuh begitu ya, untuk membagi dana bagi hasil ini gitu ya, DBHJHT ini untuk pemanfaatannya di Kabupaten Sragen. Semua sudah ada aturannya begitu ya. Nah kali ini untuk ketentuan penggunaan DBHJHT di Sragen ini seperti apa ini Pak ketentuannya Pak?
1: Untuk penggunaan DBHJHT ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 itu ada tiga bidang penggunaan. Jadi kesejahteraan masyarakat, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga kesehatan. Untuk kesejahteraan masyarakat ini porsinya 50% dari dana yang diterima oleh kabupaten. Ini terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani ataupun penghasil tembakau. Kemudian ada 10% untuk penegakan hukum. Ini untuk mengatasi, mencegah ataupun memberantas peredaran barang kena cukai yang ilegal. Jadi ini ada porsi 10%. Kemudian 40% ini untuk kesehatan. Ini dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah dalam hal jaminan kesehatan nasional. Jadi yang 50% tadi itu dibagi lagi 20% untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri dan pembinaan sosial khususnya untuk peningkatan keterampilan kerja. Kemudian yang 30% itu untuk program pembinaan lingkungan sosial. Ini pemberian bantuan-bantuan. Yang 10% untuk penegakan itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan misalnya sosialisasi ataupun pemberantasan. Pemberantasan ini misalnya Satpol PP dengan petugas dari Bea Cukai melakukan operasi-operasi untuk menemukan barang kena cukai yang ilegal dan itu tentunya melanggar hukum. Jadi perlu dilakukan penegakan hukum. Dan yang kesehatan 50% ini sebagian sekarang untuk bantuan iuran jaminan kesehatan nasional khususnya bagi masyarakat yang rentan ataupun yang kurang mampu. Itu Mbak Rara yang gitu ya. Penggunaan DBHJHT.
0: Iya, Bapak. Jadi 50% untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian yang 10% itu penegakan hukum, sementara yang 40% ini untuk bidang kesehatan gitu ya. Ini untuk mendukung JKN. Nah, kalau untuk tahun ini Pak, tahun 2026, kita dapat berapa Pak dari DBHJHT, Pak?
1: Untuk tahun 2026 ini kebetulan dana ini memang sebenarnya ya cukup lumayan. Jadi total yang diterima ataupun dialokasikan untuk Kabupaten Sragen itu ada 11.110.791.000 rupiah. Ini 11,1 miliar. Dengan kondisi keuangan saat ini tentunya nilai sekian itu cukup signifikan untuk menambah anggaran dari pemerintah Kabupaten Sragen.
0: 11,1 M ya Pak kira-kira ya, Pak ya. Rencananya Pak untuk apa saja alokasinya Pak?
1: Ini senilai 11 miliar ini itu kita alokasikan sesuai dengan ketentuan tadi 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat tadi itu 50% itu jumlahnya 5,3 miliar itu di Dinas Pertanian itu 1 miliar, kemudian ada Dinas Sosial itu 2.592.000. Ini Dinas Pertanian itu surplus produksi pertanian tadi. Kemudian Dinas Sosial untuk jaminan perlindungan sosial maupun jaminan ketenaga kerjaan untuk buruh ataupun petani tembakau. Kemudian di Disnaker 1.458.000 ini untuk pelatihan kerja atau peningkatan kapasitas tenaga kerja. Kemudian di Diskumindak 275.000 ini untuk meningkatkan industri kecil. Kemudian di bidang penegakan hukum yang 10% itu 1.096.300.000. Ini di Satpol PP. Satpol PP itu kegiatan pemberantasan ya seperti tadi saya sampaikan itu 899.000. Kemudian di Diskominfo yang ini untuk sosialisasi untuk kampanye barang anti barang kena cukai ilegal itu 277.300.000. Dan di Dinas Kesehatan di untuk bidang kesehatan ini 4.450.000. Ini terutama untuk bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Jadi kalau dulu BPJS, jadi iuran BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun masyarakat pekerja rentan. Ini sisanya ini di bagian perekonomian ini untuk sekretariat untuk kegiatan-kegiatan koordinasi dan lain-lain. Jadi total 11,1 miliar ini alokasi DPHJAT di Kabupaten Sragen.
0: Nah, ini yang terbesar memang dikembalikan lagi kepada masyarakat gitu ya Pak ya, dari DPHJAT ini Pak. Nah, yang apa ya namanya yang menjadi sumber dana ini adalah hasil cukai, cukai tembakau khususnya Pak ya. Nah ini kan banyak nih Pak marak untuk rokok-rokok ilegal Pak. Ini pasti akan mengganggu anggaran untuk mungkin tahun depan begitu yang akan kita terima ya Pak ya. Ini bagaimana Pak? Mungkin ada himbauan kepada masyarakat untuk apa namanya mulai sekarang stop dong rokok ilegal begitu Pak.
1: Jadi barang kena cukai yang ilegal khususnya rokok ini memang saat ini mungkin agak marak di Kabupaten Sragen. Tetapi perlu diketahui bahwa barang itu tidak dikenakan cukai oleh ataupun tidak dimintakan cukai kepada pemerintah. Jadi barang itu tidak terdaftar. Tidak bisa kita ketahui kandungannya, tidak bisa kita ketahui itu apa pembuatannya seperti apa sehingga tidak ada jaminan itu barang yang apa resmi lah seperti itu. Dan Bapak Ibu Mitra Buana bahwa walaupun rokok mungkin rokok yang cukai itu agak mahal tetapi sebenarnya cukai itu hasilnya dikembalikan juga kepada kita semua. Ini tadi sudah kita lihat ada yang untuk pelatihan, ada untuk peningkatan produksi, ada untuk kesehatan. Ini tidak sedikit untuk Kabupaten Sragen. Sehingga dengan APBD yang 2,4 2,5 triliun nilai 11 miliar itu juga menyumbang termasuk banyak. Jadi Bapak Ibu kita kalau memang misalnya perokok ya beli rokok yang cukai. Karena cukai itu nanti juga kembali kepada kita semuanya. Dan perokok yang tidak ataupun yang ilegal itu tentunya juga mengganggu perekonomian negara ataupun perekonomian daerah. Saya kira itu Mbak Rarangi.
0: Nah, jadi mohon maaf nanti kalau Rara salah, mohon dikoreksi ya Pak ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi rokok ilegal ini, kita tidak membayarkan kewajiban kita kepada negara.
1: Betul,
0: gitu ya Pak ya. Dan ini akan menyebabkan kerugian bagi negara.
1: Kerugian negara.
0: Dan kalau ini tidak menyumbang kepada negara juga gitu ya.
1: Yeah.
0: Tidak bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kita tidak bisa mendapatkan kesejahteraan seperti yang tadi sudah dialokasikan dari masing-masing bidang tadi ya, Pak.
1: Yeah,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, itu. Jadi kerugian negara juga kerugian masyarakat juga.
1: Kerugian masyarakat tentunya karena uang itu kembali ke masyarakat.
0: Iya, nah itulah yang harus mulai sekarang kita ini deh kayaknya ya, Pak ya. Kita juga harus mulai dari diri kita sendiri atau keluarga terdekat kita. Mulai sekarang kita harus benar-benar apa ya memberikan pemahaman agar masyarakat mulai sadar untuk mengkonsumsi rokok yang memang
1: kalau tidak merokok katanya lebih bagus.
0: Oh gitu, Pak.
1: Tapi kalau merokok ya rokok yang ada cukainya.
0: Rokok yang legal-legal saja begitu ya. Lebih bagus lagi enggak rokok ya, Pak ya. Kalau Bapak gimana, Pak? Bapak merokok juga.
1: tapi legal.
0: Oke, okay, wah keren. Berarti menyumbang juga untuk negara kita gitu ya, Pak ya. Waduh luar biasa nih Pak Yuli. Tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara, Pak Yuli. Yang terakhir Rara mohonkan closing statement, pesan-pesan kepada masyarakat. Monggo, Bapak.
1: Nggih. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mitra Buana yang berbahagia. Jadi pemerintah itu benar-benar berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana-dana yang sebenarnya itu berupa pajak ataupun cukai itu tentunya dimanfaatkan betul bagaimana agar kesejahteraan masyarakat, baik itu kesehatan, pendidikan, dan lain-lain bisa meningkat. Sehingga mari kita taat, terutama kalau kita mengkonsumsi ataupun menggunakan barang kena cukai, digunakanlah, konsumsilah barang yang legal, jangan yang ilegal. Karena tadi disampaikan, kalau legal itu berarti kita juga berkontribusi, berpartisipasi kepada pemerintah untuk pembangunan secara menyeluruh. Sekali lagi, katakan, hindari barang yang ilegal. Misalnya kalau yang tembakau ini, rokok yang ilegal kita hindari. Kita membeli, kalau memang perokok, belilah rokok yang legal. Lebih baik kalau kita tidak merokok.
0: Aduh, luar biasa. Terima kasih. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Bapak Muh Yulianto, SHMSI. Terima kasih sekali untuk waktunya, Bapak. Sehat selalu dan sukses ya, Pak.
1: Amin.
0: Hatur nuwun, Pak. Luar biasa. Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini dengan tema pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen bersama pemerintah Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, The Land of Java Man.
3: Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran Aspirasi Sukawati bersama pemerintah Kabupaten Sragen dengan mengambil tema pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen bersama Bapak Muh Yulianto, SHMSI.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta.

0: 100 juta, KUR kredit kecil maksimal 500 juta dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Mitra Buana, di kesempatan siang hari ini Yatin punya tip untuk Mitra Buana ya, yakni minuman yang mengandung zat besi bisa bantu cegah anemia. Mitra Buana sering merasa cepat lelah, pusing, atau mungkin kulit tampak lebih pucat padahal aktivitas harian sedang tidak terlalu padat ya. Nah, hati-hati, bisa jadi Anda sedang mengalami kekurangan zat besi atau bahkan gejala anemia. Zat besi punya peran yang sangat krusial bagi tubuh kita, yakni membantu produksi hemoglobin dalam sel darah merah yang bertugas mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ini setiap harinya. Salah satunya dengan minuman yang sehat dan menyegarkan. Nah, berikut beberapa minuman yang mengandung zat besi untuk membantu menjaga stamina Anda, yakni ada jus buah bit. Nah, warna merah pekat pada buah bit seolah menjadi pertanda bahwa buah ini sangat baik untuk darah kita. Nah, dikutip nih dari Tua Saude, buah bit sangat sering direkomendasikan bagi mereka yang menderita anemia. Nah, jus ini tidak hanya menyumbang zat besi, tetapi juga kaya akan asam folat yang membantu pembentukan sel darah merah yang sehat. Selain itu, jus tomat. Nah, tomat tidak hanya kaya akan zat besi, tetapi juga mengandung vitamin C dan likopen yang sangat tinggi. Minum segelas jus tomat di siang hari yang sangat terik tidak hanya menyegarkan ya, tetapi juga menyimpan nutrisi penting untuk sel darahmu. Terakhir ada jus wortel. Banyak yang mengenal wortel hanya sebatas sayuran untuk kesehatan mata. Padahal jus wortel ini juga berkontribusi dalam menjaga kadar sel darah merah. Nah, wortel dapat dicampur dengan bahan lain seperti jeruk ataupun nanas agar padat gizi yang mendukung proses penyerapan zat besi di dalam tubuh secara optimal. Nah, semoga tip ini bermanfaat ya bagi Anda bersama keluarga Anda. Dan tip ini bersumber dari www.msn.com. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya saat ini kita nantikan bersama pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita ikuti Warta Berita dari Jakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi.
2: Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan.
0: DPR RI menilai penggantian pimpinan BGN merupakan langkah yang tepat. Masyarakat diminta meningkatkan literasi digital agar terhindar dari serangan siber yang masif. Emas menjadi cadangan devisa terbesar melampaui obligasi Amerika Serikat dan Euro. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah, khususnya makan bergizi gratis atau MBG. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
3: Ya begini, kami juga mendapatkan informasi dan juga
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya ini merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah, khususnya makan bergizi gratis. Dasko mengatakan Presiden menunjuk Nanik Esdeang sebagai kepala BGN yang baru setelah melihat rekam jejaknya selama menjadi wakil. Karena menurutnya Nanik selama ini aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, Dasko menilai keputusan Presiden mengangkat Nanik sebagai kepala BGN merupakan pilihan yang tepat. Hal itu meski pengangkatan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
1: Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR.
4: Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan BGN. Dalam perombakan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.
4: Menurutnya, pergantian tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat serta masukan dari penerima manfaat program. DPR juga berharap pelayanan program gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar dapat semakin diperkuat. Ditambah setelah restrukturisasi kepemimpinan dilakukan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api di Sumatera dalam pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di JKA.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api yang difokuskan pada dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seperindik diterbitkan pada Mei 2026 untuk mengusut di wilayah Sumatera.
6: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA, KPK melakukan pengembangan penyidikan dan menerbitkan seperindik baru per Mei 2026, di mana dalam seperindik baru ini KPK belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya. Adapun dalam perkembangannya, penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada saudara ANS, Direktur Utama PT SAK, di mana dalam pemeriksaan tersebut, saksi didalami terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
7: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, di mana hal ini mengacu pada KUHAP yang baru dan KPK mengikuti aturan tersebut.
8: Ini kan DJKA ini pengembangan dari perkara yang di Jogja dulu tertangkap tangan, tetapi karena memang sudah dimulai rezim KUHAP baru, kita akan patuh untuk mengikuti ketentuan di pasal 90. Jadi penetapan tersangkanya nanti di proses penyidikan. Di proses tadi penyidikannya tadi sprindiknya betul, tidak ada nama tersangkanya. Nanti untuk penetapan tersangkanya ya ditunggu aja.
7: KPK sendiri menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam pengembangan kasus ini. Mereka ialah Farah Dina Eka Syamriati dan Direktur Utama PT Surya Anisa Kencana yaitu Anisa. Dari dua saksi tersebut hanya Anisa yang memenuhi panggilan penyidik KPK. Ia diperiksa terkait proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera Utara. Sementara itu, Farah Dina Eka Syamriati tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api DJKA Kemenhub di Jawa Timur. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan mantan anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Sudewo sebagai tersangka. Berkas perkaranya juga telah dilimpahkan dari tahap penyidikan ke penuntutan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diminta untuk meningkatkan literasi digital agar terhindar dari serangan siber yang masif di Indonesia. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
2: Di balik kemajuan tersebut, kita juga menghadapi ancaman serius berupa kejahatan cyber atau cybercrime.
9: Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan, Indonesia menghadapi ancaman serius kejahatan cyber dengan sasaran tidak hanya individu, tetapi juga lembaga pemerintahan, pelayanan publik hingga keamanan nasional, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran berita bohong, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020 hingga 2024.
2: Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada awal 2026. Selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026 tercatat 1,52 miliar serangan cyber.
9: Sementara itu, pakar cyber Alphonse Tanujaya mengatakan, serangan cyber tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Alphonse menyebut salah satu penyebab maraknya serangan cyber adalah kebocoran data sehingga disalahgunakan.
10: Dari sisi positifnya, jika serangan cyber ini meningkat, itu menunjukkan bahwa artinya penetrasi digital di Indonesia juga meningkat dengan cukup baik. Multiplier effect dari digitalisasi terhadap sektor real itu ya berlipat gitu. Itu kita nikmati positifnya, tapi tentu ada negatifnya gitu kan. Negatifnya ya karena banyak aktivitas beralih ke sektor digital, maka kejahatan yang tadi di sektor real itu berpindah ke sektor digital. memang begitu yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi khususnya di Indonesia, mengapa cukup marak dibandingkan negara lain relatif lebih tinggi? Salah satu sebabnya adalah satu, kebocoran data, sehingga data itu mudah dieksploitasi dan disalahgunakan. Kedua adalah literasi digital di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara lain.
9: Oleh sebab itu, masyarakat harus meningkatkan literasi digital. Jangan mudah mempercayai informasi, jadi harus dilakukan pengecekan. Dudung juga mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga keamanan digital, lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital. Bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, aman, dan produktif. Dudu mengajak agar digital dijadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau BAKOM RI memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI berhasil menyelenggarakan haji dengan sukses pada tahun 2026 ini. Apresiasi kesuksesan haji 2026 perdana oleh Kemenhas menjadi fondasi kuat pemerintah Prabowo Subianto untuk terus melangkah dalam kesuksesan penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang. Tenaga ahli utama BAKOM RI Hariko Wibawa Satria mengatakan kesuksesan saat haji di Muzdalifah itu saat puncak haji di Muzdalifah itu seluruh jamaah haji Indonesia sudah bergeser semua ke Mina pada pukul 7 waktu Arab Saudi. Selain itu, adanya kenyamanan luar biasa jemaah haji Indonesia dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan Hariko Satria Wibawa.
13: Yang pertama yang paling jelas kita lihat di Muzdalifah ya. Di Muzdalifah itu seluruh jamaah, kita berterima kasih kepada seluruh jamaah, terima kasih kepada seluruh petugas, itu sudah pindah ke Mina sebelum pukul 7 pagi. Dan ini satu prestasi kita semua, bukan hanya prestasi dari Kementerian Haji, tapi prestasi dari seluruh petugas, prestasi dari seluruh jemaah haji, dan juga kita melihat bagaimana jamaah merasakan berbagai kenyamanan di Madinah itu lebih kurang 8.000 ya, 8.000 jamaah haji Indonesia yang reguler itu menginap di hotel bintang 5. Kemudian semua pelayanan berjalan dengan baik, termasuk jamaah nyaman beribadah, apa yang disampaikan oleh para jamaah di media sosial. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa kritik dan saran dari masyarakat itu terbukti benar-benar bermanfaat untuk Kementerian Haji. Dan
12: mendengar, ditambahkan Hariko, apresiasi dari jemaah haji Indonesia sangat penting dan kritik dari jemaah terhadap Kemenhas dan PPH Arab Saudi juga penting. Ia menjelaskan bahwasanya pelatihan selama 30 hari ini perlu dipertahankan bagi para penyelenggara, bagi para petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPH Arab Saudi dan kekompakan petugas haji. Selain itu perlu ditingkatkan pelayanan haji di tahun-tahun mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Jemaah Haji Kloter 2 Debarkasi Medan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang siang ini setelah mengalami penundaan jadwal penerbangan selama 5 jam. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Mutiara Hairunisa Lubis dari RRI Medan. Mutiara?
14: Ya, baik pendengar dimanapun berada, kepulangan jemaah haji kloter 2 Debarkasi Medan yang semula dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pagi hari ini mengalami penundaan selama 5 jam. Berdasarkan informasi dari panitia penyelenggara ibadah haji, pesawat yang membawa rombongan jemaah haji telah mendarat sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dari jadwal sebelumnya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan penundaan tersebut bukan disebabkan oleh kendala pesawat, melainkan akibat kepadatan proses keberangkatan jemaah haji di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Menurutnya tingginya mobilitas jemaah haji dari berbagai negara yang kembali ke tanah air masing-masing menyebabkan antrean transportasi bus menuju terminal keberangkatan menjadi sangat padat. Berikut pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
15: Ini sebenarnya tidak ada permasalahan dengan ketersediaan pesawat, tapi berkaitan dengan keadaan yang ada di Bandara Jeddah. Karena memang terjadi kepadatan proses pemberangkatan, kemudian ada perubahan situasi di sana tentang pengaturan bus untuk menurunkan jemaah, yang mungkin karena kepadatan seluruh dunia, seluruh negara akan mengembalikan jemaah hajinya kembali ke tanah air masing-masing, sehingga mengalami kepadatan, dan tentu ini membuat pergerakan loading dari bus ke bandara, bandara ke pesawat, mungkin di sana terjadi macam keterlambatan akibat itu.
14: Sementara itu, berdasarkan data Kanwil Kemenhat Sumut, kloter 2 Debarkasi Medan ini membawa sebanyak 358 jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Langkat serta para petugas haji. Dari jumlah tersebut, satu jemaah haji atas nama Nadirah Sirajuddin Ismail, nomor manifest 233, meninggal dunia pada Jumat 29 Mei 2026 akibat penyakit jantung dan dimakamkan di Mekah. Selain itu, seorang jemaah atas nama Wagini Kasan Winangun dengan nomor manifest 036 ditunda kepulangannya karena masih menjalani perawatan akibat sakit. Dari Asrama Haji Embarkasi Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Banda Aceh. 6 jemaah haji Aceh wafat di Arab Saudi dan mayoritas merupakan lansia dengan riwayat penyakit bawaan. Selengkapnya dilaporkan oleh Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh.
16: Jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi telah mencapai 6 orang. Terakhir adalah Ibrahim bin Abdul Qadir Nuh, berusia 74 tahun, asal Kabupaten Pidi. Almarhum yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 10 menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit King Abdul Aziz Mekah pada 31 Mei 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menyampaikan, mayoritas jemaah yang meninggal dunia merupakan lanjut usia lansia dengan riwayat penyakit bawaan, terutama gangguan jantung dan komplikasi kesehatan lain. PPIH Aceh terus mengingatkan seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci.
17: Sehingga kami berharap kepada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang, kemudian obat-obat.
16: Seksi Pemeriksaan Kesehatan Kostendrina mengungkapkan cuaca panas ekstrim serta padatnya aktivitas ibadah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kondisi fisik jamaah khususnya yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit tertentu.
18: Beberapa jamaah itu mereka kelelahan. Yang awalnya tidak hipertensi, jadi hipertensi. Yang awalnya ya nenek-nenek yang sehat, nggak pernah masuk angin, jadi masuk angin. Tipsnya tetap istirahat cukup, makanan bergizi.
16: Jamaah juga diminta minum air secara teratur meskipun tidak merasa haus, karena dehidrasi bisa datang dengan cepat dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Bank Sentral Eropa ECB melaporkan emas menjadi komponen terbesar cadangan devisa resmi global pada 2025 dengan porsi 27%, melampaui obligasi pemerintah Amerika Serikat sebesar 22% dan euro sebesar 15%. Kenaikan harga emas serta tingginya permintaan dari bank-bank sentral sebagai instrumen diversifikasi dan lindung nilai atau hedging terhadap risiko geopolitik menjadi faktor utama meningkatnya porsi emas dalam cadangan devisa dunia. Beralih ke informasi olahraga. Hari kedua Indonesia Open 2026 tengah berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi dan akan ada 46 pertandingan hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia menurunkan 10 pebulu tangkis terbaiknya yang akan berjuang memperebutkan satu tempat di babak 16 besar. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter Nur Diansyah langsung dari Istora Senayan Jakarta. Nunu.
19: Ya, terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta. Hari ini merupakan hari kedua Indonesia Open 2026. Sebanyak 46 pertandingan akan berlangsung sepanjang hari ini. Tuan rumah Indonesia sendiri menurunkan 10 pebulu tangkis terbaiknya pada hari kedua. Pendengar, hingga saat ini sudah ada empat wakil Indonesia yang bermain. Namun baru pasangan ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti yang lolos ke babak berikutnya. Tiga wakil Indonesia sudah gugur, ialah ganda campuran Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata, ganda putri Lani Tria Maya Sari Apriani Rahayu, dan ganda putra Muhammad Rian Ardianto Rahmat Hidayat. Ganda putri Tiwi Fadia tampil impresif dengan mengalahkan pasangan unggulan nomor 3 dunia, baik Hana Lee Sohee dari Korea Selatan dalam rubber game dengan skor akhir 21-13, 17-21, dan 21-14. Menurut Siti Fadia, kemenangan ini merupakan modal untuk mengetahui levelnya bersama pasangan.
20: Seperti di game kedua dan ketiga tadi. Kalau untuk ketemu top level ya pastinya kita secepatnya dan dokter Insya waktu itu ingin bersaing di level atas. Karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga. Jadi ya cukup berharga kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
19: Setidaknya pendengar, sudah ada total 8 pebulu tangkis yang melangkah ke babak selanjutnya. 7 datang dari hari pertama dan 1 datang dari hari kedua. Hingga sore nanti masih ada pertandingan Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Sabah Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan juga Raymond Joakin bersama Raymond Indra maksud kami dan Nicholas Joaquin yang akan berlangsung hingga sore nanti. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan dapat menonton melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga bisa datang langsung ke Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndak.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini Yatin punya tip lagi ya untuk Mitra Buana. Yakni tip gunakan pelindung dari sinar matahari jika beraktivitas di luar ruangan. Mitra Buana, jika Anda beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya menggunakan pelindung dari sinar matahari seperti topi, kemudian payung, atau tabir surya. Paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, dehidrasi, hingga menurunkan kenyamanan saat beraktivitas. Dengan perlindungan yang tepat, tubuh tetap nyaman, kulit lebih terjaga, dan aktivitas pun dapat berjalan lebih optimal. Tetap lindungi diri, tetap sehat, dan tetap semangat menjalani aktivitas di siang hari. Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tapi nanti pukul 14 kita break lagi untuk mengikuti berita Indonesia live tentunya. Baik, kali ini ada Cindy Claudia. Aku sayang

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Seragen toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sakitulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit lepas dari pukul 13. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit lagi ya sebelum nanti kita break untuk mengikuti Berita Indonesia Live pukul 14 tentunya ya. Baik, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada siapa ini? Saya buka dulu ya. Ada Mama Fajar ternyata ya. Selamat siang untuk Mama Fajar. Tommy J bisa mbak, yang apa aja boleh lah, yang penting diputar gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mama Fajar. Nanti ada Tommy J bisa ya, yang bakal Atin hadirkan satu temangnya di batas kota ini gitu ya. Oke, sementara yang mau beratensi di line telepon, Atin terima dulu ya. Selamat siang, Buana Asri Seragen.
4: Ben, kerja pamer.
3: Bagus, Pak Pono silahkan.
4: Ya, Mbak itu hari Minggu ya. Tidak kemana-mana.
3: Oh, tidak kemana-mana ya, Pak?
4: Ya, tidak punya uang, Mbak.
3: Oh, gitu ya. Oke.
4: Hari Minggu tidak kemana-mana. Minta lagu Senja di Kaimana.
3: Oke, Senja di Kaimana.
4: Salam untuk semua saja tanpa kecuali dengan ucapan
3: itu lembah Pak?
4: Ucapannya itu lembah itu apa itu beli martabak di Watu Kelir pasar Watu Kelir ya nyetel RBA bikin jernihnya pikir nyetel RBA bisa bikin jernihnya pikir kan gitu Pak ya. Ikan kakap ditangkap di laut, katanya tanggung jawab.
3: Iya.
4: Ternyata hanya di mulut.
3: Oh, ternyata ya Pak ya.
4: Iya, katanya kan tanggung jawab ternyata hanya di mulut gitu loh Mbak. Iya. Itu atau anu lagi Mbak atau masih lagi itu Mbak itu anu di pasar Ngawen, ya. Di pasar Ngawen ada yang jual ikan kakap.
3: Iya.
4: Orang yang konsekuen harus mau tanggung jawab.
3: Iya, harus mau tanggung jawab ya, Pak ya. Orang
4: konsekuen. Okay. Ya demikian saja, Pak. Selamat bertugas. Terima kasih. Yuk, greng.
3: Baik, terima kasih untuk Pak Pono yang ada di Sambirejo Seragen ya, yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti temannya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan gitu ya. Terima kasih untuk Pak Pono kebersamaannya di sini. Sekarang ada Tommy Jevisa dulu nih ya, di batas kota ini spesial untuk Mama Fajar, nanti dirangkai dengan tembang yang direquest sama Pak Pono ya. Senja di Kaimana. Sembari kita menantikan pukul 14 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live.

Mitra Buana masih di Simponi Kenangan dan masih bakal Atina hadirkan teman-teman nostalgia untuk Mitra Buana ya. Sembari kita menantikan tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break lagi ya untuk mengikuti berita Indonesia Barat.

Bu Ana sekali lagi sembari kita menantikan berita Indonesia Live. Kali ini ada sebuah tembang dari Idol Sumbang ya. Spesial aja untuk Mama Fajar nih. Ada Kalau Bulan Bisa Ngomong ya. Sekali lagi sembari kita menantikan berita Indonesia Live.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dengan Berita Indonesia Live, persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, kali ini kembali bersama radio host LPPL Radio Slavia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sesaat lagi beragam berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air akan hadir di ruang dengar Anda yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya, edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 bersama saya Aldo Herlambang. Ya, baik pendengar LPPL Indonesia, kita awali Berita Indonesia Live untuk siang hari ini dari Sumatera Barat. Hendra Joni hadiri rakor lahan pertanian pangan berkelanjutan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Adel Febri, reporter dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Adel Febri, silakan.
1: Pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Bursada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni menghadiri rapat koordinasi percepatan penetapan dan integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan se-Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Selasa 2 Juni 2026. Rapat koordinasi tersebut membahas langkah-langkah percepatan penetapan serta integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna menjaga ketahanan pangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan dan investasi. Bupati Hendra Joni menyatakan bahwa persoalan pemahaman ruang dan peruntukan lahan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Di satu sisi, daerah membutuhkan lahan untuk mendukung pembangunan. Namun, di sisi lain, keberadaan lahan pertanian produktif juga harus tetap terlindungi. Menurutnya, pendengar, penetapan LP2B perlu dilakukan secara cermat agar kebutuhan pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga ketersediaan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan masyarakat. Dalam rakor tersebut, juga dibahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan tata ruang agar tidak menghambat pembangunan yang menjadi prioritas daerah. Turut mendampingi Bupati Hendra Joni dalam kegiatan tersebut ada Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zaindal Arifin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jaferi, serta Kepala Dinas Pertanian Hamdi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap hasil rapat koordinasi ini dapat menjadi solusi dalam menyelaraskan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan pembangunan daerah di masa mendatang. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkiso FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Ya baik, terima kasih Adel Febri, reporter dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sekarang kita menuju ke Nusa Tenggara Barat. Pancasila bukan sekedar warisan bangsa tetapi fondasi perdamaian dunia. Selengkapnya akan disampaikan oleh Sulhan, reporter Suara Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Sulhan, silakan.
2: Pancasila bukan sekedar warisan bangsa tetapi fondasi perdamaian dunia. Dari Mataram, di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari konflik geopolitik, krisis kemanusiaan, hingga disrupsi teknologi yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat dunia, Pancasila kembali ditegaskan sebagai kompas moral yang menjaga arah perjalanan bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan Wali Kota Mataram Haji Mohorul Iskana saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Mataram Selasa 2 Juni 2026. Dalam amanatnya ditegaskan bahwa Pancasila telah membuktikan ketangguhannya sebagai perekat bangsa yang mampu menyatukan keberagaman Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa, serta ragam budaya yang dimiliki, Indonesia tetap berdiri kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berkat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Sulhan, reporter Suara Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita menuju ke Jawa Tengah. Hari Lahir Pancasila, Bupati Magelang beri penghargaan pelajar berprestasi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Diki Darmawan, reporter dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Diki Darmawan, siap. silakan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Magelang memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji di lapangan DRH Supardi Sawitan Kota Mungkid Kabupaten Magelang pada Senin 1 Juni 2026 lalu. Dalam momentum tersebut, pemerintah Kabupaten Magelang juga memberikan penghargaan kepada 83 pelajar til meraih nilai 100 pada tes akademik tahun pelajaran 2006 mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji sebagai bentuk apresiasi atas akademik yang berhasil diraih para siswa. Penerima penghargaan terdiri atas 38 siswa sekolah dasar, 7 siswa madrasah ibtidaiyah dan 38 siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Selain menjadi ajang pemberian penghargaan kepada pelajar berprestasi, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga menjadi momentum memperkuat komitmen kebangsaan. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menyerahkan secara simbolis bantuan rumah tidak layak huni kepada Desa Pesidi, Kecamatan Kendabak, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Desa Candiretno, Kecamatan Secang, dan Desa Banyusari, Kecamatan Tegalrejo. Selain itu, diserahkan pula pohon konservasi kepada komunitas Jogotuk melalui pemerintah Desa Wonorelo, Kecamatan Sawangan, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, dan Desa Sewukan, Kecamatan Dukun sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan dan sumber daya air. Demikian saya Digi LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Diki Darmawan, reporter dari Gemilang FM, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Badan Bahasa Gandeng Slawi FM sosialisasikan Festival Handai Indonesia 2026. Selengkapnya akan kita dengarkan Persada ID Talk bersama Mary Hani dari Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

0: Talk.
1: Siang Ibu.
2: Halo, selamat pagi.
1: Alhamdulillah, akhirnya tersambung. Ini kalau kita boleh tahu, animo warga negara asing untuk belajar bahasa Indonesia kan sangat tinggi gitu. Sebenarnya bagaimana sih Badan Bahasa ini melihat urgensi dan arah dari program BIPA ini bagi diplomasi kebudayaan kita, Bu Citra?
2: Baik. Terima kasih Mbak. Jadi FHI ini merupakan salah satu program Badan Bahasa khususnya untuk penginternasionalan bahasa Indonesia. Mm-hmm. Jadi Festival Hande Indonesia ini, mm-hmm. jadi saya jelaskan sebentar kenapa memilih jenama Hande, karena Hande itu dari mungkin yang sering kita dengar itu adalah dari frasa Handai Tolan yang artinya sahabat, kawan. Dengan mengambil dari nama Hande itu untuk dipakai sebagai jenama merek atau brand untuk kegiatan festival bagi warga negara asing yang mahir atau yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi tidak harus mahir ya. Jadi yang penting bisa berbahasa Indonesia dari level A1 atau masih pemula seperti itu. Jadi FHI ini, Festival Hande Indonesia ini sudah tahun ke-7 diadakan. Ya, jadi sejak tahun 2020 saat pandemi kemarin, itu FHI mulai diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tahun ini adalah tahun ke-7 dan setiap tahun animo WNA itu semakin tinggi ya, semakin banyak dengan apa namanya, kami juga ada semacam penghitungan gitu ya, jadi perkembangan dari tahun ke tahun itu pecahannya semakin meningkat, kemudian juga jumlah negara dari WNA yang mengikuti juga semakin banyak. Jadi kenapa FHI itu penting? Jadi bahasa Indonesia itu hadir bukan hanya sebagai mata pelajaran, melainkan juga sebagai pengalaman budaya yang hidup. Karena kan kita bahkan WNI pun kalau belajar bahasa asing, kemudian juga berkesempatan untuk tinggal di luar negeri, kita juga selain belajar bahasanya kan kita juga belajar budayanya seperti itu. Jadi dengan FHI ini kami harap selain para WNA itu belajar bahasa Indonesia, juga bisa berkarya, kemudian juga bisa berjejaring atau bersosialisasi, sehingga bahasa Indonesia bisa mengglobal atau mendunia.
1: Terima kasih banyak Bu Citra Anindita Sari. Salam buat semua panitia dan semua yang ada di Ungaran. Semangat selalu. Dan nanti kita akan spill lagi ya untuk Halo Slawi FM untuk perkembangan tentang FHI 2026. Oke, ditunggu informasi selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan untuk berkarya.
2: Terima kasih.
1: Ya, pendengar, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, dan terima kasih, salam bahasa.
3: Ya baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live, kami akan segera kembali.
4: Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaksi Direktur Pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi, Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansekumani Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Raijuan, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya, pendengar LPPL Indonesia, kita sekarang menuju ke Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Mentawai pertahankan opini WTP 4 kali berturut-turut. Bupati Mentawai sebut sebagai motivasi untuk peningkatan pelayanan dan akuntabilitas. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Dedi Supriyadi Samaloisa, reporter Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Silakan.
0: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali menorek prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk yang perkalinya secara berturut-turut sejak tahun 2022, Pemkab Mentawai berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Dengan capaian ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengoleksi 7 kali opini WTP sejak tahun 2017. Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Opini WTP diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang dan diterima Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana bersama Ketua DPRD Ibrani Sababalat di hari Jumat 29 Mei 2029. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra mengapresiasi komitmen Pemkab Mentawai dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Sementara itu, Bupati Mentawai Rinto Wardana menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah. serta dukungan masyarakat Mentawai. Rinto menegaskan raihan WTP bukan sekedar penghargaan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, Dedi Samulisa, LPPL Sasaraina FM Kepulauan Mentawai untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya baik, terima kasih Dedi Supriyadi Samaloisa, reporter Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ya, pendengar LPP Indonesia, sekarang kita menuju ke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dapur SPBG di Rembang mulai manfaatkan CNG. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Aryo, reporter dari Radio Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Silakan.
5: Baik, terima kasih dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Upaya mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Rembang terus dilakukan. Salah satunya melalui pemanfaatan compressed natural gas atau CNG atau gas alam terkompresi sebagai bahan bakar operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem. Penggunaan CNG tersebut ditandai dengan kegiatan nyala perdana CNG yang digelar di SPPG Dorokandang. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Rembang, M. Hanis Kolel Barok, bersama jajaran PT Rembang Migas Energi, RME, Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, Kabupaten Rembang. Wakil Bupati Hanis menyampaikan, kebutuhan bahan bakar untuk mendukung operasional dapur MBG akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG di Kabupaten Rembang. Saat ini terdapat sekitar 72 SPPG yang telah beroperasi untuk melayani program nasional tersebut. Menurutnya, kerjasama antara pengelola SPPG dengan PT RME menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem ekonomi daerah yang saling menguntungkan. Selain mendukung kelancaran program MBG, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat peran BUMD dalam mengembangkan usaha yang produktif. Wakil Bupati menambahkan keterlibatan BUMD dalam penyediaan energi bagi dapur MBG dapat menjadi peluang usaha baru yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Sementara itu, Direktur PT Rembang Migas Energi, Rizal Wijaya, menjelaskan bahwa penggunaan CNG menawarkan sejumlah keunggulan dibanding LPG. Selain lebih ekonomis, pemakaian CNG juga dinilai lebih efisien dalam mendukung kebutuhan operasional dapur berskala besar. Rizal menambahkan ketersediaan pasokan CNG juga relatif terjamin karena PT RME telah menjalin kerjasama dengan pemasok gas alam terkompresi dari Semarang. Rizal memastikan penggunaan CNG aman selama dioperasikan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Kedepan PT RME menargetkan perluasan kerjasama dengan lebih banyak SPPG di Kabupaten Rembang. Menurutnya, semakin luas pemanfaatan CNG di dapur MBG, semakin besar pula peluang PT RME untuk meningkatkan kinerja usaha, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah melalui PAD. Pemanfaatan energi alternatif ini menjadi salah satu bentuk inovasi daerah dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, sekaligus mendorong optimalisasi peran BUMD dalam penguatan ekonomi lokal. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya baik, terima kasih Aryo, reporter dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ya, pendengar LPPL Indonesia, Putri Pelajar Kabupaten Banjar audiensi dengan Bupati jelang lomba tingkat nasional. Selengkapnya akan disampaikan oleh Roni Latar, reporter dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Roni Latar, silakan.
6: Baik Aldo, pendengar LPPL Indonesia, perwakilan Kabupaten Banjar yang akan mengikuti ajang Putri Pelajar Tingkat Nasional tahun 2026 melakukan audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Malige Sultan Adam Martapura Selasa kemarin. Audiensi menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Banjar kepada putri daerah yang akan membawa nama Banjar di tingkat nasional. Bupati Saidi menyampaikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih hingga mampu lolos sebagai perwakilan daerah. Ia berharap peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, serta menampilkan kemampuan dan karakter terbaik selama mengikuti kompetisi. Bupati juga berpesan agar peserta mampu memperkenalkan berbagai potensi Kabupaten Banjar, mulai dari pendidikan, budaya, hingga pariwisata, sehingga dapat memberikan citra positif bagi daerah di kancah nasional. Sementara itu, Halesa Haira Sabana, siswi kelas kelas 7 SMP Mitra Kasih mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan dan menjadi motivasi untuk tampil maksimal sekaligus mempromosikan potensi Banjar kepada peserta dari seluruh Indonesia. Ajang bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung 24 Juni mendatang di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta. Demikian Roni Latar, LPPL Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya, terima kasih Roni Latar dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Sekarang kita menuju ke laporan khusus dapur redaksi Be Live. Rawan praktik ilegal, tim pengawas haji usulkan pembentukan lembaga resmi khusus badal haji. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi Be Live. Silakan.
7: Pendengar FM Indonesia, tim pengawas haji DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga resmi di bawah Direktorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang khusus menangani badai haji guna mencegah praktek ilegal. Ketua Tim Khas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurija dalam keterangannya diterima Jakarta pada Senin lalu mengatakan bahwa usulan tersebut muncul sebagai respon terhadap maraknya penawaran jasa badal haji yang dilakukan pihak-pihak di luar koordinasi resmi. Menurut Cucun bahwa kebutuhan pembentukan lembaga resmi akan semakin penting apabila pemerintah menerapkan persyaratan pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat bagi calon haji. Kondisi tersebut berpotensi untuk meningkatkan jumlah jamaah yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara langsung dan harus menggunakan mekanisme badal haji. Selain persoalan badal haji, Wakil Ketua DPR RI itu juga menyoroti penataan pembayaran dan yang kini diatur lebih ketat oleh pemerintah Arab Saudi. Ia menjelaskan bahwa sejak 2025 pembayaran DAM dilakukan secara resmi melalui perusahaan negara Arab Saudi, Adahi. Menurutnya bahwa kebijakan terbaru mengindikasikan bahwa pembayaran melalui Adahi akan menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan visa jamaah haji Indonesia. Merespon hal tersebut, Cucun juga mengatakan bahwa masih terdapat perdebatan di dalam negeri terkait wacana pelaksanaan pemotongan hewan DAM di Indonesia untuk mencari kesesuaian antara ketentuan pemerintah Arab Saudi dan kaidah fikih. DPR berencana untuk menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya baik, terima kasih Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita akan jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
4: Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Kita menuju ke Kalimantan Timur. Klub MTMA Trans TV lirik wisata Kutim, Pemkab bidik panggung nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Esther Pakabu, silakan.
8: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman tetap menunjukkan komitmennya dalam mendukung promosi potensi daerah melalui kolaborasi dengan komunitas nasional dan media pariwisata. Salah satunya melalui dukungan terhadap My Trip My Adventure atau MTMA Indonesia yang dikenal sebagai program dokumenter petualangan di Trans TV yang mengangkat keindahan alam, budaya, serta potensi wisata Nusantara. Dukungan itu disampaikan Bupati Ardiansa Sulaiman saat menerima audiensi terkait rencana pelaksanaan Kutai Timur Road Forum bersama perwakilan MTMA Kutim dan Trans TV Community di Sangatta. Dalam kesempatan itu, Ardiansa menyambut baik rencana kegiatan berskala nasional itu, bahkan mengibaratkan peluang itu sebagai durian masak jatuh dan langsung ditangkap. Audiensi itu membahas rencana pelaksanaan forum nasional yang akan mengangkat tema pertanian, pariwisata, pemuda hingga ekonomi digital. Kegiatan itu direncanakan menjadi yang pertama kali digelar di Kabupaten Kutai Timur dengan menghadirkan berbagai tokoh nasional sebagai narasumber. Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Pariwisata Kutim Mahriyadi, Kepala Diskop UMKM Marhadin, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait yang mendukung persiapan kegiatan. Perwakilan MTMA Kutim Ibnu menyampaikan bahwa Kutim dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki potensi yang lengkap, mulai dari wisata alam, sektor pertanian, hingga kualitas sumber daya manusia yang terus berkembang. Nantinya forum itu direncanakan menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, diantaranya Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Desa, dan Wakil Menteri Pariwisata. Kehadiran para tokoh nasional itu diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi lebih luas bagi pengembangan daerah. Sementara itu, perwakilan Trans TV Community dan MTMA Indonesia, Tommy Setiawan Gita, turut menyampaikan apresiasi atas berbagai potensi yang dimiliki Kutai Timur. Menurutnya, Kutim mempunyai kekayaan alam, budaya, serta peluang ekonomi yang sangat besar untuk dipromosikan kepada masyarakat Indonesia. Dirinya menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas, dan media nasional dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat citra daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui pelaksanaan Kutai Timur Economic Forum dan Road Forum itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap dapat mempercepat transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, memperkuat reformasi ekonomi desa, membuka akses investasi baru, serta mendorong

0: Selengkapnya akan disampaikan oleh Nindi, reporter Gema Bungo FM, Kabupaten Bungo, Jambi. Nindi, silakan.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo kembali menorehkan prestasi gemilang dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Bungo berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhammad Toha Arafat, kepada Bupati Bungo Haji Dedi Putra yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di kantor BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa 2 Juni 2026. Capaian opini WTP ini menjadi bukti nyata sekaligus wujud komitmen kuat dari pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan Bupati Haji Dedi Putra dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati Bungo Haji Dedi Putra menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bungo atas kerja keras dan dedikasinya. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bungo atas fungsi pengawasan yang berjalan dengan sangat baik. Dengan diraihnya kembali opini tertinggi dari BPKRI ini, pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan untuk terus mempertahankan pembenahan sistem internal, memperkuat fungsi pengawasan, serta meminimalisir potensi penyimpangan administratif demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Nindi, reporter Gema Bungo FM, Kabupaten Bungo, Jambi. Pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini. Semoga mampu membangkitkan optimisme rakyat Indonesia dalam membangun negara dan bangsa melalui berita-berita ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, pariwisata, dan budaya yang berkembang di daerah. Saya Aldo Helambang, beserta kerabat kerja radio host LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Men.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, kalau bulan bisa ngomong dari Dul Subang ya, spesial aja memenuhi pesanan dari Mama Fajar ya, yang suka banget dengan suaranya Dul Subang tentunya ya, yang pasti temannya sudah hadir-hadir kan. Semoga udah disimak sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta. Sementara 40 menit lepas dari pukul 14. Masih ada waktu beberapa menit nih, Atin menemani Mitra Buana di sini. Kali ini ada seberkas sinar, bisa Anda simak dulu, tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit lepas dari pukul 14. Masih di Simpodi Kenangan, juga masih barengatin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Anda sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini sebelum kita ke tema berikutnya, Tim punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni mengurangi konsumsi minuman manis sangat penting ya untuk menjaga kestabilan energi tubuh. Nah, Mitra Buana, untuk mengurangi minuman manis ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya secara perlahan-lahan. Yaitu mulailah dengan membiasakan diri untuk minum air putih.

Oke, nanti seusai dua teman yang bakal latihan hadirkan ini ya. Ada Cinta di Bulan Desember dari Ita Purnamasari. Nanti dirangkai dengan Melati dari Bimbo ya. Dan sekaligus Atin Sahati bakal mohon diri dari ajang Simfoni Kenangan ya untuk kesempatan siang ini. Terima kasih untuk Mitra Buana yang sudah beratensi di sini ya, baik di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: The Land of Java Man.
2: Mitra Buana, sementara jeram jam saat ini menunjukkan pukul 14 lebihnya 57 menit saat kami kupadangkan adzan asar ya untuk Kabupaten Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: The Land of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga banget nih di kesempatan sore kali ini Atin bisa menjumpa Anda kembali nih. Pasti kita ketemu lagi di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya untuk menikmati teman-teman dari negeri sendiri ataupun juga teman-teman dari mancanegara tentunya. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang masih stay tune, yang mau beratensi di sini ya, mungkin pingin kirim salam atau mungkin juga pingin merequest tembang yang ada suka ya, silakan Mas Atin buka di line telepon yang pasti tetap di 0271 890 799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, di 082 133 950 947. Oke, selamat sore dulu nih untuk bunda-bundaku. Bunda-bundaku yang cantik yang ada di Ponggol. Dan juga Bunda Nuni di Mojoweta. Bunda Nino, aduh gimana kabarnya ini bunda? Lama gak dengar suaranya ini. Oke, semoga bunda-bunda sehat-sehat semuanya ya. Kemudian juga selamat sore untuk Bunda Yasmin, untuk Bunda Natali, Bunda Kayapi, kemudian juga Bunda Ngatmi, Bunda Suradi yang ada di GSA, kemudian juga untuk mama-mama ini, ada Mama Rafael, kemudian juga mamanya Aswa. Selamat sore juga ya untuk Bunda Fatima, Bunda Natali yang masih di Jogja, selamat sore juga ya. Kemudian untuk Mas Brahma Kumbara, juga untuk Mas Is, Mbak Yuninya, Mas Aan, Mas Aan, Mas Roni di Tangerang, Mbak WR di Hongkong, selamat sore buat semuanya. Kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon nih, hati terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo.
1: Selamat sore Buana Asri Sragen di line of Sapamer.
0: Eh, pas banget nih Mas Is, pada dikangeni nih. Mas Is lama ya gak dengar suaranya gitu. Eh, taunya nongol.
1: Aku tadi bilang buat Mas Is, Mas Aat langsung.
0: Oh iya.
1: Kopok-kopok.
0: Oh gitu ya. Oke deh, silakan ini Mas Is, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat
1: walafiat.
0: Iya, yang penting itu.
1: Rasa jiwa tenaga.
0: Iya. Oke Mas.
1: Aku selalu dengarkan Mbak, Mas itu mau telepon atau WA gitu. Ada aja aktivitas.
0: Gitu. Oh gitu ya, kebetulan ada kegiatan gitu ya.
1: Kegiatan.
0: Oke okay, Mas Is. Silakan nih Mas Is, lagunya apa nih?
1: Lagunya Samudra Biru ya Mbak ya.
0: Samudra Biru.
1: Ah.
0: Oke. Silakan kirimnya buat siapa?
1: Buat yang siap dulu.
0: Oke.
1: Mbak Duka, supaya nggak lekas capek.
0: Terima kasih. Oke deh.
1: Wah.
0: Siapa lagi?
1: Bunda Nini, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Miko, Bunda Yasma, Bunda Nisnu, Bunda Fatima, Bunda Surati, Bunda Natali, Bunda Iin, Bunda Kini. Terus buat Bandut, buat Bandut. Bandut itu semua rumah saya, selalu dengarkan enggak?
0: Gitu. Rajin juga dengerin ya, walaupun nggak pernah nongol.
1: Ya 70-an lah gitu. Kemarin ngobrol dengan saya. Aku diteluk-teluk gitu, ya tak teluk
0: gitu ya. Berarti dengerin juga ya.
1: Dia tuh anu kalau tidur meluk radio gitu.
0: Oh gitu ya. Waduh. Tidur peluk radio. Wah, luar biasa.
1: Buat Simbah Karni, para rumah sore.
0: Iya.
1: Buat Mas Brahma, Mas AA, Bapak Enita, Mas Roni.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Andri, buat Mas Yuli, mm-hmm. Mbak Pono, Mbak Tundur, mm-hmm. itu Cak Roto, Mbak Martini,
0: iya.
1: itu terus buat Pak RT, mm-hmm. buat Mas Joko, Mbak Putri,
0: okay.
1: terus buat Mbak Ani yang cantik dan cemang.
0: Iya deh.
1: Iya. Buat pokoknya Mbak Ani ketiga-tiganya,
0: iya,
1: mamanya Pak, mamanya
0: Aswa.
1: Mamanya Aswa. Kalau mama Aswa itu pasti bilangnya sama Pak Mul di Mutusono.
0: Iya.
1: Mama itu buat Pak Mul di Mutusono dan semua aja. Ada yang lupa.
0: Ada yang ketinggalan.
1: Buat Kak Rus.
0: Oh iya.
1: Siapa? Kak Rus. Setiari bisa ngomong namanya coba lagi.
0: Anjarini.
1: Yo, buat
0: Kak Rus Anjarini. Iya.
1: Kak Rus Anjarini. Jadi kembali lagi kalau ada Kak Rus Anjarini itu ada Mbak Nana.
0: Iya, itu udah sepasang itu. Ada Mbak Nana.
1: Ada Mbak WR, Mbak Jaya, Mbak Roja. Kalau ada Mbak WR itu ada Mas Denjel, Mbak.
0: Oh gitu ya.
1: Maunya.
0: Oke deh.
1: Masanya pas saya juga keyakinan.
0: Gitu ya.
1: Saya yakin mau, dia yakin juga.
0: Oh ini. Gitu.
1: Juga keyakinan.
0: Ada keyakinan ya.
1: Buat Mbak RM.
0: Oke.
1: Okay. Itu terus buat semuanya. Sampai buat di sini.
0: Iya, yang di samping. Nanti enggak diliwet nih nanti.
1: Enggak diliwet kan waktu.
0: Iya, es berapa enggak bisa makan nanti.
1: Heeh. Kan patung itu Pak Polisi, iya kan. Gitu buat di sini
0: betul. Iya, oke.
1: Pokoknya habis masak, Mbak.
0: Oh, sudah habis masak. Aduh, rajin banget nih Mbak Yuni.
1: Habis masak, persiapan buat sahur besok pagi.
0: Oh gitu ya.
1: Iya Mbak.
0: Oke Mas.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Yuk kreng. Aduh, terima kasih untuk Mas Is yang ada di Mojowetan ini ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti Samudra Biru ya, yang di requestnya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal dihadirkan. Sekarang ada 1000 tahun lamanya. Aduh, lama banget nih dari Tulus ya. Bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Okay, Mitra Buana, sementara 25 menit lepas dari pukul 15. Ya pasti masih di Buana Perindo, cuma masih bareng Atin Sari ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp, bakal Atin buka dulu ada siapa nih. Oh ternyata ada Mas Diat yang ada di chatten nih. Selamat sore untuk Mas Diat ini ya. Selamat sore Buana Barindo. Ini Mas Diat di Jaten Karanganyar. Pingin request Arjuna dari Dewa 19. Salamnya buat Mbak Wiwi, buat Mbak Ros Anjarini, buat Ayah Tovan, dan untuk Mbak Atin sukses selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Mas Diat yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya Arjuna dari Dewa 19 bisa ditunggu nanti ya, yang pasti bakal hati-hati. Sekarang yang mau beratensi di line telepon, nanti terima lagi nih. Selamat sore Buana Asri Seragian. Halo.
1: Halo, sore.
0: Iya, selamat sore. Aduh, lembut sekali suaranya.
1: Alah, enggak, Mbak. Belum aja, Pak.
0: Cantik, Bunda Natali. Silakan ini, Bunda. Sehat ya, Bun?
1: Ah, begituan, Mbak. Kita nampak hati.
0: Iya.
1: Repot, Mbak.
0: Repot ya, sama si kecil ya. Repot tapi happy.
1: Iya, tapi
0: tetap stay. Iya, terima kasih Bunda. Iya. Oke deh, silakan ini Bunda, nanti lagunya apa nih?
1: Lagunya Tak Mampu Ku Lupa.
0: Oh, benar, Tak Mampu.
1: Enggak mampu aku.
0: Iya, benar, Tak Mampu Ku Lupa.
1: Tak Mampu Ku Lupa.
0: Oke deh.
1: Ada ya?
0: Ya, nanti saya cari dulu Bunda.
1: Ya, lagunya itu tolong nanti di play.
0: Oke.
1: Sekarangnya sebaiknya tetap semangat. Tambah oke pokoknya.
0: Tambah oke.
1: Tambah cantik.
0: Tambah cantik. Terus?
1: Tambah pokoknya sekarangnya yang saya
0: suka. Oh. Tambah melebar.
1: Saya di sini juga. Enggak pernah keluar rumah tambah melebar
0: ya Bun ya. Nanti tapi yang penting kalau sehat.
1: Nanti kalau Mbak Atin suatu saat ketemu aku kan, iya, kok gembrut sekarang gitu.
0: Enggak Bun, kalau Bunda tuh tetap aja kok. Enggak berubah apa-apa Bun.
1: Ya, betul. Iya. Yang penting sehat ya, Mbak.
0: Betul,
1: ya.
0: Yang penting sehat tuh Bunda.
1: Sehat lahir,
0: iya,
1: batin,
0: lahir ya, dan batin. Iya deh.
1: Iya. Jangan lupa bahagia ya, Mbak.
0: Oh iya, harus. Oke.
1: Salam buat keluarga juga.
0: Iya, terima kasih Bunda.
1: Dan sehat selalu Salamnya buat semuanya aja ya, Mbak.
0: Semuanya tanpa kecuali Bun. Ya pokoknya ini dirangkul sambil semua ya.
1: Ya dirangkul semuanya. Yang mau, yang gak mau ya gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Sambil
0: gendong si sama gendong si kecil ini.
1: Iya,
0: ternyata habis mandi. Aduh, iya, baunya sedep pasti ya Bun ya.
1: Baunya sedep itu pas saya cium terus itu sampai
0: pasti ya, baunya sedep ini. Lah iya, diciumin terus ini nanti pipinya peyok.
1: Habis itu gemesin, Mbak.
0: Iya, gemesin, baunya sedep, seger. Aduh, pinginnya nyium terus ya.
1: Baunya sedep.
0: Iya, benar. Oke.
1: Ya, pokoknya semuanya saja yang sehat selalu.
0: Semuanya sehat selalu.
1: Lagunya tak tunggu, Mbak.
0: Oke, Bunda nanti ditunggu.
1: Terima kasih lagunya.
0: Iya, sama-sama Bunda cantik.
1: Mohon maaf berada salah kata yang belum kenal.
0: Oke. Yuk, keren. Aduh, terima kasih sekali untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Jogja saat ini ya. Lagi nih mengcucu nih ya, habis mandi. Aduh, baunya seger deh. Oke, nanti lagunya bisa ditunggu ya, Tak Mampu Kulupa gitu ya. Oke.

Oke, Mitra Buana sekarang spesial untuk Mas Is yang ada di Mojowetan, Samudra Biru ya, bisa disimak dulu. Tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Oke, Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 15. Pasti masih di Buana Barindo. Juga masih bareng Atin Sardi yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, ini Atin punya tip ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, yakni tip remaja berani mencoba hal yang baru. Bagi Mitra Buana, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru yang positif. Mengikuti organisasi, kemudian belajar keterampilan baru, mencoba hobi yang berbeda, atau juga ikut kegiatan sosial dapat menambah pengalaman dan pastinya bisa memperluas wawasan Anda. Nah, dari setiap pengalaman baru, kamu bisa menemukan potensi diri yang selama ini belum tergali, serta mengembangkan bakat yang Anda miliki. Ingat ya, setiap orang hebat pernah menjadi pemula. Keberanian untuk mencoba adalah langkah awal menuju kesuksesan dan pencapaian impian Anda. Pengalaman adalah guru terbaik, dan keberanian untuk mencoba adalah kunci untuk mendapatkannya. Oke Mitra Buana, tip ini bersumber dari ChatGPT. Oke Mitra Buana, sekarang saya ingin ketemu dulu nih sama Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar ya, yang tadi merequest tembang dari Dewa 19. Ada Arjuna yang direquestnya di sini ya. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Okay, Mitra Buana masih di Buana Perindo, cuma masih bareng Atin Sardia ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Sekali lagi silakan untuk Mitra Buana yang pilih beratensi di sini ya. Sekali lagi Mas Atin buka di line telepon di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy, selamat sore aja. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Kongkong, selamat sore juga. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM ya. Kemudian juga untuk Mas Roni yang ada di Tangerang, Mas Anto. Kemudian juga Mas Kasim di Cilacap, selamat sore juga ya. Untuk Bunda Yasman, selamat sore juga. Gimana kabarnya, sehat ya Bu? Bunda Ninu juga, semoga selalu sehat. Kemudian untuk Bunda Fatimah yang ada di Teguhan, untuk Bunda Gayatri juga, Bunda Suraidi yang ada di GSA, yang mungkin saat ini sudah siap-siap nih mau berangkat ya. Oke, selamat sore juga. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, sama Mbah Timbulnya juga sama sore. Kemudian juga untuk Mas Aat, Mas Aan yang ada di Ketas, untuk Mas Bondan yang ada di Kebak Rama juga ya. Selamat sore aja. Semoga juga masih setia nih sama Buana Asri FM. Untuk Pak Eko, selamat sore juga. Tumen belum nongol hari ini ya. Kemudian juga untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, selamat sore juga. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk Kak Ros yang ada di Boyolali juga, selamat sore Kak Ros. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk Kak Nana yang ada di Cantal juga, selamat sore buat semuanya ya. Yang pasti tetap setia juga sama Buana Asri FM. Sekarang selamat sore dulu untuk Bunda Natalia yang cantik, yang baru menimang cucu ini yang ada di Jogja, yang tadi merequest tembang Tak Mampu Lupa ya. Nah sekarang bisa disimak dulu, yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Pak, penebas kae lho. Delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak?
0: Yo
1: parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Oke, Mitra Buana Mimpi Terindah bersama Astrid ya, sudah hadirkan untuk menemani Mitra Buana yang kebetulan saat ini masih di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Sekali lagi untuk Mitra Buana yang ingin beratensi di sini, silakan aja nih ya. Kirim salam buat teman-teman atau mungkin juga pingin request tembang yang ada suka ya. Mas Atin tunggu di line telepon yang pasti di 0271 890 799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082 133 950 947. Oke, selamat sore juga untuk Mbak WR ya, tumben gak nongol sore ini ya. Itu mau masuknya juga ini Mbak WR, kalau mungkin saat ini sudah cantik, sudah habis mandi, sudah bau wangi gitu ya. Itu mau masuknya juga ini. Kemudian untuk Mbak Martini rasa stroberi, aduh lama banget nih gak dengar suaranya, semoga juga selalu sehat gitu ya. Kemudian Mas Bondan di Kebak Ramah juga ya, selamat sore aja. Terus gak lupa ini untuk papanya Kenes, selamat sore juga. Untuk Bunda Rahayu, untuk Bunda Miko, untuk Mama Fajar juga, Mama Raufa, selamat sore buat semuanya ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Meskipun gak nongol di sini nih, tapi tetap setia aja ya sama Buana Asri FM. Kemudian untuk Pak RT Membo, selamat sore. Bapaknya Mita yang ada di Pomati Masaran, selamat sore juga ya. Untuk Mas Brahma Kumbara juga selamat sore. Kemudian juga selamat sore untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kemudian juga selamat sore untuk Mbah Timbulnya, untuk Bunda Ngatmi, selamat sore juga. Terus gak lupa nih untuk Mbak MM yang ada di Kedung Upi, gimana kabarnya nih, lama juga gak nongol di sini ya. Untuk Mbak Widandingsih juga selamat sore. Untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putata, selamat sore juga ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM tentunya. Baik, kali ini ada satu tembang dari Manca Negara ya, dari Animen dengan Survive. Sekarang bisa disiwong dulu, yang pasti tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana satu teman dari anime Survival ya, sudah dihadirkan untuk menemani Mitra Buana yang pasti di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Oke, sekali lagi untuk ada yang mau bertensi di sini, silakan Mas Etin buka di line telepon di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, selamat sore juga untuk Kak Ros, sudah cantik kah sore ini? Kalau udah cantik ditunggu masuknya juga nih. Kemudian juga untuk Kak Nana, aduh sekali-sekali masuk on air dong biar dengar suaranya untuk Kak Nana ya. Selamat sore juga untuk Kak Nana. Untuk Mas Is yang ada di Mocowitan sama Mbak Yuninya, ditunggu masuk lagi nih di Buana Asia FM yang pasti di Buana Barindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Oke deh, sementara ada yang mau masuk di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Selamat sore, saluran informasi jalan
0: Asia. Sudah cantik beneran nih Kak Ros.
1: Belum Mbak.
0: Oh belum. Aduh, kiraan bener-bener udah cantik nih. Soalnya kalau udah cantik di toko masuknya langsung masuk tuh. Kirain bener-bener sudah cantik dan bau wangi.
1: Belum Mbak.
0: Ternyata belum ini ya. Baru bangun tidur ya.
1: Mau nyapu Mbak.
0: Oh baru mau nyapu. Aduh.
1: Sore,
0: oh iya gitu ya. Oke deh.
1: Juga,
0: oh betul. Biar nyaman kalau keinjek ya.
1: Biar enggak ngeres.
0: Oh betul. Oke deh Kak Ros.
1: Jelek yang penting nyaman bersih.
0: Iya, iya. Itu yang penting.
1: Apa ya Mbak Atin?
0: Apa Kak Ros pingin apa ini?
1: Pengennya dari kamar Mbak.
0: Hah?
1: Satu atau dua?
0: Satu atau dua. Aduh pilih dua dong. Murko jadinya pilih dua. Oke
1: satu.
0: Iya ya. Oke deh Kak Ros silahkan.
1: Satu atau jarang ketemu Mbak.
0: Oh gitu ya. Soalnya jauh ya. Satu atau dua.
1: Oke deh. Duitnya pulang Mbak.
0: Oh gitu ya. Yang penting duitnya pulang ya. Aduh. Ternyata pinter juga ini Kak Ros. Oke silakan kirimnya buat siapa ini Kak Ros?
1: Pertama ada Mbak Nana di Santan tadi muncul.
0: Enggak.
1: Enggak iya, tapi stay tune.
0: Iya, stay tune
1: Mbak
0: aja.
1: Disempetin sedikit kita ada Mbak Atin.
0: Iya, tak suruh nongol gitu loh biar dengar suaranya Kak Ros gitu. Kak Nana gitu ya, seperti Kak Ros ini yang rajin ini muncul.
1: Terus ada lagi Mas Giar di Jaten ya. Sudah muncul Mas Giar ya.
0: Oh sudah tadi.
1: Selalu
0: Mas Giar. Iya. Mesti Kak Ros Anjari ini yang dapat kiriman.
1: Pak Joko Suprianto yang ditanam masih.
0: Oh belum juga. Belum juga muncul ini. Tumben ini belum muncul.
1: Sekolah mungkin Mbak Atin kan.
0: Oh,
1: Pak
0: iya.
1: Guru.
0: Oh gitu ya. Biasanya Pak sudah nongol ini.
1: Kalau sore aja. Terus ada lagi Bunda Juli Bongo juga paling cuman tunjuk jari.
0: Tunjuk jari sama terima kasih gitu.
1: Dan ada lagi Bunda Natali yang
0: iya.
1: Di Jogja ya. Mbak Ani di Magru,
0: iya.
1: Mbak Ani di Kampung Lampion, Mbak Ani di Teguh Jajar.
0: Di Teguh Jajar juga.
1: Ada Mbak Putri, ada Mbak
0: iya.
1: Martini, ada Kak Arto. Mas Andri Setiawan yang Pindu. Terus gak lupa selalu bilang Kak Ros yang Pono juga sedang sonten. Ada lagi Mas Is Mbak Yuni,
0: okay.
1: Terus ada lagi yang di sana Mbak WR, Pak Eko, terus ada lagi Bunda Ngatmi, Bunda Ninu, Bunda Kim ini juga lama
0: ini seharian ini nggak nongol nih, mungkin tindakan kali ya. Tempat enggak, putranya
1: ini,
0: gitu ya.
1: Sudah 3 harinya ini sudah enggak.
0: Oh gitu ya.
1: Ada 3 harian ini enggak. Kak Ros kan stay-in terus.
0: Oh jadi gitu, tahu ya. Enggak nongol gitu ya Bunda ya.
1: Tahu. Terus ada lagi Bunda Surati, Bunda Yasman, terus Bunda Fatima, Bunda Miko, dan semuanya tanpa kecuali ya Mbak.
0: Oke deh Kak Ros.
1: Selamat santai yang iya. Sudah santai. Selamat sehat semua. Untuk semua kru Buana Sri, selamat sore, tetap semangat buat kalian semua.
0: Iya.
1: Penyar-penyar idolaku yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik. Pokoknya salam sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Kak Ros.
1: Nanti Mbak Atin kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Mbak Atin
0: pokoknya
1: selamat
0: deh, terima kasih Kak Ros.
1: Waktunya ditunggu sambil nyapunya mau dilanjutin.
0: Iya deh, sambil nyapu ya Kak Ros.
1: Iya, pilih aku atau dia.
0: We.
1: Terima kasih waktunya Mbak.
0: Oke. Waalaikumsalam. Yuk kreng. Aduh, terima kasih nih untuk Kak Ros Anjarini yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Satu atau dua nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan ya. Di belakangnya Kak Ros nih yang mau masuk ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Bagus Mas Roni, silahkan.
2: Kabar Mbak Atin.
0: Alhamdulillah baik nih Mas Roni.
2: Mbak Atin ini kok bisa gimana? Sehat atau enggak?
0: Gitu ya.
2: Gitu
0: bisa di mana aja.
2: Tahu kabarnya baik Mbak.
0: Alhamdulillah Mas Roni juga sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Apa aku nggak cerita lagi oke menom Mbak.
0: Oke Mas Roni, lagunya apa ini Mas Roni?
2: Aku lagunya Lobo aja Mbak.
0: Lobo yang apa?
2: Salah Mbak.
0: Salah? Oke.
2: Kali ngasih ya Mbak ya. Mbak Atin tugas sampai jam 5 Mbak.
0: Sampai jam 5 aja Mas Roni.
2: Pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap.
2: Semoga bisa aktivitasnya lancar.
0: Amin.
2: Kau udah pada pulang ini teman-teman ya Mbak.
0: Oh sudah, ini tinggal sendirian nih.
2: Sendirian ya Mbak ya. Terima kasih banyak waktu ya Mbak.
0: Oke.
2: Hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Aduh, terima kasih untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Nanti lagunya dari Lobo Salah. Bisa ditunggu juga ya. Sekarang saya pengen ketemu dulu nih sama Bunda Ninu di Taman Asri. Aduh, kangen Bun sama suaranya. Nah, sekarang saya kirim spesial untuk Bunda Ninu kepada hati yang paling disukai nih sama Bunda Ninu ya, dari Cakrakan. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Oke, Mitra Buana, sementara 25 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih barengan tim Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara selamat sore juga untuk Bunda Ngatmi yang cantik. Selamat sore Mbak Atin, selamat sore juga. Kabar sehat ya Mbak, terima kasih panggilannya Mbak. Ini Bunda Ngatmi nanti minta lagu Selimut Tetangga ini ya. Salamnya buat Bunda Natali, buat Bunda Kini, Bunda Ros, Bunda Kun, ada Mbak WR, Mbak Nana, mamanya Aswa, kemudian juga bapaknya Mita, ada Bunda Suradi, ada Mbak MM juga, Pak Sarbini, dan semua aja ya Mbak. Buat Mbak Atin, selamat bertugas. Oh iya Mbak, mau nanya kalau mau telepon pakai WA apa bisa ya Mbak? Terima kasih Mbak Atin. Oh bisa aja telepon pakai WA, tapi nomor yang ditelepon tetap nomor 0271-890-799 gitu ya Bun. Jadi enggak di nomor WhatsApp nih, itu Bunda. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk Bunda Ngatmi. Kebersamaannya di sini nanti Selimut Tetangga bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal hadir hadirkan. Kemudian juga selamat sore untuk Nona Adelia. Selamat sore Kak Atin, selamat sore juga ya The Land of Java Man. Ini Nona hadir Kak, baru pulang sekolah, pulang kerja kelompok katanya. Iya, pulang kerja kelompok dari rumah ke rumah. Ini dari Hindia. Oh, Kakak minta temannya rumah ke rumah dari Hindia. Tolong di play ya. Pokoknya aku dengerin sambil rehat gitu. Dan salam untuk semua aja. Selamat ngapain. Dan untuk Kak Atin tetap semangat tugasnya. Nanti kalau pulang hati-hati ya Kak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Ukraine. Oke, terima kasih juga nih untuk Nona Adelia. Oke, sementara juga ada Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ini ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin, selamat bertugas ya. Terima kasih, selamat sore juga ini untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Dan ini Mas Joko mau kirim salam buat Bu Ros, buat Bu Happy Guru, kemudian Bu Safitri, ada Bu Eka Fitri juga, ada Pak Soekarno, Pak Indra, kemudian juga ada Pak Rudi, ada Pak Woko, Pak Agung, Pak Bayu, Pak Tukimin juga, kemudian juga Mas Putut Tata Koswoyo, ada Bu Gita. Dan aku nanti mau minta lagu Another Day in Paradise spesialnya untuk Bapak Kepala SMP Negeri 1 Plukuk. Wassalamualaikum dari Mas Joko. Oke, terima kasih untuk Mas Joko ya. Lagunya Another Day in Paradise nanti bisa ditunggu juga ya. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan setia sampai pukul 17 nanti ya. Oke, sekarang untuk Kak Ros ini pilih satu atau dua ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Buana Berindo juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk mitra Buana, yakni

hanya menunjukkan sikap yang baik, tetapi juga memperoleh banyak pelajaran yang dapat membantumu meraih cita-cita dan masa depan. Menghormati orang tua dan guru adalah salah satu langkah sederhana untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Oke, Mitra Buana, untuk teman berikutnya kali ini ada Lobo dengan Salah ya. Spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang yang tadi merequest teman ini. Oke, Mas Roni, silahkan disimak nih. Semoga tetap setia sama Buana Asri FM, pastinya di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Oke, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 16 ya, masih di Buana Barindo, juga masih barengan tim Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih menemani Mitra Buana selama lebih kurang 20 menit lagi nih ya. Oke, kali ini ada selimut tetangga buat siapa nih? Tadi Bunda Ngatmi yang ada di warung Hepalang Sepur Teguhan ini ya, yang tadi merequest tembang Selimut Tetangga. Sekarang bisa disimak dulu nih spesial untuk Bunda Ngatmi ya. Selamat sore aja Bunda, selamat beristirahat nih, persiapan untuk besok pagi tentunya ya.

Semut Tetangga, ya, spesial aja untuk Bunda Ngatmi yang ada di Warung Hipalang Sepur Teguhan. Semua ada disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta tentunya. Sementara masih ada satu WhatsApp yang belum kebaca, saya buka lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Atin, selamat bertugas ya. Ini dari Mas Joko Suprianto di Tanon lagi ternyata. Mau kirim salam buat Bu Hevi, buat Pak Soekarno, Mas Wandi, ada Mas Andi RBA, dan mau minta lagu dari plat band yang mendua, spesialnya untuk Bu Hevi guru ya. Yuk kreng. Wassalamualaikum dari Mas Joko. Oke, nanti mungkin paling akhir ini lagunya ya Mas Joko ya, yang pasti nanti kalau cukup waktunya gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tarnon, plat band yang mendua, nanti bisa ditunggu. Sekarang untuk ini ya Mbak Adelia, oke, yang ada di Cepu, yang pasti masih tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM ya, dari rumah ke rumah dari Hindia. Sekarang bisa disimak dulu, yang pasti tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Yang pasti masih ada dua antrian tembang ini ya. Another Day in Paradise. Nanti ditutup dengan Mendua dari Plat Band ya. Spesial aja untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Dan sekaligus Atin Sardi mohon diri dari Ajeng Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya ya. Baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda hanya mendengarkan di rumah. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Nanti habis Atin ada rekan Dewi Ratih yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Sekali lagi selamat sore, terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Sri Sultan Hamengkubuwono HB10 akan melaksanakan muhibah budaya dengan napak tilas perjuangan Pangeran Mangkubumi HB1 di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Sri Sultan direncanakan akan menginap selama 2 hari di Sragen pada Juni 2026. Beberapa lokasi yang memiliki nilai secara besar perjuangan Pangeran Mangkubumi saat melawan penjajah Belanda di wilayah Bumi Sukowati akan dikunjungi selama di Kabupaten Sragen. Sejumlah tempat yang akan dikunjungi diantaranya Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Gua Mangkubumi Gebang, serta Joglo di Krikilan Masaran. Sementara, salah satu kegiatan juga akan dibuka untuk masyarakat Kabupaten Sragen, dipusatkan di halaman kantor terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3: Terima kasih atas partisipasi semua warga masyarakat yang telah memeriahkan hari jadi Kabupaten Sragen, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita terus bergerak dan berjuang bersama-sama mewujudkan Sragen yang berkemajuan, sejahtera dan merata. Sragen warisan purba, inspirasi kemajuan. Saya ingin menginformasikan kepada Bapak-Ibu sekalian, insya Allah hari jadi Sragen yang ke-280 ini akan spesial karena Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai saat ini berkenan untuk rawuh di Kabupaten Sragen. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari jadi Sragen itu merujuk kepada perjuangan heroik dari Pangeran Mangkubumi yang berbasis di Sragen, yang kemudian nanti beliau menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Karena keturunan raja-raja ini masih sugeng, dan sekarang adalah yang bertahta Sri Sultan Hamengkubuwono X, maka di tahun 2025 kemarin saya, Mbah Wakil dan Pak Sekda, beberapa yang lain, sowan ke Yogyakarta, ke Kraton, diterima beliau, dan kami mengundang untuk beliau berkenan rawuh di Sragen dalam rangka hari jadi Sragen, menyambung silaturahim antara keturunan Pangeran Mangkubumi dan warga masyarakat Kabupaten Sragen. Insya Allah nanti kegiatannya salah satunya dipusatkan di gedung Pemda Terpadu, monggo mungkin dirawuhi, dan bagian dari rangkaian itu nanti dari Yogyakarta akan ada sejumlah aktivitas yang didukung oleh Kesultanan Yogyakarta untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Mari nanti kita sambut dengan semeriah-meriahnya kehadiran beliau di Sragen yang kita banggakan ini.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. Upacara berlangsung secara khidmat di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen pada Senin 1 Juni 2026. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD, serta diikuti oleh ratusan aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemkab Sragen. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, sebagaimana termuat dalam dokumen resmi lampiran surat edaran BPIP nomor 2 tahun 2026. Bupati Sragen menyampaikan bahwa peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni bukan sekedar seremonial tahunan biasa. Momen ini merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan dan memastikan api Pancasila tetap menyala di dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Di tengah turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, Pancasila dinilai sebagai bintang penuntun dan jangkar moral bangsa yang telah membuktikan ketangguhannya. Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan yang kokoh. Ditekankan pentingnya peran generasi muda dan birokrat untuk menjaga agar Pancasila tidak sekedar menjadi hiasan dinding kantor atau teks di buku sejarah semata. Pancasila harus diimplementasikan sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Dalam amanatnya, Kepala BPIP berpesan kepada para menteri dan kepala daerah menitipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat kecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Melalui upacara ini, Pemkab Sragen mengajak seluruh elemen masyarakat dan ASN untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan yang kuat.
4: Memperingati Hari Pancasila, lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Peringatan Hari Pancasila tahun 2026 ini bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur itu hanya menjadi hiasan di dinding, di kantor-kantor, atau teks di buku sejarah.
5: Ikatan Istri Dokter Indonesia, IID Cabang Sragen, adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif bersinergi dengan Ikatan Dokter Indonesia, IID Cabang Sragen. Ketua Pengurus Cabang PCIID Cabang Sragen, DRG Ana Susanti SP Pros menjelaskan, IID Cabang Sragen aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Seluruh program kerja yang dilaksanakan mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh IID Pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, program-program tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sragen agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Hingga saat ini, jumlah anggota IID Cabang Sragen mencapai 30 orang. IID Cabang Sragen secara rutin mengadakan program bakti sosial yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara kegiatan rutin lainnya yang dilaksanakan meliputi pengajian, pertemuan rutin anggota, program bulan bakti, serta kolaborasi pelayanan.
6: Dari IID sendiri, Bu, anggotanya ada berapa?
7: Kalau yang sebenarnya banyak ya, Istri Dokter itu sebenarnya banyak. Cuman yang aktif di Sragen itu sekitar 25-30. Itu juga sudah senior-senior yang banyak, yang muda-muda malah tidak ikut aktif.
6: Untuk program dari IID di Sragen, apa saja itu?
7: Ya, kita selalu harus mengacu pada program dari IID Pusat. Nanti kita sesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang ada di IID Sragen.
6: Kegiatan selain ini mungkin ada rencana untuk ke depan dari IID Sragen?
7: Ya, sama seperti biasa. Mungkin kita melakukan pengajian rutin itu sudah ada sesuai dengan program juga. Ya, itu seperti itu, pertemuan-pertemuan rutin. Kemudian misalnya baksos, nah itu mungkin dalam rangka misalnya ini Hari Kartini, Hari Ibu, dan sebagainya.
6: Ada visi misi untuk IID Sragen?
7: IID Sragen ya cuman ingin apa ya, mendampingi suami, kemudian menjadikan keluarga bahagia dan sehat.
2: Suasana meriah menyelimuti halaman kantor Pemda Terpadu Sragen pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Ribuan warga memadati lokasi untuk menikmati gelaran Sragen Festival tahun 2026 yang menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Berbagai pertunjukan seni dan hiburan ditampilkan dalam festival tersebut. Mulai dari orkes dangdut bernuansa lawas, penampilan band lokal lintas generasi, kontes cosplay anime, drum band, tari modern, tari saman, kesenian suku Sangir, hingga atraksi penutup Pecas Dahe dengan konsep manusia purba yang menarik perhatian pengunjung. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, tema hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, warisan purba, inspirasi kemajuan, menggambarkan kekayaan sejarah yang dimiliki Sragen sebagai salah satu kawasan penting dalam perjalanan peradaban manusia. Menurutnya, warisan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan merata. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan doa agar berbagai program pembangunan yang masih menjadi harapan bersama dapat diwujudkan secara bertahap demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sragen.
8: Kita bisa merayakan hari ulang tahun hari jadi Sragen yang ke-280 ini. Tema kita adalah Sragen Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Ini mengandung maksud bahwa Sragen ini menjadi saksi sejarah perjalanan umat manusia, saksi sejarah peradaban manusia. Nah, ini yang warisan penting yang membanggakan kita, dan dengan itu hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk memajukan Sragen dari waktu ke waktu. Kemajuan Sragen alhamdulillah berkat perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita dari waktu ke waktu semakin bagus, dan mohon doanya kita terus semakin membawa Sragen ini ke arah yang lebih baik.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, I. Yusef Wahyudi menjelaskan bahwa Sragen Festival merupakan ajang yang dirancang untuk menampilkan beragam potensi daerah, mulai dari olahraga, seni, budaya, hingga kreativitas generasi muda. Menurutnya, konsep festival sengaja memadukan unsur tradisional dan modern agar mampu menjadi ruang ekspresi bagi semua kalangan, baik generasi muda maupun senior. Festival ini juga diharapkan semakin memperkuat citra Sragen sebagai daerah kreatif yang kaya akan seni pertunjukan dan budaya. Melalui Sragen Festival tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen berharap semangat menjaga warisan budaya dapat berjalan seiring dengan upaya mendorong inovasi dan kemajuan daerah di masa mendatang.
9: Kegiatan hari ini adalah dalam rangka hari jadi Kabupaten Sragen ke-280, kami membuat yang namanya Sragen Festival. Hibur ada Petromak, itu adalah orkes dangdut jadul. Kemudian juga ada beberapa band Sragen lokal semua, dari anak SMA, kemudian lulusan-lulusan yang sudah bergabung dalam satu band, kemudian juga band legend Sragen, kemudian tari saman juga ada penampilan dari suku Sangir, dan ditutup oleh Pecas Dahe yang membawa konsep purba. Tujuannya adalah gini, ini baru pertama kali kita laksanakan, supaya kita meramu semua potensi di Kabupaten Sragen dari olahraganya, seni, budaya, potensi anak-anak muda di Sragen, dan juga kita tidak menutup kesempatan untuk para senior, yang jadul-jadul, yang band senior, dan semuanya bergabung. Karena kita membangun Sragen itu sebagai tanah manusia purba, harus menggabungkan dari masa lalu, yaitu warisan purba untuk inspirasi kemajuan kita ke depannya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Mitra Buana dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Veteran nomor 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana sore menjelang petang hari ini ya, edisi siar di hari Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus? Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung di Kala Kos Plus untuk request lagu-lagunya Kos Plus dan untuk berbagi salam ya untuk orang-orang tercinta. Silakan ya, Dewi tunggu atensinya melalui line telepon 02718909799 atau melalui SMS dan WhatsApp 08213395094. Dibuka dengan satu lagu dari Kos Plus, Terbenamlah Matahari. Seperti suasana sore hari ini ya, matahari sudah di ufuk barat ya Mitra Buana, mulai terbenam. Di line telepon ya, diterima dulu di sini Buana Asri Sragen.
1: Glenn of Java, amen.
0: Iya, bagus.
1: Selamat sore Mbak Dewi Rade. Ini Mbak Dewi Rati ya?
0: Betul, Mas Roni Tangerang.
1: Iya, lagu yang mau diputer apa Mbak?
0: Oh, kalau lagu yang mau diputer apa aja ini nanti ya. Kalau Mas Roni punya pengen dengerin yang lainnya boleh, silakan request aja.
1: Kolang-kaling Mbak.
0: Kolang-kaling?
1: Iya, kolang-kaling. Mbak Dewi ini mau tugas.
0: Iya yeah.
1: Buat yang Pono sambil ricah dengan Mas Hore, Mbak Istri ini sambil ricah juga, Mbak M. Dongset. Terus ada Mbak Putri Pesuhan, nama Hore juga. Terus ada Mbak Anu Akhiru, Mbak Anu Harjinan. Terus Mas Adisun Somo, Mas Hore. Mas Drama Kumbara, Pak S. Nenggo. Mas Jus Ojawetan, Mas Hore juga. Mbak Martini Solo. Bunda Nini, Bunda Yasman, Bunda Jemim Lalu, Mama Cater, Bunda Natalia, Mas Helmut Merau, Pak RT Nenu, Mbak Dewi Rati ini juga. Terima kasih waktunya ya Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Roni Tangerang, pengen lagunya Kolang Kaling ya. Boleh nanti diantrikan dulu, ditunggu di kesempatan sore hari ini. Di WhatsApp-nya Buana Asri, di sini ada siapa ini ya? Coba Dewi buka dulu, ada Bapak Emita di Bomati Masaran. Minta lagu Keroncong Bunga Berguguran, salamnya buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali, yuk greng. Oke, terima kasih Bapak Emita ya, lagunya nanti diantrikan dulu. Kemudian Kala Kos Plus, selamat sore Pak Jasmino, request Jemu. Salam buat Eyang Pono, Mas Diat, Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjar ini. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih kembali Pak Jasmino, sudah gabung juga ya. Lagunya nanti diantrikan dulu. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, Dewi Rati masih menemani Anda di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus, dan kebersamaan kita sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Kolang Kaling.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
4: Nelayan of Java Men.
3: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

menemani Anda suasana petang hari ini ya. Dan selamat petang saja untuk teman-teman tim liputan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen yang sore hari ini ya, petang sampai petang hari ini ya, masih mengikuti kegiatan Bupati Sragen. Dan sore hari ini berada di Gondang ya, untuk cek infrastruktur jalan. Nah ini teman-teman liputan, ada Pak Yuli, selamat sore, selamat petang ya, Mbak Mios, Mas Bagas, Mas Rudi, Mas Titus. Tetap semangat, hati-hati di jalan ya. Ya, lagu tadi Cinta Mulia untuk teman-teman yang lagi beraktivitas, yang masih beraktivitas ya sampai petang hari ini, pokoknya tetap semangat saja. Terima kasih sudah selalu setia bersama Buana Asri FM. Dan Mitra Buana, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus, masih Dewi tunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 0821-33950-947.

Di WhatsAppnya Buana Asri, hari Rebo-rebonya legi, penyiar radio yang selalu ngangenin Mbak Ratih. Aku minta Kak Tresnan atau Cahayu atau Dewi Rindu. Terima kasih untuk Pak Bambang Sumarsono yang ada di Lereng Merbabu. Sudah station ya di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus. Lagunya nanti Dewi kasih Cahayu saja. Baik, silakan yang mau bergabung masih ditunggu atensinya via telepon, SMS dan WhatsApp. Dan kebersamaan kita sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini Dewi hadirkan lagu yang sudah direquest oleh Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran, Keroncong Bunga Berguguran.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
5: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
4: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
5: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
4: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
5: Apa kuwi tahu dibacem?
4: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
5: Amit-amit. Narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi hari ini ya, di hari Rabu 3 Juni 2026. Dan silakan yang mau bergabung, masih Dewi tunggu atensinya melalui line telepon 0271890799 atau SMS dan WhatsApp di 0821339504.

Baik, di sini ya WhatsApp-nya Bu Ana Asri dari Pak Bambang Sumarsono di Lereng Merbabu. Terima kasih ya Cah Ayu. Oke, lagunya sudah dihadirkan. Baik, terima kasih kembali ya untuk Pak Bambang Sumarsono via telepon di 02718907999. Bu Ana Asri Sragen. Kabur ternyata ini. Boleh ya nanti bergabung kembali. Dicoba lagi. Baik, di WhatsApp-nya Bu Ana Asri. Selamat petang Pak Mul yang ada di Mojosongo. RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Javamen, Kalakus Plus. Request, bilakah kau pulang? Teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Lagu tadi juga buat mamanya Azwa di Kampung Lampion. Selamat sore, menjelang malam, sukses selalu. Terima kasih Pak Mul di Mojosongo ya, sudah bergabung di kesempatan hari ini. Dan nanti lagunya diantrikan dulu.

Baik, kebersamaan kita ya sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ini waktu menunjukkan pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Masih cukup panjang ya kebersamaan kita bersama lagu-lagunya Coast Plus. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com, andaikan kau datang, Dewi hadirkan di Kala Coast Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain di toko Mas Gareng Sragen, selain model komplit, terbukti pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali, tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Sumonggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu display.
1: 94.7 Winasri FM.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar ya, Anda masih bersama Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Masih di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Dan terima kasih yang masih setia, masih stay tune ya di Buana Sri FM untuk menikmati lagu-lagunya Kos Plus Mitra Buana. Dan silakan yang mau bergabung, masih Dewi tunggu melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp ya di kesempatan hari ini. Pak Mul yang ada di Mojosongo, terima kasih lagunya Mbak Dewi RBA setelah perbaikan modulasinya diterima di Mojosongo. Baik sekali suara Mbak Dewi celing. Iya, terima kasih ya Pak Mul yang ada di Mojosongo sudah menginformasikan modulasi frekuensi 94,7 Buana Sri FM sudah bagus kembali. Line telepon Buana Sri Sragen. Bagus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Pak RT Membo.
1: Gimana kabarnya Mbak Dewi?
0: Alhamdulillah kabarnya baik Pak RT.
1: Alhamdulillah ya, malam juga. Semoga tidak lama capek. Mudah-mudahan semua keluarga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Lagunya Keroncong Surabaya.
0: Keroncong Surabaya.
1: Iya, sekarang di servis kembali. Semuanya bagus sekarang Mbak Dewi.
0: Gitu.
1: Jadi kelihatan medium itu ada, lagunya ada. Pokoknya segalanya itu kelihatan semua.
0: Iya, lalu terima kasih.
1: Kemarin kan selalu medium ini treble-nya nggak ada. Kadang-kadang kalau Mbak Rara itu, Mbak itu treble-nya kurang, terlalu ngebat. Kalau sekarang sudah ada semuanya.
0: Alhamdulillah. Amin.
1: Wajah Mbak Dewi, saya bisa berdoa. Pulangnya hati-hati. Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai.
0: Amin.
1: Terima kasih lagunya. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam. Yo kreng. Terima kasih Pak RT Membo yang ada di Tanon ya, di suatu Tanon juga menginformasikan modulasi Buana Asri FM sudah bagus kembali. Di belakangnya Buana Asri FM.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Jadi selamat malam.
0: Selamat malam ya, ada di Mojosongo juga nih, Cak Roto. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat sekarang. Mau masuk radio lagi.
0: Mau masuk antri dulu.
2: Pancen lihat ninggal ke Dewi, ninggal Rara, ninggal Mbak Adi, apa
0: juga. Iya.
2: Pasti punya cerita orang yang
0: tangan. Iya.
2: Iya. Akhir-akhir ini yang mengalami jalur lagi.
0: Lagunya apa lo Cak Roto?
2: Siap-siap ya.
0: Apa?
2: Siap-siap ya.
0: Ini gimana Cak Roto?
2: Sehat ya.
0: Iya, sehat.
2: Kabar baik.
0: Baik juga.
2: Mana sih kalau bilang orang itu penuh cari kemarin juga sudah penuh. Tapi baru sempat masuk. Aku lagu ini ya, Bu.
0: Apa lagunya?
2: Aku dikasih Melati Biru ya.
0: Apa?
2: Melati Biru.
0: Oh, Melati Biru. Ya, ini suaranya Cak Roto kok kecil banget gitu loh.
2: Apa iya tuh?
0: Nah ini sudah sudah agak-agak ada ini powernya. Oke.
2: Terlalu berat untuk kangen Dewi sama
0: begitu ya.
2: Rongnya mau pudul loh, saya ini belum tahu ketemu mana.
0: Udah lama banget ini tidak kopdar.
2: Kayak Dewi mesti ya wis tambah.
0: Gitu ya Cak Roto.
2: Lagunya aku minta Melati Biru.
0: Iya, Melati Biru.
2: Alamnya intinya untuk Bunda Kini ya. Tak wajib dulu nih.
0: Iya.
2: Ya pokoknya sementara alamnya untuk semua dewa. Nanti kalau lagi masuk lagi, tak sebutin satu persatu.
0: Oke.
2: Itu terima kasih.
0: Terima kasih kembali Cak Roto.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yuk.
0: Yuk greng. Cak Roto di Mojosongo sudah kembali lagi bergabung ya di Buana Asri FM. Di belakangnya Cak Roto satu lagi penelpon ya, diterima Buana Asri Sragen.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
3: Aku udah WA kok Mbak.
0: Apa iya?
3: Iya.
0: Mbak belum tak buka kok.
3: Baru aja.
0: Iya baru aja itu. Oh di bawahnya masih banyak. Ini ada dua yang belum tak baca.
3: Aku lagunya Perasaan Cintaku ya Mbak.
0: Perasaan Cintaku buat siapa ini?
3: Buat something.
0: Hah?
3: Buat something.
0: Walah-alah siapa ini? Ayo. Buat diriku. Dirinya.
3: Dibaca WA-nya aja.
0: Oke.
3: Balik buat Pak Muladi yang bisa menjelang saya.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Pak Dewi bekerja.
0: Iya, terima kasih.
3: Tetap semangat. Oleh-oleh Mbi.
0: Oleh-oleh apa? Lawang Dewi lu gak kemana-mana.
3: Alah
0: gimana toh?
3: Mbak. Pulangnya nanti hati-hati ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Salam buat keluarga.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo greng. Terima kasih ya buat mamanya Azwa yang ada di Kampung Lampion. Sudah bergabung juga. Lagunya nanti Perasaan Cintaku. Wah, iya deh. Pokoknya ditunggu ya Dewi Lis dulu di sini. Lanjut di sini ada WhatsApp yang belum terbaca ini, yang belum tak baca. Dari Mas Huda di Tunjungan. Selamat petang menjelang malam ini buat Mas Huda yang ada di Tunjungan. Minta lagu EOE. Oke, terima kasih ya Mas Huda. Lagunya ditunggu dulu di kesempatan malam hari ini. Kemudian ini ya buat mamanya Azwa, ini ternyata Mbak Dewi, mat petang request Perasaan Cintaku. Mbak Dewi sehat selalu, pulangnya nanti hati-hati. Lagunya buat Bapak Mul di Mojosongo, selamat malam, sehat selalu. Modulasi di Kampung Lampion cemengkling sekali layano. Lawang ya di kota sini saja kok iya. Terima kasih ya sudah selalu setia bersama Buana Asri FM. Dan ini ya Mitra Buana, WhatsApp yang belum terbaca nanti bakal Dewi baca untuk Anda yang mau bergabung, silakan ditunggu di WhatsApp dan line telepon juga SMS. Kali ini Dewi hadirkan dulu keroncong Surabaya. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini tadi di request oleh Pak RT Membo yang ada di Suatu Tanon.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Baik, masih di kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Iya Mitra Buana, masih ada waktu untuk Anda yang pengen bergabung di sini. Ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp.

Iya di sini ya dari Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Mbak Dewi, ketemu lagi. Lagunya Pak Tani di play. Salamnya buat Mbak Ros, Mbak Nana, Mbak Adelia.

Kemudian, malam Mbak Dewi Rati, hai, selamat malam juga. Buana Asri diterima di Jaten Karanganyar 10-2. 10-2 lagunya mengapa? Gimana nih 10-2? 5-5 dong. Oke, terima kasih buat Mas Iwan Tarigan yang ada di Jaten Karanganyar ya, sudah bergabung juga di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus. Baik, kali ini ya, waktu menunjukkan pukul 18.37 waktu Indonesia Barat. Dan informasi kumandang Adhan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya akan berkumandang pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Baik, sembari menantikan kumandang Adhan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya ya, Adhan Isya di malam hari ini. Nah, perasaan cintaku untuk Mamai Aswa yang ada di Kampung Lampion, lagunya Dewi hadirkan ya, lagu yang populer di tahun 1971.

0: semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
5: Nelayan of Java Men.
4: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Sumangga para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, selamat petang saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Ya, selamat petang Mbak. Salam kenal dari saya Sugi di sini Seragen. Request Mbak mengapa dari Kos Plus. Terima kasih. Salam kenal juga buat semua pendengar radio Buana Asri Seragen ya, gitu ya. Terima kasih Mas Sugi. Baik. Mitra Buana, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Latih undur diri dari Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Lagu terakhir nanti ada EOE, tadi di request oleh Mas Huda di Tunjungan. Dan akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kita nantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Asri Sragen, Radio Publik Sragen, bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Dewi pamit, selamat malam, tetap semangat, dan salam yo kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
4: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
2: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
3: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
5: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
3: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
5: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
6: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
5: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk
3: terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
2: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
7: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebosiri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutraprodi, negara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
8: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakil BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit, dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
9: Apakah setuju?
10: Setuju.
9: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
4: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
10: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
12: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
13: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
12: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
13: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
14: Untuk mencapai target APB 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
13: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
15: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
16: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
15: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
17: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
16: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anjar Simanjuntak.
20: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
19: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
0: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
21: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang indikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
0: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
22: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
23: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
24: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
25: Tapi mau ketetesta koto nano de mo toyakaku iu koto wa nai to omotte imasu. Remini senshu ga itta you ni hontoni watashi tachi wa best o tsukusu dake da to omotte imasu.
24: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
25: Soshiteあの, senshu itu adalah, ya hari, kankeku ga oi to, kincho shite shimaimasu.
24: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
23: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
22: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
23: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Buana Sri FM Radio Publik Sragen 94,7 MHz dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Ya Mitra Buana, masih bersama saya Dewi Rati malam hari ini ya. Dari ini ya Mitra Buana, malam ini edisi share di hari Rabu 3 Juni 2026. Nah, malam hari ini ya, info malam kembali hadir untuk Anda yang akan memberikan informasi info ringan ya untuk Anda malam hari ini nanti. Info malam ditemani lagu-lagu tahun 90-an. Dan baru saja kita nikmati bersama ada Dewa 19, Takkan Ada Cinta Yang Lain. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, iya, semoga malam hari ini ya, malam yang syahdu, malam yang penuh kenangan, malam yang penuh dengan kegembiraan bersama orang-orang tercinta. Nah, ada informasi apa malam hari ini Mitra Buana? Siapa sih yang gak pengen ya tidur malamnya itu pules, nyenyak? Terkadang ketika tidur malam ya, kita sering terbangun atau bahkan malah susah tidur atau insomnia. Nah, di sini ya Mitra Buana, ada minuman yang dapat membuat tidur nyenyak. Info malam hari ini ya. Jadi Mitra Buana, menikmati segelas minuman hangat seusai makan malam sangat disarankan untuk menutup hari. Selain menenangkan, minuman yang tepat akan memberikan nutrisi yang penting bagi kebugaran tubuh Anda. Susu hangat misalnya, kaya akan triptofan yang baik untuk memicu rasa kantuk. Ini adalah asam amino yang digunakan tubuh Anda untuk memproduksi serotonin dan melatonin yang mengatur siklus tidur Anda. Manfaat lainnya, susu mengandung magnesium dan kalsium. Keduanya mendukung relaksasi dan mendorong tidur yang lebih dalam. Nah, semoga bermanfaat ya informasi info malam hari ini. Mungkin bisa dicoba ya Mitra Buana, nanti mau tidur minum susu dulu biar tidurnya nyenyak. Baik, masih ditemani lagu-lagu nuansa 90-an di kesempatan malam hari ini di Info Malam edisi hari Rabu 3 Juni 2020.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya. Satu lagu dari Anang dengan judul Damai menemani kebersamaan kita malam hari ini di Info Malam ya Mitra Buana. Nah, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih stay tune di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Di WhatsApp-nya Buana Asri, selamat malam Mbak, request Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza. Maaf Mbak kepotong, mau bilang terima kasih. Iya, terima kasih untuk Sugi yang ada di sini Sragen. Kemudian juga selamat malam untuk Bunda Rose yang ada di Klego Boyolali. Stay tune di sini juga ya di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Nah Mitra Buana, tip susah berhenti scroll HP sebelum tidur. Stop dengan cara ini.
1: Fata Morgana, hingga kau korbankan aku.
0: Ya, banyak orang berniat tidur lebih awal tetapi akhirnya tetap terjaga karena asyik menggulir media sosial, menonton video atau membaca berbagai informasi di ponsel. Kebiasaan ini tidak hanya mengurangi waktu tidur, tetapi juga dapat menurunkan kualitas istirahat. Ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk mengurangi kebiasaan scroll HP sebelum tidur, yakni jangan pegang HP 1 atau 2 jam sebelum tidur. Langkah pertama yang bisa dilakukan pengguna adalah mengatur batas waktu main HP sebelum tidur. Lantas, sebenarnya berapa jam berhenti main HP sebelum tidur? Dikutip dari Cleveland Clinic, Michelle Derup, pakar pengobatan tidur, mengatakan
1: bahagialah bersamaku.
0: Sebenarnya tidak ada aturan yang pasti tentang kapan pengguna harus meletakkan HP sebelum tidur yang bisa membuat cepat tidur. Dikatakan terdapat beberapa saran terkait hal ini. Pertama, terdapat saran jika pengguna sebaiknya meletakkan HP 2 jam sebelum tidur. Sementara itu, saran yang lain menyebutkan 1 jam sebelum tidur. Namun secara umum, menurut Dre Rup, meletakkan HP 1 atau 2 jam sebelum tidur merupakan aturan yang baik. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk HP, tetapi juga perangkat elektronik lainnya. Meskipun HP biasanya menjadi penyebab utama, perangkat elektronik lain seperti tablet dan TV juga bisa pula menyebabkan kurangnya tidur. Selain mengatur waktu pakainya, pengguna juga penting buat menetapkan rutinitas waktu tidur yang menenangkan. Ingat ya Mitra Buana, tidur yang cukup membantu menjaga konsentrasi, suasana hati, daya tahan tubuh, dan produktivitas keesokan harinya. Jadi, mulai malam ini coba letakkan HP lebih awal dan berikan kesempatan untuk beristirahat dengan optimal ya, kesempatan tubuh untuk beristirahat dengan optimal. Informasi ini bersumber dari www.kompas.com.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Info Malam edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan semoga informasi yang Dewi hadirkan bermanfaat. Dewi pamit, selamat malam dan selepas Info Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Jateng dalam berita. Selamat malam dan salam yo. Grrrng.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
4: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
3: Oh iya?
4: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
3: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
5: Ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
6: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
5: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo toh, ngerti klambi apik-apik.
6: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
5: Korban PHP tiba eh. Barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
6: Apa kuwi tahu dibacem?
5: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
6: Amit-amit. Narsis.
5: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri.
7: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
8: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, Bupati dorong diversifikasi tanaman. Bupati Sragen pimpin ziarah HUT Sragen ke-280 tahun 2026. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Bupati Temanggung Agus Setiawan mendorong para petani untuk terus mengembangkan inovasi dan diversifikasi tanaman guna memperkuat ketahanan sektor pertanian daerah. Ramadi Aksa mengabarkan.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan mendorong para petani untuk terus mengembangkan inovasi untuk memperkuat ketahanan sektor pertanian daerah Kabupaten Temanggung. Hal ini dikatakan oleh Bupati saat meninjau peserta sayembara cabai di Desa Menggoro, Kecamatan Lembara. Bupati menjelaskan bahwa petani perlu menyiasati ketidakpastian harga pasar dengan menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen melalui penerapan teknologi. Menurut Bupati, Temanggung tidak bisa lepas dari sektor pertanian, sehingga penerapan metode budidaya yang efektif dan efisien menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani masyarakat.
2: Bapak-Ibu yang saya hormati, sengaja memang dari awal saya setelah dilantik kemarin mikir karena apapun kula nae wong tani, Pak. Saya menyadari sepenuhnya bahwa saya seorang anak petani dan dari dulu sampai hari ini, kecuali beras ya, dan jagung, kita kan tidak pernah bisa menentukan harga. Di wong tani Menggoro iso, pokoke lombok dinoke kujang puluh ngoten jaket. Jaket ta? Jaket. Sami dengan kula. Karena memang pasarnya masih bebas dan kita tidak bisa menentukan harga apa yang kita tanam, maka adalah ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menurunkan harga pokok produksi. Alias diputar carane nanggur lombok nek salah rakate panjang rada lumayan iki jur pasuki mobil Pak Karpe gratisan ngono-ngono tenaga pikiran duit itu masih baju bareng ning karepe tenagane metu ya ora nemen banget. Pikirannya metu ora nemen banget, ya duwite sing tok kira nemen banget. Pikiran tenaga duit niku endinge pripun to carane oleh hasil woh sing akeh. Nek woh akeh otomatis harga pokok produksine modalnya niku ora dhuwur banget. Nah, pramila cabai ini salah satu yang saya pilih. Saya tidak akan menggantikan tanaman apapun yang tumbuh berkembang di Temanggung. Tapi saya butuh diversifikasi usaha, diversifikasi tanaman sebagai hasil yang lain. Jadi cabai ini saya tidak memulai, Bapak Ibu saya sebetulnya sudah memulai duluan menanam cabai untuk mendiversifikasi tanaman yang lain. Karena nuhun sewu kalau tiga gunung ini kan biasanya kita ngandalin mbako. Hasil mbako bisa biasanya untuk andalan kita, tapi akhir-akhir ini kan satu, regulasi tembakau semakin lemah semakin menghimpit, pasaran pabrik rokok juga semakin tidak baik, maka kita perlu mencari alternatif, bukan menggantikan tapi alternatif, berdiversifikasi tanaman yang lain. Nah, harapannya melalui mbak ini bisa memperoleh, kita mendapatkan atas kreativitas para peserta itu mendapatkan formula nandur lombok sing ora larang banget, sing tenagane ora polno mene, ning duite ora nggih, ora akeh, ning kasile oke. Nah, pramila nanti siapapun pemenangnya nanti dari rumus mulai saking apa pembimbing pengolahan tanah sampai akhir ini terdata semua oleh teman-teman BBB. Jadi dijadikan satu acuan teman-teman nanti para petani nek momo anggawe tanduran kaya Mas Budi Menggoro, nek Menggoro kaya ngopo itu rumusnya ada di BBB.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memimpin rombongan ziarah ke makam para pemimpin dan tokoh pendahulu Kabupaten Sragen. Ziarah tersebut dilaksanakan secara rutin dalam rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan oleh Rara Anggita.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memimpin rombongan ziarah ke makam para pemimpin dan tokoh pendahulu Kabupaten Sragen. Ziarah tersebut dilaksanakan secara rutin dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen. Kegiatan diikuti Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, serta Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. terdapat 6 titik lokasi ziarah yang menjadi fokus kunjungan Bupati beserta rombongan dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Masing-masing adalah Makam Kiai Srenggi, Kelurahan Lorok, Kecamatan Sragen, Taman Makam Pahlawan, TMP Hastana Manggala Negara Manding Sragen, Makam Pilang Payung Perampalan, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Makam Pangeran Sukowati atau Pangeran Mangkubumi, Dukuh Kragan, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Makam Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, dan lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Monumen Triangulasi di puncak tertinggi Kubah Sangiran yang terletak di Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe. Bupati menjelaskan, tradisi ziarah merupakan hal baik yang harus terus dilestarikan sebagai pengingat sejarah perjuangan para pendahulu Sragen. Ziarah tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada para leluhur, tetapi juga momentum untuk meneladani nilai perjuangan dan pengabdian mereka. Diharapkan, semangat perjuangan para pendahulu dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggara pemerintahan untuk membawa Sragen semakin maju dan sejahtera.
4: Tempat di mana para pendiri Sragen, ke tempat-tempat di mana orang-orang yang berjasa untuk tanah Sragen kita kunjungi untuk mendoakan almarhum, mendoakan leluhur-leluhur kita supaya diampuni, dirahmati, diberkahi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup dapat meneladani kebaikan-kebaikan beliau-beliau dan melanjutkan cita-cita baik dari beliau-beliau, terutama bagi kita penyelenggara pemerintahan dapat membawa Sragen yang lebih maju, Sragen yang lebih sejahtera, Sragen yang lebih makmur menjadi negeri baldatun thayyibatun warobun ghafur.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Kudus bekerjasama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, Halal Center UIN Sunan Kudus, menggelar wajib halal Oktober 2026. Kegiatan ini untuk menggencarkan sertifikat halal bagi para PKL di Kudus yang termasuk masih rendah dalam pencapaian sertifikat halalnya. Riri Sabrina melaporkan.
3: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Kudus bekerjasama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, Halal Center UIN Sunan Kudus, menggelar wajib halal Oktober 2026. Kegiatan ini untuk menggencarkan sertifikat halal bagi para PKL di Kudus yang termasuk masih rendah dalam pencapaian sertifikat halalnya. Ketua LP3H Halal Center UIN Sunan Kudus, Sofwatun Nada, mengatakan pihaknya saat ini tengah gencar jemput bola untuk sertifikasi halal bagi PKL di Kudus. Di Kudus, untuk Halal Center ada di UIN Sunan Kudus, berupa LP3H dan LPH. Untuk LP3H dikhususkan UMKM kecil untuk program mandiri, sedangkan LPH dikhususkan untuk UKM yang reguler dan skalanya besar serta menengah. Untuk pendaftaran sertifikat halal, nantinya mereka akan didampingi oleh pendamping proses produk halal. Setelah pendaftaran NIB, maka pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sihalal. Kemudian P3H wajib melakukan kunjungan ke lokasi produksi milik pelaku usaha. P3H harus mengetahui bahan dan alur proses produksinya.
5: Untuk Kudus, sertifikat halal tahun 2026 ini masih kategori rendah capaiannya, yaitu 870. Nah, ini makanya gimana caranya kita untuk mengejot pelaku usaha untuk segera daftar sertifikasi halal. BPJPH itu mempunyai data kabupaten mana saja yang memang belum SH-nya, belum banyak kayak gitu pelaku usahanya. Ini daerah Kudus terutama sedang kita gencarkan untuk WHO, wajib halal Oktober 2026. Kalau target Jawa Tengah, kuota Jawa Tengah itu masih sekitar 7.000 untuk self declare. Jadi dipakai bukan hanya di Kudus. Ini merupakan kuota yang masih tersedia di wilayah nasional. Kalau Jawa Barat, Banten itu sudah habis kuotanya.
3: Salah satu PKL, Joko Mulyadi, yang merupakan pedagang kebab di CFD, mengaku senang dengan adanya program pembuatan sertifikat halal secara gratis. Dan dia mengaku tahu adanya program ini dari grup PKL CFD. Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ratusan anak didik dari Sanggar Jaga Dita Batang kembali menunjukkan hasil pembelajaran selama satu semester di hadapan pelatih maupun orang tua. Gelaran Lenggang Pesona yang ketujuh ini mengetengahkan ragam tarian tradisional dari Batang maupun luar daerah sebagai media untuk menakar sejauh mana kemampuan tari anak didik di Pendopo Kabupaten Batang. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
2: Ratusan anak didik dari Sanggar Jaga Dita Batang kembali menunjukkan hasil pembelajaran selama satu semester di hadapan pelatih maupun orang tua. Gelaran Lenggang Pesona yang ketujuh ini mengetengahkan ragam tarian tradisional dari Batang maupun luar daerah sebagai media untuk menakar sejauh mana kemampuan tarian anak didik di Pendopo Kabupaten Batang. Pendiri Sanggar Jaga Dita, Adilah Endarini, menampilkan kemampuan tari dari 200 anak didiknya, baik jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang terbagi dalam 30 kelompok. Selain itu, melalui tarian yang dipersembahkan, mendidik generasi muda untuk memiliki rasa cinta terhadap kebudayaan Nusantara.
3: Kurang lebih ada sekitar 200 siswa yang mengikuti kegiatan Lenggang Pesona. Usianya mulai dari TK sampai SMA mahasiswa. Tarinya tadi ada kitiran, Pitu, terus ada tari Candur Trawung, tari Bukeran, tari Bumi Langit. Alhamdulillah ini pencapaian juga dari masing-masing merasa bangga kepada anak didiknya. Tiap kelas itu bisa menampilkan tarian dengan lancar. Harapannya biar kita lebih mencintai budaya sendiri, khususnya kesenian yang ada di Indonesia.
2: Salah satunya Sahira bersama timnya telah mempersiapkan tari Bumi Langit dari Jawa Barat selama beberapa waktu untuk dipersembahkan kepada pelatih maupun orang tuanya. Hobinya menari telah disalurkan dengan bergabung sebagai anggota Sanggar Jaga Dita sejak usia 5 tahun saat taman kanak-kanak hingga kini duduk di bangku SMP. Diakuinya, selama dilatih, banyak ilmu seni tari yang didapat dengan segala keunikannya.
4: Tadi tari Bumi Langit.
5: Oh, tari apa itu?
4: Tari dari Jawa Barat.
5: Jawa Barat, oke. Tadi gimana, larinya susah atau gampang tadi? Berapa lama latihannya?
4: Cuma 3 kali latihan.
5: Berapa lama ikut nari tadi?
4: Dari TK.
5: Dari TK. Kenapa pilih nari?
4: Seru aja.
5: Seru aja ya. Udah pernah nari apa aja nih?
4: Banyak banget.
5: Ya, antaranya apa aja?
4: Salah satunya ada tari
5: Deno
4: Deblong, Pati Gringsing, Simo Gringsing, tari semut.
2: Terkait prestasi, Sanggar Jaga Dita Batang telah banyak mengikuti ajang perlombaan maupun pagelaran tari baik tingkat lokal, provinsi maupun nasional. Salah satunya tampil dalam event paling spektakuler pada gelaran Parade Tari di Taman Mini Indonesia Indah tahun 2018 silam.
1: 1.200 lebih siswa SDMI di Purbalingga meriahkan bulan pendidikan dalam gebiar sains dan seni. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
6: Dalam rangka memperingati bulan pendidikan nasional, sebanyak 1.200 lebih siswa SDMI se-Kabupaten Purbalingga mengikuti gebiar sains dan seni Piala Wakil Ketua DPRD Purbalingga 2026 yang merupakan kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga dan Wakil Ketua DPRD Purbalingga di Sasana Krida Parwira. Ketua Panitia Tauhid mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membentuk generasi yang unggul secara akademik sekaligus kreatif dalam bidang seni dan budaya. Menurutnya, pengembangan prestasi akademik dan non-akademik sangat penting bagi siswa untuk menjaga keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Adapun pada lomba ini, selain trofi dan sertifikat, para juara utama mendapatkan uang pembinaan.
7: Bahwa kegiatan sains dan seni SDMI dalam rangkaian schedule agenda kedinasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dalam rangka meramaikan bulan pendidikan nasional karena merasa penting pengembangan prestasi siswa di bidang akademik maupun non-akademik karena biar otak kanan dan otak kiri itu berimbang para siswa itu.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga Heru Sriwibowo mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mampu mendongkrak prestasi siswa di berbagai bidang. Ia menuturkan kegiatan ini menjadi wadah pemetaan bakat dan kemampuan siswa yang diharapkan berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
8: Yang kedua, bisa benar-benar meningkatkan prestasi baik prestasi akademik dan prestasi non-akademik dan bisa meningkatkan kreativitas bakat minat anak-anak kita.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Purbalingga Teni Juliawati menegaskan ajang ini bukan sekedar kompetisi karena tidak hanya berlomba tetapi juga membentuk karakter anak sejak dini. Menurutnya, dari karakter yang kuat, anak-anak bisa dibimbing menuju kesuksesan yang dimulai dari jenjang sekolah dasar. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Jenjang SMP Sederajat tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen, cabang olahraga atau cabur panjat tebing sukses diselenggarakan Selasa 12 Mei 2026 di Wall Climbing, Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
9: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Jenjang SMP Sederajat tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen, cabang olahraga cabur panjat tebing sukses diselenggarakan Selasa 12 Mei 2026 di Wall Climbing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Kegiatan mendapat dukungan penuh dari keluarga besar Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen. Ketua Panitia Koordinator O2SN SMP 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki, saat dimintai keterangan menjelaskan, ajang bergengsi ini mempertandingkan dua kategori lomba, meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Dengan total peserta sebanyak 16 orang siswa-siswi, terdiri dari putra 10 peserta dan putri 6 peserta. Juara umum satu putra dimenangkan Adrianus Prabu Adil Hidayat dari SMP Negeri 2 Sragen. Juara dua, Muhammad Safiar Mikael Budi, SMP Negeri 1 Sragen. Sedangkan juara tiga, Muhammad Safari dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama Terintegrasi 78 Sragen. Sementara juara umum satu putri diraih Laili Nurul Jannah Astika dari SMP Birur Walidain Muhammadiyah Sragen. Juara dua, Aula Dian Novita, SMP Negeri 1 Tangen. Sementara juara tiga, Ajeng Susanti dari SMP Negeri 2 Sambirejo. Seluruh pemenang berhak mendapatkan piala dan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan selama kompetisi berlangsung. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat menjadi wadah positif untuk menggali potensi dan bakat siswa di bidang olahraga, khususnya panjat tebing, serta mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat yang lebih tinggi.
10: Peserta untuk hari ini ada 16 orang, 6 putri dan 10 putra. Untuk kategori yang dilombakan yaitu speed dan lead, speed putra-putri dan lead putra-putri. Kalau pemenangnya itu nanti akumulasi dari speed dan lead ini sendiri, jadi ada juara umum 1, juara umum 2, juara umum 3, putra dan putri. Harapan kami sebagai panitia penyelenggara agar mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas dari panjat tebing Sragen sendiri khususnya, dan untuk lebih memasyarakatkan olahraga panjat tebing ini di kalangan pelajar Sragen dan masyarakat Sragen pada umumnya juga.
9: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
12: The Land of Java Menang.

Selamat malam Mitra Buana. Salam jumpa di sajian Kontak Malam dengan sajian ya, Kangen 90-an. Bersama saya Dwi yang hadir di malam hari ini di gelaran edisi hari ini ya. Oke. Hari Rabu 3 Juni 2026. Bagaimana dengan kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, semangat ya. Dan sembari menikmati suasana malam, sembari menyimak sajian yang kita hadirkan tentunya. Seperti yang telah kita nikmati tembang pembuka dari AB3, Kasih dan Cintamu yang telah tersaji. Nah, Peter Wana, silakan untuk yang kali ini mau bergabung di sini, SMS via 082-133-950-947. Juga line telepon 0271-890-799 ya. Dan kali ini ada Gianesia Humaira. Selamat malam Mas, request lagu Living on the Jet Plane. Lagu ini mengingat kenangan 12 tahun yang lalu, kenangan tetap tinggal kenangannya. Dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Terima kasih, salam kenal buat yang siar. Oke. Salam kenal balik nih ya buat Ibu Sugi yang ada di Sragen, di sini Sragen ya. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini tentunya ya. Di gelaran yang kita hadirkan di Kangen 90-an.

Dan berikutnya silakan yang mau gabung nanti. Kita langsung buka untuk kali ini. Yang mau bergabung silakan ya. SMS 0821339507 ya. Selamat malam Mas Dwi, selamat tugas nih dari Mama Fajar. Request lagunya dari Poppy Mercury, apa aja boleh. Buat Mas terima kasih dan petugas aja. Oke ya, makasih buat Mama Fajar yang udah bergabung di sini ya. Untuk lagunya nanti yang di request dari Poppy Mercury. Oke ya, ditunggu untuk lagunya

Lanjutkan dulu untuk kali ini dari tembang yang tadi di request ya. Dan yang menanti ada tembang bakal kita sajikan. Dan di antaranya nanti ada Living on the Jet Plane yang kita hadirkan ya. Dan nanti bisa disimak untuk lagunya. Dan untuk yang lain jangan lupa, silahkan nanti bisa bergabung sekali lagi di gelaran kali ini, di sajian yang kita hadirkan ya, untuk Anda.

0: penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Yo yo to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain

0: jauh, tetap nabung mas-masanya di toko Mas Garing Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
1: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Garing Sragen. Sekali mengenal toko Mas Garing Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut ya. Oke, masih di Kangen 90-an. Masih bersama satu di sini. Dan berikutnya kita buka tuh kali ini yang udah gabung. Ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Dwi. Dari Ika di Purwoskuman, request lagunya Kin Malam Jingga. Terkirim salam buat semuanya aja yang lagi menyimak Buana Asri. Buat Mas Dwi, selamat bertugas, sehat selalu, dan terima kasih jelangannya di setiap tugas. Dari Ika yang ada di Purwoskuman ya. Selamat malam juga. Terus yang berikutnya, selamat malam Mas Dwi, matugas nih dari Pung, request lagunya Sepia. Buat Mas Dwi matugas dan sehat selalu. Makasih yuk, geren.

Terus yang berikutnya juga ada lagi, selamat malam Mas Dwi dari Yang Tin ini, tolong dong putarkan lagunya Takkan Ada Cinta Yang Lain dari Dewa 19. Terima kasih buat Mas Dwinya, selamat bertugas, selalu semangat nggih. Ya, makasih juga buat Yang Tin ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Dwi, request lagunya dari siapa ini? Oh, Denpasar Moon. Buat Mas Dwi makasih yuk gereng ya. Makasih juga singgulannya nih dari Bumi Ko yang ada di Kadipiro Sambirejo ya. Yang udah gabung juga di sini. Nah, kita kembali siapkan untuk lagu dan di antaranya nanti buat Ika di Purwosuman lagunya dari tembang koleksi dari Kin yang berjudul Malam Jingga ya. Kita siapkan. Dan nanti kita bakal sajikan lagunya ya. Kemudian juga nanti ada dari Selan Seven, Sepia yang segera tersaji dan kita nikmati.

0: Hanya dengan perintah sederhana.
1: Ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna, investasi logam mulia emas, dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Ya, Metro Buana, kita simak tadi untuk lagu ya dari Kin. Untuk lagunya Malam Jingga. Satuan kata tadi buat Ika di Buru Semuan. Kemudian juga Sepia yang tadi juga udah kita hadirkan, kita lagu sajikan untuk lagunya. Dan lanjut lagi masih di sajian kontak malam dengan sajian lagu-lagu kangen 90-an yang kita sajikan untuk Anda hingga nanti kelar pukul 22 atau jam 10 malam.

0: Dan baiklah Mitra Buana, kita lanjut. Tapi sebelumnya, nah tadi untuk lagu yang sudah kita siapkan, nah, kita nanti bakal hadirkan. Tapi saya baca dulu tuh kali ini yang udah gabung, ada siapa aja nih ya. Oke, saya buka dulu kali ini. Di antaranya ada siapa ini? Yang udah masuk. Selamat malam Mas Dwi, tolong dong diputarkan lagunya dari Bimbo yang berjudul Adinda. Berkirim salam buat semua pendengar Buana Asri. Selamat bertugas buat Mas Dwi, sehat selalu, matur nuwun ini ya. Dari siapa ini? Dari Bu Iswati ya. Oke. Selamat malam buat Bu Iswati yang udah gabung juga di sini ya. Tentu lagunya nanti yang di request nanti ada Adinda. Baik, ditunggu nanti kita bakal hadirkan untuk lagunya. Selamat malam Mas, request lagunya ada Rindu Untukmu dari Panja, lagu spesial buat sahabat karibku yang Tinini ya. Makasih buat Mas Dwi, selamat bertugas ya. Makasih juga ya. Nah, Mitra Buana, kita siapkan lagu, tapi sebelumnya kita jeda sejenak karena nanti selepas rekan dalam berita kembali kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda yang pasti masih terus di kontak malam dengan sajian kangen 90-an yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Sri Sultan Hamengkubuwono HB10 akan melaksanakan muhibah budaya dengan napak tilas perjuangan Pangeran Mangkubumi HB1 di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Sri Sultan direncanakan akan menginap selama 2 hari di Sragen pada Juni 2026. Beberapa lokasi yang memiliki nilai secara besar perjuangan Pangeran Mangkubumi saat melawan penjajah Belanda di wilayah Bumi Sukowati akan dikunjungi selama di Kabupaten Sragen. Sejumlah tempat yang akan dikunjungi diantaranya Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Gua Mangkubumi Gebang, serta Joglo di Krikilan Masaran. Sementara, salah satu kegiatan juga akan dibuka untuk masyarakat Kabupaten Sragen, dipusatkan di halaman kantor terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3: Terima kasih atas partisipasi semua warga masyarakat yang telah memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sragen, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita terus bergerak dan berjuang bersama-sama mewujudkan Sragen yang berkemajuan, sejahtera dan merata. Sragen warisan purba, inspirasi kemajuan. Saya ingin menginformasikan kepada Bapak-Ibu sekalian, insya Allah Hari Jadi Sragen yang ke-280 ini akan spesial karena Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai saat ini berkenan untuk rawuh di Kabupaten Sragen. Seperti kita ketahui bersama bahwa Hari Jadi Sragen itu merujuk kepada perjuangan heroik dari Pangeran Mangkubumi yang berbasis di Sragen, yang kemudian nanti beliau menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Karena keturunan raja-raja ini masih sugeng, dan sekarang adalah yang bertahta Sri Sultan Hamengkubuwono X, maka di tahun 2025 kemarin saya Mbah Wakil dan Pak Sekda beberapa yang lain sowan ke Yogyakarta, ke Kraton, diterima beliau dan kami mengundang untuk beliau berkenan rawuh di Sragen dalam rangka Hari Jadi Sragen, menyambung silaturahim antara keturunan Pangeran Mangkubumi dan warga masyarakat Kabupaten Sragen. Insya Allah nanti kegiatannya salah satunya dipusatkan di gedung Pemda Terpadu, monggo mungkin dirawuhi, dan bagian dari rangkaian itu nanti dari Yogyakarta akan ada sejumlah aktivitas yang didukung oleh Kesultanan Yogyakarta untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Mari nanti kita sambut dengan semeriah-meriahnya kehadiran beliau di Sragen yang kita banggakan ini.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. Upacara berlangsung secara khidmat di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen pada Senin 1 Juni 2026. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD, serta diikuti oleh ratusan aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemkab Sragen. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, sebagaimana termuat dalam dokumen resmi lampiran surat edaran BPIP nomor 2 tahun 2026. Bupati Sragen menyampaikan bahwa peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni bukan sekedar seremonial tahunan biasa. Momen ini merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan dan memastikan api Pancasila tetap menyala di dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Di tengah turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, Pancasila dinilai sebagai bintang penuntun dan jangkar moral bangsa yang telah membuktikan ketangguhannya. Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan yang kokoh. Ditekankan pentingnya peran generasi muda dan birokrat untuk menjaga agar Pancasila tidak sekedar menjadi hiasan dinding kantor atau teks di buku sejarah semata. Pancasila harus diimplementasikan sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Dalam amanatnya, Kepala BPIP berpesan kepada para menteri dan kepala daerah menitipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat kecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Melalui upacara ini, Pemkab Sragen mengajak seluruh elemen masyarakat dan ASN untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan yang kuat.
4: Memperingati Hari Pancasila, lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Peringatan Hari Pancasila tahun 2026 ini bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur itu hanya menjadi hiasan di dinding, di kantor-kantor, atau teks di buku sejarah.
2: Ikatan Istri Dokter Indonesia, IID Cabang Sragen, adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif bersinergi dengan Ikatan Dokter Indonesia, IID Cabang Sragen. Ketua Pengurus Cabang PC IID Cabang Sragen, DRG Ana Susanti SP Pros menjelaskan, IID Cabang Sragen aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Seluruh program kerja yang dilaksanakan mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh IID Pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, program-program tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sragen agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Hingga saat ini, jumlah anggota IID Cabang Sragen mencapai 30 orang. IID Cabang Sragen secara rutin mengadakan program bakti sosial yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara kegiatan rutin lainnya yang dilaksanakan meliputi pengajian, pertemuan rutin anggota, program bulan bakti, serta kolaborasi pelayanan.
5: Dari IID sendiri, Bu, anggotanya ada berapa?
6: Kalau yang sebenarnya banyak ya, istri dokter itu sebenarnya banyak. Cuman yang aktif di Sragen itu sekitar 25-30. Itu juga sudah senior-senior yang banyak. Yang muda-muda malah tidak ikut aktif.
5: Untuk program dari IID Sragen, apa saja itu?
6: Ya, kita selalu harus mengacu pada program dari IID Pusat. Nanti kita sesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang ada di IID Sragen.
5: Kegiatan selain ini mungkin ada rencana ke depan dari IID Sragen?
6: Ya, sama seperti biasa. Mungkin kita melakukan pengajian rutin itu sudah ada sesuai dengan program juga. Ya, itu seperti itu, pertemuan-pertemuan rutin. Kemudian misalnya baksos, nah itu mungkin dalam rangka misalnya ini Hari Kartini, Hari Ibu, dan sebagainya.
5: Ada visi misinya untuk IID Sragen?
6: IID Sragen ya cuman ingin apa ya, mendampingi suami, kemudian menjadikan keluarga bahagia dan sehat.
2: Suasana meriah menyelimuti halaman kantor Pemda Terpadu Sragen pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Ribuan warga memadati lokasi untuk menikmati gelaran Sragen Festival tahun 2026 yang menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Berbagai pertunjukan seni dan hiburan ditampilkan dalam festival tersebut. Mulai dari orkes dangdut bernuansa lawas, penampilan band lokal lintas generasi, kontes cosplay anime, drum band, tari modern, tari saman, kesenian suku Sangir, hingga atraksi penutup Pecasendahe dengan konsep manusia purba yang menarik perhatian pengunjung. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, tema hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, warisan purba, inspirasi kemajuan, menggambarkan kekayaan sejarah yang dimiliki Sragen sebagai salah satu kawasan penting dalam perjalanan peradaban manusia. Menurutnya, warisan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan merata. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan doa agar berbagai program pembangunan yang masih menjadi harapan bersama dapat diwujudkan secara bertahap demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sragen.
7: Kita bisa merayakan hari ulang tahun, hari jadi Sragen yang ke-280 ini. Tema kita adalah Sragen Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Ini mengandung maksud bahwa Sragen ini menjadi saksi sejarah perjalanan umat manusia, saksi sejarah peradaban manusia. Dan ini yang warisan penting yang membanggakan kita, dan dengan itu hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk memajukan Sragen dari waktu ke waktu. Kemajuan Sragen alhamdulillah berkat perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita dari waktu ke waktu semakin bagus, dan mohon doanya kita terus semakin membawa Sragen ini ke arah yang lebih baik.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen I. Yusef Wahyudi menjelaskan bahwa Sragen Festival merupakan ajang yang dirancang untuk menampilkan beragam potensi daerah, mulai dari olahraga, seni, budaya, hingga kreativitas generasi muda. Menurutnya, konsep festival sengaja memadukan unsur tradisional dan modern agar mampu menjadi ruang ekspresi bagi semua kalangan, baik generasi muda maupun senior. Festival ini juga diharapkan semakin memperkuat citra Sragen sebagai daerah kreatif yang kaya akan seni pertunjukan dan budaya. Melalui Sragen Festival tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen berharap semangat menjaga warisan budaya dapat berjalan seiring dengan upaya mendorong inovasi dan kemajuan daerah di masa mendatang.
8: Kegiatan hari ini adalah dalam rangka hari jadi Kabupaten Sragen ke-280, kami membuat yang namanya Sragen Festival. Figur ada Petromak, itu adalah orkes dangdut jadul. Kemudian juga ada beberapa band Sragen lokal semua, dari anak SMA, kemudian lulusan-lulusan yang sudah bergabung dalam satu band, kemudian juga band legend Sragen, kemudian tari saman juga ada, penampilan dari suku Sangir, dan ditutup oleh Pecah Sendai yang membawa konsep purba. Tujuannya adalah gini, ini baru pertama kali kita laksanakan, supaya kita meramu semua potensi di Kabupaten Sragen, dari olahraganya, seni, budaya, potensi anak-anak muda di Sragen, dan juga kita tidak menutup kesempatan untuk para senior, yang jadul-jadul, yang band senior, dan semuanya bergabung, karena kita membangun Sragen itu sebagai tanah manusia purba, harus menggabungkan dari masa lalu, yaitu warisan purba untuk inspirasi kemajuan kita ke depannya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
1: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Kontak Malam dengan sajian lagu-lagu 90-an ya yang kita hadirkan untuk Anda. Yang mungkin mau bergabung lagi, silakan nanti bisa SMS atau WA 082133950947 atau juga lain telepon 0271 8907 99.

Dan kali ini untuk yang udah gabung lagi, oke ya, kita baca dulu untuk yang udah request lagu lagi ya. Dan saya silakan yang mau bergabung bisa langsung SMS atau WA ke sini ya. Oke. Dan kali ini ada tembang yang nanti bakal dihadirkan untuk semua yang masih terus menikmati di gelaran kali ini di sajian kontak malam. Dan kita coba sajikan untuk lagu yang berikutnya. Kita hadirkan dan segera dinikmati untuk lagunya. Yang pasti di sajian ini kita gelar hingga nanti kelar pukul 22 atau jam 10 malam. Jadi masih ada beberapa tembang yang tentunya kita sajikan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Tadi untuk lagu yang kita hadirkannya Warpi Alam, kemudian Adinda juga Ada Rindu Untukmu dari Pance yang nyanyiin Fanny Fabiola ya. Nah tuh yang udah kita hadirkannya tadi juga untuk lagunya Bunda Is, kemudian juga tadi buat Bunda Gun. Nah untuk lagunya udah kita hadirkan, kita sajikannya. Dan untuk yang mau bergabung lagi, nah nanti bisa langsung SMS atau WA ya. Dan ada tembang lagi yang udah kita siapkan ya, untuk yang sampai saat ini masih setia menikmati dan menyimak ya, sajian kontak malam yang kita hadirkan untuk Anda hingga nanti kelar pukul 22 atau jam 10 malam ya. Dan kali ini ada tembang yang kita kembali bakal hadirkan untuk Anda ya. Dan mungkin ada yang mau gabung lagi sembari kita simpan untuk lagunya nanti ya. Dan kali ini ada tembang yang kembali juga kita siapkan, sekali lagi untuk yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini. Yang berikutnya ada dari siapa ini? Silakan yang mau bergabung. Nah, SMS WA 08213395097. Lain telepon 021-8907-99 di gelaran yang kita hadirkan. Sekali lagi tentunya di kontak malam.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Ya, Mitra Buana, dua tebang telah kita hadirkan. Dan yang mana tadi diantaranya ada dari tebang koleksi Ebit ya, masih ada waktu. Kemudian juga Kris Dayanti, Mencintaimu. Dua tebang yang sekaligus menutup jumpa kita di kontak malam, malam hari ini. Di sajian dari Buana Asri, gelaran edisi ya, Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih atensi dan kebersamaannya ya. Dan jangan lupa Mitra Buana, nanti selepas datang dalam berita saya bakal balik lagi. Kita ketemu nanti di Ronda Malam dengan suguhan lagu-lagu campur sari. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen. Selamat malam dan yuk greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Man.
3: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, Bupati dorong diversifikasi tanaman. Bupati Sragen pimpin ziarah HUT Sragen ke-280 tahun 2026. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Bupati Temanggung Agus Setiawan mendorong para petani untuk terus mengembangkan inovasi dan diversifikasi tanaman guna memperkuat ketahanan sektor pertanian daerah. Ramadi Aksa mengabarkan.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan mendorong para petani untuk terus mengembangkan inovasi untuk memperkuat ketahanan sektor pertanian daerah Kabupaten Temanggung. Hal ini dikatakan oleh Bupati saat meninjau peserta sayembara cabai di Desa Menggoro, Kecamatan Lembara. Bupati menjelaskan bahwa petani perlu menyiasati ketidakpastian harga pasar dengan menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen melalui penerapan teknologi. Menurut Bupati, Temanggung tidak bisa lepas dari sektor pertanian, sehingga penerapan metode budidaya yang efektif dan efisien menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani masyarakat.
2: Bapak-Ibu yang saya hormati, sengaja memang dari awal saya setelah dilantik kemarin mikir karena apapun kula nae wong tani, Pak. Saya menyadari sepenuhnya bahwa saya seorang anak petani dan dari dulu sampai hari ini, kecuali beras ya, dan jagung, kita kan tidak pernah bisa menentukan harga. Di wong tani Menggoro iso, pokoke lombok dina iki kujang 10 ngoten jaket. Jaket ta? Jaket. Sami dengan kula. Karena memang pasarnya masih bebas dan kita tidak bisa menentukan harga apa yang kita tanam, maka adalah ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menurunkan harga pokok produksi. Alias diputar carane nandur lombok nek sarata kate pancen rada lumayan iki jur pasuki mau piye Pak karepe gratisan ngono-ngono tenaga pikiran duit itu mesti pas bareng ning karepe tenagane metu ya ora nemen banget pikirane metu ora nemen banget ya duite sing tok kira nemen banget pikiran tenaga duit niku endinge pripun carane oleh hasil woh sing akeh. Nek wow, okay, otomatis harga pokok produksinya modalnya niku ora dulu banget. Nah pramila cabai ini salah satu yang saya pilih. Saya tidak akan menggantikan tanaman apapun yang tumbuh berkembang di Temanggung, tapi saya butuh diversifikasi usaha, diversifikasi tanaman sebagai hasil yang lain. Jadi cabai ini saya tidak memulai, Bapak Ibu saya sebetulnya sudah memulai duluan menanam cabai untuk mendiversifikasi tanaman yang lain. Karena nuun sewu kalau tiga gunung ini kan biasanya kita ngandalin mbako. Kasil mbako bisa biasanya untuk andalan kita, tapi akhir-akhir ini kan satu, regulasi tembakau semakin lemah, semakin menghimpit, pasaran pabrik rokok juga semakin tidak baik, maka kita perlu mencari alternatif, bukan menggantikan, tapi alternatif, berdiversifikasi tanaman yang lain. Nah, harapannya melalui Mbak ini bisa memperoleh, kita mendapatkan atas kreativitas para peserta, itu mendapatkan formula nandur lombok sing ora larang banget, sing tenagane ora polno mene, ning duite ya ora nggih, ora akeh ning kasile oke. Nah, pramila nanti siapapun pemenangnya nanti dari rumus mulai saking apa pembimbing pengolahan tanah sampai akhir ini terdata semua oleh teman-teman BBB. Jadi dijadikan satu acuan teman-teman nanti para petani nek momo anggawe tanduran kaya Mas Budi Menggoro nek dalam Menggoro kaya ngopo itu rumusnya ada di BBB.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memimpin rombongan ziarah ke makam para pemimpin dan tokoh pendahulu Kabupaten Sragen. Ziarah tersebut dilaksanakan secara rutin dalam rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan oleh Rara Anggita.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memimpin rombongan ziarah ke makam para pemimpin dan tokoh pendahulu Kabupaten Sragen. Ziarah tersebut dilaksanakan secara rutin dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen. Kegiatan diikuti Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, serta Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Terdapat 6 titik lokasi ziarah yang menjadi fokus kunjungan Bupati beserta rombongan dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Masing-masing adalah Makam Kiai Srenggi, Kelurahan Lorok, Kecamatan Sragen, Taman Makam Pahlawan, TMP Hastana Manggala Negara Manding Sragen, Makam Pilang Payung Perampalan, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Makam Pangeran Sukowati atau Pangeran Mangkubumi, Dukuh Kragan, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Makam Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, dan lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Monumen Triangulasi di puncak tertinggi Kubah Sangiran yang terletak di Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe. Bupati menjelaskan, tradisi ziarah merupakan hal baik yang harus terus dilestarikan sebagai pengingat sejarah perjuangan para pendahulu Sragen. Ziarah tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada para leluhur, tetapi juga momentum untuk meneladani nilai perjuangan dan pengabdian mereka. Diharapkan, semangat perjuangan para pendahulu dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggara pemerintahan untuk membawa Sragen semakin maju dan sejahtera.
4: Tempat di mana para pendiri Sragen, ke tempat-tempat di mana orang-orang yang berjasa untuk tanah Sragen kita kunjungi untuk mendoakan almarhum, mendoakan leluhur-leluhur kita supaya diampuni, dirahmati, diberkahi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup dapat meneladani kebaikan-kebaikan beliau-beliau dan melanjutkan cita-cita baik dari beliau-beliau, terutama bagi kita penyelenggara pemerintahan dapat membawa Sragen yang lebih maju, Sragen yang lebih sejahtera, Sragen yang lebih makmur menjadi negeri baldatun thayyibatun warobun ghafur.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, Halal Center UIN Sunan Kudus, menggelar Wajib Halal Oktober 2026. Kegiatan ini untuk menggencarkan sertifikat halal bagi para PKL di Kudus yang termasuk masih rendah dalam pencapaian sertifikat halalnya. Riri Sabrina melaporkan.
3: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, Halal Center UIN Sunan Kudus, menggelar Wajib Halal Oktober 2026. Kegiatan ini untuk menggencarkan sertifikat halal bagi para PKL di Kudus yang termasuk masih rendah dalam pencapaian sertifikat halalnya. Ketua LP3H Halal Center UIN Sunan Kudus, Sofwatun Nada, mengatakan pihaknya saat ini tengah gencar jemput bola untuk sertifikasi halal bagi PKL di Kudus. Di Kudus, untuk Halal Center ada di UIN Sunan Kudus, berupa LP3H dan LPH. Untuk LP3H dikhususkan UMKM kecil untuk program mandiri, sedangkan LPH dikhususkan untuk UKM yang reguler dan skalanya besar serta menengah. Untuk pendaftaran sertifikat halal, nantinya mereka akan didampingi oleh pendamping proses produk halal. Setelah pendaftaran NIB, maka pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sihalal. Kemudian P3H wajib melakukan kunjungan ke lokasi produksi milik pelaku usaha. P3H harus mengetahui bahan dan alur proses produksinya.
5: Untuk Kudus, sertifikat halal tahun 2026 ini masih kategori rendah capaiannya, yaitu 870. Nah, ini makanya gimana caranya kita untuk mengejot pelaku usaha untuk segera daftar sertifikasi halal. BPJPH itu mempunyai data kabupaten mana saja yang memang belum SH-nya, belum banyak kayak gitu pelaku usahanya. Ini daerah Kudus terutama sedang kita gencarkan untuk WHO, Wajib Halal Oktober 2026. Kalau target Jawa Tengah, kuota Jawa Tengah itu masih sekitar 7.000 untuk self declare. Jadi dipakai bukan hanya di Kudus. Ini merupakan kuota yang masih tersedia di wilayah nasional. Kalau Jawa Barat, Banten itu sudah habis kuotanya.
3: Salah satu PKL, Joko Mulyadi, yang merupakan pedagang kebab di CFD, mengaku senang dengan adanya program pembuatan sertifikat halal secara gratis. Dan dia mengaku tahu adanya program ini dari grup PKL CFD. Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ratusan anak didik dari Sanggar Jaga Dita Batang kembali menunjukkan hasil pembelajaran selama satu semester di hadapan pelatih maupun orang tua. Gelaran Lenggang Pesona yang ketujuh ini mengetengahkan ragam tarian tradisional dari Batang maupun luar daerah sebagai media untuk menakar sejauh mana kemampuan tari anak didik di pendopo Kabupaten Batang. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
2: Ratusan anak didik dari Sanggar Jaga Dita Batang kembali menunjukkan hasil pembelajaran selama satu semester di hadapan pelatih maupun orang tua. Gelaran Lenggang Pesona yang ketujuh ini mengetengahkan ragam tarian tradisional dari Batang maupun luar daerah sebagai media untuk menakar sejauh mana kemampuan tarian anak didik di pendopo Kabupaten Batang. Pendiri Sanggar Jaga Dita, Adilah Endarini, menampilkan kemampuan tari dari 200 anak didiknya, baik jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang terbagi dalam 30 kelompok. Selain itu, melalui tarian yang dipersembahkan, mendidik generasi muda untuk memiliki rasa cinta terhadap kebudayaan Nusantara.
3: Kurang lebih ada sekitar 200 siswa yang mengikuti kegiatan Lenggang Pesona. Usianya mulai dari TK sampai SMA mahasiswa. Tarinya tadi ada kitiran, jalapito, terus ada tari tandur trawung, tari bugeran, tari bumi langit. Alhamdulillah ini pencapaian juga dari masing-masing merasa bangga kepada anak didiknya. Tiap kelas itu bisa menampilkan tarian dengan lancar. Harapannya biar kita lebih mencintai budaya sendiri, khususnya kesenian yang ada di Indonesia.
2: Salah satunya Sahira bersama timnya telah mempersiapkan tari bumi langit dari Jawa Barat selama beberapa waktu untuk dipersembahkan kepada pelatih maupun orang tuanya. Hobinya menari telah disalurkan dengan bergabung sebagai anggota Sanggar Jaga Dita sejak usia 5 tahun saat taman kanak-kanak hingga kini duduk di bangku SMP. Diakuinya selama dilatih banyak ilmu seni tari yang didapat dengan segala keunikannya.
4: Tadi tari bumi langit.
5: Oh, tari apa itu?
4: Tari dari Jawa Barat.
5: Jawa Barat. Oke. Tadi gimana antrenya, susah atau gampang?
2: Terkait prestasi, Sanggar Jaga Dita Batang telah banyak mengikuti ajang perlombaan maupun pagelaran tari baik tingkat lokal, provinsi maupun nasional. Salah satunya tampil dalam event paling spektakuler pada gelaran Parade Tari di Taman Mini Indonesia Indah tahun 2018 silam.
1: 1.200 lebih siswa SDMI di Purbalingga meriahkan bulan pendidikan dalam gebiar sains dan seni. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
6: Dalam rangka memperingati bulan pendidikan nasional, sebanyak 1.200 lebih siswa SDMI se-Kabupaten Purbalingga mengikuti gebiar sains dan seni Piala Wakil Ketua DPRD Purbalingga 2026 yang merupakan kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dindikbud Purbalingga dan Wakil Ketua DPRD Purbalingga di Sasana Krida Parwira. Ketua Panitia Tauhid mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membentuk generasi yang unggul secara akademik sekaligus kreatif dalam bidang seni dan budaya. Menurutnya, pengembangan prestasi akademik dan non-akademik sangat penting bagi siswa untuk menjaga keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Adapun pada lomba ini, selain trofi dan sertifikat, para juara utama mendapatkan uang pembinaan.
7: Bahwa kegiatan sains dan seni SDMI dalam rangkaian schedule agenda kedinasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dalam rangka merayakan, meramaikan bulan pendidikan nasional karena merasa penting pengembangan prestasi siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Karena biar otak kanan dan otak kiri itu berimbang para siswa itu.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga Heru Sriwibowo mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mampu mendongkrak prestasi siswa di berbagai bidang. Ia menuturkan kegiatan ini menjadi wadah pemetaan bakat dan kemampuan siswa yang diharapkan berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
8: Yang kedua, bisa benar-benar meningkatkan prestasi baik prestasi akademik dan prestasi non-akademik dan bisa meningkatkan kreativitas bakat minat anak-anak kita.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Purbalingga Teni Juliawati menegaskan ajang ini bukan sekedar kompetisi karena tidak hanya berlomba tetapi juga membentuk karakter anak sejak dini. Menurutnya, dari karakter yang kuat, anak-anak bisa dibimbing menuju kesuksesan yang dimulai dari jenjang sekolah dasar. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP sederajat tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen, cabang olahraga atau cabur panjat tebing sukses diselenggarakan Selasa 12 Mei 2026 di Wall Climbing, Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
9: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP sederajat tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen, cabang olahraga cabur panjat tebing sukses diselenggarakan Selasa 12 Mei 2026 di Wall Climbing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Kegiatan mendapat dukungan penuh dari keluarga besar Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen. Ketua Panitia Koordinator O2SN SMP 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki, saat dimintai keterangan menjelaskan, ajang bergengsi ini mempertandingkan dua kategori lomba, meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Dengan total peserta sebanyak 16 orang siswa-siswi, terdiri dari putra 10 peserta dan putri 6 peserta. Juara umum satu putra dimenangkan Adrianus Prabu Adil Hidayat dari SMP Negeri 2 Sragen. Juara dua, Muhammad Safiar Mikael Budi, SMP Negeri 1 Sragen. Sedangkan juara tiga, Muhammad Safari dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama Terintegrasi 78 Sragen. Sementara juara umum satu putri diraih Laili Nurul Jannah Astika dari SMP Birur Walidain Muhammadiyah Sragen. Juara dua, Aula Dian Novita, SMP Negeri 1 Tangen. Sementara juara tiga, Ajeng Susanti dari SMP Negeri 2 Sambirejo. Seluruh pemenang berhak mendapatkan piala dan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan selama kompetisi berlangsung. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat menjadi wadah positif untuk menggali potensi dan bakat siswa di bidang olahraga, khususnya panjat tebing, serta mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat yang lebih tinggi.
10: Peserta untuk hari ini ada 16 orang, 6 putri dan 10 putra. Untuk kategori yang dilombakan yaitu speed dan lead, speed putra-putri dan lead putra-putri. Kalau pemenangnya itu nanti akumulasi dari speed dan lead ini sendiri, jadi ada juara umum 1, juara umum 2, juara umum 3, putra dan putri. Harapan kami sebagai panitia penyelenggara agar mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas dari panjat tebing Sragen sendiri khususnya, dan untuk lebih memasyarakatkan olahraga panjat tebing ini di kalangan pelajar Sragen dan masyarakat Sragen pada umumnya juga.
9: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
12: Nelayan of Java Menang.

Nuwun pemirsa sugeng dalu pepanggihan wonten atur ndang malam lumantar Buana Sri Seragen samangke kula tuwuhaken sami. Ngaturaken lelangan-lelangan temuki mangga purna. Semoga yang mangke badhe kepareng kita badhe ngersakaken lelangan ini. Lumantar SMS via 0821339507. Lumantar telepon 0271 8998

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami sajikan kepada Anda di sepanjang edisi Rabu 3 Juni 2026, dan semoga apa yang telah kami sajikan berkenan di hati Anda semua. Untuk selanjutnya kami segera undur diri dari udara. Tak lupa syadi yang kita saat ini, selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Kamis 4 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragian.com. Senang sekali di suasana pagi hari ini, edisi siar di hari Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Dewi Rati menemani Anda. Apa kabar untuk Anda hari ini ya? Di hari yang keempat di bulan Juni. Masih awal bulan, pasti Anda masih bersemangat dan masih merasa bahagia. Masih ceria ya di tanggal-tanggal muda. Nah Mitra Buana dan pendengar, pagi hari ini ya, kembali Dewi Rati hadir untuk Anda di Jelajah Bumi Sukowati, yang hadir untuk Anda setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat sampai pukul 6 pagi nanti. Nah, Jelajah Bumi Sukowati, pagi hari ini Dewi Rati akan berbagi informasi mengenai profil desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

Iya, pagi hari ini ya. Profil Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Di mana? Kecamatan Sidoharjo merupakan salah satu kecamatan ya dari 20 kecamatan yang ada di Sragen. Yang terdiri atas 12 desa. Dan salah satunya adalah Desa Patihan. Nah, Mitra Buana, Desa Patihan yang ada di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

Untuk luas permukiman di Desa Patihan ini adalah 41.340 hektar per meter persegi. Luas tempat usaha 3.450 hektar per meter persegi. Luas pasar 0,1500 hektar per meter persegi. Sementara untuk luas daerah rawan

kurang lebihnya. Ya untuk ini ya, maksud kami luas ladang kering ada 8.290 hektar meter persegi. Untuk batas wilayah di Desa Patihan ini ya Mitra Buana, sebelah utara Desa Patihan berbatasan dengan Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwosoman, Kecamatan Sidoharjo. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo. Dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo.

0: cambiare.
1: Lalu bagaimana dengan komoditas yang ada di kelurahan ataupun di desa Patihan ini ya Mitra Buana? Ya, informasinya akan Dewi hadirkan kembali untuk Anda, tentu masih di Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi siar hari ini. Ditemani lagu-lagu campur sari ya, menambah suasana pagi hari ini lebih semangat.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Hai Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali Jelajah Bumi Sukawati menemani Anda pagi hari ini. Masih seputar profil dari Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Gimana komoditas yang ada di Desa Patihan? Mulai dari pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, untuk pertanian di Desa Patihan ini ya, penduduk yang memiliki persawahan ini ada kurang lebihnya 832 orang menurut data dari website Desa Patihan Sidoharjo Sragen. Kemudian untuk bidang peternakan di Desa Patihan ini ada beberapa ternak ya. Ada peternak sapi, peternak ayam, peternak kambing, dan juga peternak bebek. Dan untuk peternak sapi ini juga banyak ya Mitra Buana, kurang lebihnya ada 246 orang. Peternak ayam 1723 orang, peternak kambing 76 orang, dan peternak bebek ada 43 orang. Sedangkan perikanan di sektor perikanan, luas tambak di Desa Patihan sebesar atau seluas 0,400 hektar per meter persegi. Bahkan menurut data di websitenya Desa Patihan ya, di Desa Patihan ini juga ada sektor pertambangan, yaitu tambang pasir. Karena mungkin memang berada di dekat Sungai Bengawan Solo, jadi masyarakat atau penduduknya ini juga berprofesi ya, mencari pasir di sungai. Untuk sarana pendidikan di Desa Patihan, nah ini terdapat PAUD, TK, kemudian ada juga TPA dan sekolah dasar.

0: FM.
1: Dan di Desa Patihan ini ya Mitra Buana, ada beberapa dukuh ataupun dusun. Ada Duku Baturono, Duku Bokar, maksud kami Duku Bokor, Dusu Gebung, Gondangan, Jenak, Jetis, Karanganyar, Kayen, Makam, Manisrejo. Kemudian Dukuh Ngepung, Dukuh Pasar Ayu, Dukuh Patihan, Patihan Cilik, Sumberejo, dan Winong.

Nah, Mitra Buana dan pendengar ya. Jadi tidak heran juga kalau Desa Patihan ini ya, ketika banjir datang dan melintas di Sungai Bengawan Solo, nah ini juga menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir Bengawan Solo. Karena memang di sebelah sisi barat ya, ini berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, seputar profil Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, pagi hari ini masih Dewi hadirkan untuk Anda sampai di jam 6 pagi nanti.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Kelangan kue, aku oleh Ijol Prasmara.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar ya, seputar profil Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Dimana ini ya, berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo ya, di sisi sebelah barat. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwosoman, Kecamatan Sidoharjo. Dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo. Nah, Mitra Buana dan pendengar ya. Di Desa Patihan ini juga ada beberapa dukuh ataupun dusun. Di antaranya ada Dusun Baturono, Bokor, Gebung, Gondangan, Jenak, Jetis, Karanganyar, Kayen, Makam, Manisrejo, Ngepung, Pasar Ayu, Patihan, Patihan Cilik, Sumberejo, dan Winong.
0: Aku ngerti.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini ya. Hari Kamis 4 Juni 2026. Nah, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga informasi dari Desa Patihan ini ya, profil Desa Patihan ini menambah edukasi untuk kita. Saatnya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng. Kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya Buana Sri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi. Di antaranya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN dalam kasus tata kelola program makan bergizi gratis MBG periode 2025-2026. Jaksa penuntut umum membantah pernyataan Nadiem Makarim dalam nota pembelaannya yang mengatakan program pengadaan laptop Chromebook untuk tidak merugikan negara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin meminta ASN Komcat untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap pihaknya turut menyuplai data dan laporan dalam proses penyidikan korupsi makan bergizi gratis MBG. Hal tersebut dikatakan Purbaya, yang sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menlu Turki Hakan Fidan pada Rabu 3 Juni 2026 di kediamannya Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan membahas perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk konflik yang tengah berlangsung di kawasan tersebut. Beralih dari informasi dunia olahraga, petenis Indonesia berusia 14 tahun mengalahkan unggulan ke-6 asal Singapura pada turnamen junior internasional. Kemenangan mengejutkan tersebut mengantarkan sang atlet muda lolos ke babak perempat final kejuaraan tenis ini. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus tata kelola program makan bergizi gratis MBG periode 2025-2026. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS, dan saudara LP sebagai tersangka.
2: Kejaksaan Agung telah merampungkan pemeriksaan terkait kasus tata kelola program makan bergizi gratis MBG periode 2025 hingga 2026. Kejaksaan telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan Wakil BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung. Tiganya langsung ditahan dan mengenakan rompi berwarna merah muda. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menjelaskan kasus yang menjerat tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG. Syarif Sulaiman mengatakan dapur MBG seharusnya dikelola oleh yayasan sekolah, namun kenyataannya dikelola oleh yayasan yang tidak memenuhi syarat dan tetap ditunjuk untuk mengelola dapur MBG. Yayasan tersebut terafiliasi dengan para tersangka. Hal itu disampaikan Syarif Sulaiman Nahdi dalam keterangan pers di gedung kejaksaan kemarin.
1: Yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap tunduk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari.
2: Selain itu terjadi penggelembungan anggaran atau markup untuk pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti markup pengadaan motor listrik dengan total 1 triliun rupiah, kemudian markup sepatu, pengadaan tablet sebanyak lebih dari 31.000 unit, serta pengadaan televisi.
1: Dan ada markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebesar 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Dedang Hindayana sebagai Kepala BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pencopotan Dedang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama 1,5 tahun. Adapun alasan pencopotan, diantaranya melanggar kedisiplinan dan SOP sehingga bermasalah dengan kualitas makanan.
3: Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
2: Tersangka ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Penyidik sebelumnya telah menggeledah kantor BGN. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pimpinan DPR RI menanggapi kabar penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional BGN. Ketua Komisi 9 DPR RI sebelumnya telah menyampaikan sejumlah masukan dan juga evaluasi kepada pemerintah. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
4: Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan, saya baru dengar.
5: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi kabar penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional. Dasko mengaku belum mendapatkan informasi terkait mengenai adanya penangkapan terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana maupun pihak lainnya. Dasko menjelaskan bahwa Komisi 9 DPR RI sebelumnya telah menyampaikan sejumlah masukan dan evaluasi kepada pemerintah, salah satunya terkait tata kelola lembaga Badan Gizi Nasional. Menurutnya, berbagai masukan dari Komisi 9 telah menjadi bagian dari bahan evaluasi yang kemudian diakomodasi pemerintah dalam upaya perbaikan BGN.
4: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola.
5: Sementara Kepala Staf Kepresidenan menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional merupakan langkah untuk memperbaiki tata kelola lembaga tersebut. Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan hal ini agar semakin transparan dan akuntabel dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Dudung menegaskan Presiden ingin memastikan anggaran makan bergizi gratis yang berasal dari uang rakyat benar-benar digunakan sesuai tujuan program.
6: Saya punya keyakinan bahwa Pak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau, sehingga langkah yang tepat, saya yakin ini mungkin, saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan kedepannya.
5: DPR menyebut pergantian tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat serta masukan dari penerima manfaat program. DPR juga berharap pelayanan program gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar dapat semakin diperkuat, ditambah setelah restrukturisasi kepemimpinan dilakukan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan.
0: Jaksa penuntut umum membantah pernyataan Hadi Makarim dalam nota pembelaan yang mengatakan program pengadaan laptop Chromebook tidak merugikan negara. Bantahan tersebut disampaikan Jaksa penuntut umum usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Inan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Audit BPKP yang dilakukan di tahun 2023 dan 2024 menyebut 95% murid, 86% guru.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook. Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Dalam pembacaan nota pembelaan pribadi setebal 16 halaman, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pengadaan laptop Google Chromebook tidak merugikan negara, bahkan negara melakukan penghematan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah. Menurut Nadiem, berdasarkan audit BPK tidak ditemukan kerugian negara, bahkan audit BPKP di tahun 2003-2024 menyebut tidak ada kemahalan harga maupun indikasi kerugian dan laptop Chromebook dibeli di bawah harga pasar.
7: Kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya 3,9 triliun rupiah. Angka yang jauh di atas dugaan kerugian negara.
8: Pernyataan Nadiem Makarim tersebut dibantah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi. Menurutnya, Chromebook dibeli jauh di atas harga pasar. Harga pasar saat itu sekitar 3 juta, namun Kemendikbudristek membelinya dengan harga sekitar 6 juta rupiah.
9: Jadi kalau dikatakan menguntungkan, kita harus lihat Chromebook ini apa sih harga satu Chromebook yang spek paling rendah di tahun 2020 ataupun sampai dengan sekarang. Harganya masih berkisaran sekitar 3 jutaan. Itu fakta persidangan. Sementara pengadaan tersebut harga satu Chromebook itu kan sekitar 6 jutaan.
8: Jaksa juga menyampaikan indikasi adanya dugaan korupsi dan terjadinya kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam pengadaan laptop Chromebook terbukti di persidangan. Banyak pejabat Kemendikbudristek yang mendapatkan uang suap dari vendor pengadaan laptop Chromebook. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin mengatakan anggaran pelatihan ASN menjadi komponen cadangan berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, Syafri meminta ASN Komcat untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Berikut informasinya, Bobby Osabulete.
10: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin meminta para anggota komponen cadangan Komcat dari kalangan aparatur sipil negara ASN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Menurut Syafri Samsudin, kemarin saat memberikan pembekalan kepada 1.773 ASN yang akan dilantik menjadi Komcat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, biaya melatih para ASN sehingga menjadi anggota Komcat ASN didapat dari rakyat. Untuk itu, Komcat ASN bisa menjadi kepercayaan rakyat dengan hadir di saat Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami keadaan gangguan dan ancaman yang ditujukan kepada negara. Lebih lanjut, Syafri mengatakan banyak yang bisa dilakukan para Komcat ASN dalam membantu masyarakat, salah satunya dengan memberikan kinerja terbaik di masing-masing instansi.
11: Ini satu tingkat kepercayaan rakyat kepada para ASN yang saat ini diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bela negara dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah harapan rakyat. Jadi para ASN yang mendapatkan kesempatan untuk berlatih latihan dasar militer ini adalah kepercayaan rakyat. Dan kita menggunakan biaya yang diberikan oleh rakyat untuk melatih para ASN ini sehingga mereka bisa menjadi kepercayaan rakyat. Di satu saat Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami keadaan tantangan ataupun gangguan ancaman yang ditujukan kepada negara, maka rakyat meminta tanggung jawab kepada para ASN yang sekarang sebentar lagi akan menjadi perwira komponen cadangan untuk ikut tampil bersama-sama tentara nasional Indonesia sebagai komponen utama yang akan bersama-sama menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan tantangan masa depan bangsa Indonesia.
10: Dengan menerapkan ilmu disiplin dan cinta tanah air yang telah dipelajari selama pendidikan Komcat, Menhan yakin para ASN akan memberikan kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat dibandingkan ASN-ASN lainnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah jenis beras lokal di pasaran Banjarmasin mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per karung. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
12: Harga beras Banjar di pasaran Banjarmasin saat ini tengah mengalami lonjakan yang signifikan. Di pasar Sentra Antasari Banjarmasin, kenaikan harga beras rata-rata berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per karung. Pegawai toko bahan pokok, Alfian, menyebut lonjakan ini didominasi oleh beras Banjar jenis usang atau lama. Di antaranya adalah Siam Arjuna, Unus Madu, dan Mayang. Sementara untuk jenis beras hanyar atau baru, harganya terpantau masih dalam kondisi stabil.
13: Kalau di eceran itu kita, kalau yang untuk usang tadi kita paling murah ada Rp15.500, untuk Arjuna sampai Unus ada yang Rp17, untuk Mayangnya ada yang Rp19 ada per liternya. Itu karena kan stoknya yang tapi ada kan, soalnya kan beras usang ini beras ya tahunan lah itu, nah yang jadi kan semakin lawas beras Banjar ini kan, karena otomatis stoknya tuh kan tapi ada lagi. Jadi yang murah-murah ini kan mungkin beras hanyar yang kayak contohnya Unus Madu atau Siam Madu atau Cihirang yang dari hulu sungai itu. Itu yang menstabilkan yang masih murah harganya.
12: Kenaikan harga ini sebenarnya sudah terjadi sebelum momentum Idul Adha lalu. Kekosongan stok di tingkat pengepul serta tingginya harga benih padi di tingkat petani menjadi akar persoalannya. Hal tersebut diakui oleh Ketua Kelompok Tani Sekeluarga di kawasan Sungai Lulut dalam Banjarmasin Timur, Ahmad Syah. Ia mengungkapkan harga benih padi di wilayahnya saat ini telah menembus Rp150.000 per belek atau setara takaran 6 kg. Sebelumnya, harga benih hanya berkisar di antara Rp100.000 per belek.
14: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh, panen, jual, nah itu. Jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang nyetok. Sebetulnya itu harus kami stok sebetulnya tuh. Harga jual baras kira-kira naik. Kan di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16 sampai 17.000 per liternya beras.
13: Jenis apa tuh?
14: Jenis Unus.
13: Sebelumnya berapa tuh?
14: Nah, itu paling 12 lah, 12 13 Unus itu yang dulu-dulu yang itu.
12: Berbeda dengan beras lokal, harga beras Jawa di pasaran saat ini hanya mengalami sedikit kenaikan. Untuk ukuran kemasan 5 hingga 10 kg, kenaikannya tergolong tipis, yakni berkisar di angka Rp3.000 per kemasan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyambut kepulangan 142 jemaah haji yang telah menuntaskan rangkaian ibadah di Tanah Suci dan tiba dengan selamat di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura. Berikut laporan selengkapnya Pandu Fikri dalam feature haji produksi RRI Tanjung Pinang.
15: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
16: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyambut kedatangan jemaah haji Kota Tanjung Pinang tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penyambutan tersebut dilakukan di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura atau SBP Tanjung Pinang Selasa kemarin. Sebanyak 142 jemaah haji asal Kota Tanjung Pinang telah kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Sementara, 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi dan akan dipulangkan pada kelompok terbang berikutnya setelah kondisi kesehatannya membaik. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah haji yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dari total 144 jemaah yang berangkat di luar petugas, sebanyak 142 orang telah tiba kembali di Tanjung Pinang dengan selamat. Lis mengatakan pemerintah dan masyarakat turut mendoakan 2 jemaah yang masih dirawat di Arab Saudi, yaitu Siti Rahil dan Latifah binti Abdul Latif, agar segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga di tanah air.
17: Tentunya kita bersyukur ya, bersyukur bahwa mereka masih dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita doakan bahwa yang 2 orang ini segera sembuh. Dan
16: ia menambahkan pengalaman penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan menjadi bahan evaluasi dan persiapan pemerintah dalam menyambut keberangkatan jemaah haji tahun depan. Menurutnya berbagai persiapan akan terus dilakukan agar pelayanan kepada calon jemaah semakin baik. Pendamping jemaah haji Tanjung Pinang Haryun Sagita menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Sebanyak 147 orang yang tergabung dalam rombongan Tanjung Pinang mendapatkan pelayanan akomodasi dan transportasi yang dinilai sangat baik, baik selama berada di Madinah maupun Mekah. Haryun mengungkapkan, terdapat 2 jemaah yang mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. Jemaah atas nama Latifah binti Abdul Latif terlebih dahulu dirawat di rumah sakit setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan dan tidak sadarkan diri. Menjelang kepulangan rombongan, Siti Rahil juga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami kondisi serupa.
18: Di Tanjung Pinang itu ada 2 orang yang belum pulang, Ibu Latifah sama Ibu Siti Rahil itu mereka masih dirawat di rumah sakit. Selebihnya berjalan dengan lancar.
16: Haryun menyebutkan cuaca ekstrim menjadi salah satu tantangan selama pelaksanaan ibadah haji. Suhu udara yang pada awal kedatangan berkisar 33 hingga 35 derajat Celcius meningkat menjadi lebih dari 40 derajat Celcius menjelang puncak haji, sehingga sebagian jemaah mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan ringan. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Pagi dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
3: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini, edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Kembali saya Dewi Rati hadir untuk Anda dan akan menemani Anda di Seragen hari ini. Menghadirkan info-info ringan ya, informasi-informasi ringan pagi hari ini sampai di jam 7 pagi nanti. Baik, dibuka dengan satu lagu dari Fun dengan judul Some Night, mengawali kebersamaan kita di Seragen hari ini. Nah, Mitra Buana dan pendengar ya, untuk Anda yang pagi hari ini mengawali aktivitasnya atau masih disibukkan dengan kegiatan ataupun rutinitas Anda pagi ini, semoga apapun yang Anda lakukan di hari ini semuanya bisa berjalan baik, lancar, tidak ada kendala apapun, dan yang pastinya memberikan hasil yang bagus ya untuk kita.

Baik, pagi hari ini ya, untuk mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini, informasi yang akan Dewi hadirkan untuk Anda datang dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Himbauan bagi calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Baik Mitra Buana, sebelum berangkat bekerja ke luar negeri, pastikan Anda menggunakan visa kerja resmi sesuai dengan tujuan dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Penggunaan visa yang tidak sesuai dapat mengakibatkan 1. Penolakan masuk di negara tujuan, 2. Deportasi atau pemulangan paksa, 3. Kesulitan memperoleh perlindungan hukum, 4. Denda atau sanksi dari pihak berwenang, 5. Resiko menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang. Untuk itu, lindungi diri Anda dengan 1. Melamar melalui P3MI resmi dan terdaftar, memastikan kontrak kerja jelas, sah, dan sesuai ketentuan. Yang ketiga, memeriksa jenis visa sebelum keberangkatan. Yang keempat, mengikuti prosedur penempatan sesuai peraturan pemerintah. Ingat ya Mitra Buana ataupun masyarakat Sragen yang mungkin berkeinginan ya kerja ke luar negeri untuk bisa memahami ya himbauan dari Disnaker Sragen bagi calon pekerja migran Indonesia agar bekerja aman. Ingat ya Mitra Buana, bekerja di luar negeri harus dilakukan secara aman, legal, dan terlindungi. Yang pastinya kita juga memiliki perlindungan hukum agar di sana juga bekerja dengan aman dan nyaman. Dan untuk informasi serta konsultasi lebih lanjut, silakan datang ke Kafe Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen di Kompleks Tenopak Sragen atau selatan kantor Pemda Terpadu. Baik Mitra Buana, informasi ya pagi hari ini Dewi sampaikan untuk Anda terkait himbauan bagi calon pekerja migran Indonesia atau PMI biar bekerjanya juga aman, nyaman, legal. Dan terlindungi.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, Sragen hari ini kembali menemani Anda dan informasi selanjutnya ya di pagi hari ini. Nah Mitra Buana, untuk Anda warga Sragen pengen nambah skill tingkat nasional secara gratis? UPTD Teknopark Sragen bersama Kemnaker kembali lagi di Pelatihan Vokasi Nasional atau PVN 2026 Batch 2. Buat Anda ya, untuk Anda lulusan SMA atau SMK sederajat yang ingin langsung kerja atau membangun usaha sendiri, ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Ada dua program yang bisa Anda pilih. Pelatihan pembuatan roti dan kue

0: bisnis toko roti rumahan, usaha kue, atau profesional baker. Catat timeline pentingnya. Untuk pendaftaran tanggal 19 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Jadi masih ada waktu ya ini untuk Anda yang ingin mendaftar ya, mengikuti pelatihan vokasi nasional atau PVN pembuatan roti dan kue. Jadi pendaftaran sampai tanggal 9 Juni 2026. Seleksi wawancara tanggal 15 dan 17 Juni 2026. Pengumuman seleksi tanggal 18 Juni 2026. Daftar ulang 19 Juni 2026. Pelaksanaan pelatihan mulai tanggal 22 Juni 2026. Berlokasi di UPTD Teknopark Sragen, Jalan Dr. Sutomo, nomor 5, Sine, Sragen. Cara mendaftarnya, langsung klik link di bio atau ketik https://2sid/vn/2teknopark Sragen. Kuota terbatas. Mari langsung amankan kursi Anda sekarang juga sebelum pendaftaran ditutup. Untuk informasi lebih lanjut ya, bisa Anda lihat di media sosial Teknopark Sragen Official dan juga di Disnaker Sragen. Nah, di situ banyak sekali informasi-informasi ya seputar pelatihan ataupun lowongan kerja dan tentunya dunia kerja. Baik Mitra Buana, satu informasi yang baru saja Dewi hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Tetap stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen, Sragen hari ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, kok parinelan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial parinelan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
2: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Sragen hari ini, edisi siar di hari Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Sragen dalam berita. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi, tetap semangat dan salam Yo Grrrr. Shine bright like a diamond.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Sri Sultan Hamengkubuwono HB10 akan melaksanakan muhibah budaya dengan napak tilas perjuangan Pangeran Mangkubumi HB1 di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Sri Sultan direncanakan akan menginap selama 2 hari di Sragen pada Juni 2026. Beberapa lokasi yang memiliki nilai secara besar perjuangan Pangeran Mangkubumi saat melawan penjajah Belanda di wilayah Bumi Sukowati akan dikunjungi selama di Kabupaten Sragen. Sejumlah tempat yang akan dikunjungi diantaranya Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Gua Mangkubumi Gebang, serta Joglo di Krikilan Masaran. Sementara, salah satu kegiatan juga akan dibuka untuk masyarakat Kabupaten Sragen, dipusatkan di halaman kantor terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3: Terima kasih atas partisipasi semua warga masyarakat yang telah memeriahkan hari jadi Kabupaten Sragen, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita terus bergerak dan berjuang bersama-sama mewujudkan Sragen yang berkemajuan, sejahtera, dan merata. Sragen warisan purba, inspirasi kemajuan. Saya ingin menginformasikan kepada Bapak-Ibu sekalian, insya Allah hari jadi Sragen yang ke-280 ini akan spesial karena Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai saat ini berkenan untuk rawuh di Kabupaten Sragen. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari jadi Sragen itu merujuk kepada perjuangan heroik dari Pangeran Mangkubumi yang berbasis di Sragen, yang kemudian nanti beliau menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Karena keturunan raja-raja ini masih sugeng dan sekarang adalah yang bertahta Sri Sultan Hamengkubuwono X, maka di tahun 2025 kemarin saya, Mbah Wakil dan Pak Sekda, beberapa yang lain, sowan ke Yogyakarta, ke Kraton, diterima beliau dan kami mengundang untuk beliau berkenan rawuh di Sragen dalam rangka hari jadi Sragen, menyambung silaturahim antara keturunan Pangeran Mangkubumi dan warga masyarakat Kabupaten Sragen. Insya Allah nanti kegiatannya salah satunya dipusatkan di gedung Pemda Terpadu, monggo mungkin dirawuhi, dan bagian dari rangkaian itu nanti dari Yogyakarta akan ada sejumlah aktivitas yang didukung oleh Kesultanan Yogyakarta untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Mari nanti kita sambut dengan semeriah-meriahnya kehadiran beliau di Sragen yang kita banggakan ini.
4: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. Upacara berlangsung secara khidmat di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen pada Senin 1 Juni 2026. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA turut hadir jajaran Forum Koordinasi